0: kasih kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026 adi doh kuka nek 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai nek 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: Ya, lagu bintang ku, lagu dia Sok Jackson Boson bersama The Magnificent Five Band. Mau menghibur tu pagi on the taruh 24
1: November 6 2024.
0: Jatuh pakai lagi pemanggil ti. Ti rasanya pemanggil di sama anak temi. Arab lain apa aku ya?
1: Hello.
2: Ya, itu
0: hello.
1: Ya, mana
0: sambung lagi?
2: Telepon mak.
0: Sebab ingat jual seat sok radio.
1: Abah senang dari radio.
0: Itu okey. Itu clear. Itu mak pagu.
2: Abah seria ada terbenda, pasang terbenda, cuma lega anu wah.
1: Melega anu ya, cukup peras ya.
2: Peras saya.
0: Dari hujan anak ya?
2: Hah?
0: Dari hujan ya?
2: Kai hujan. Dia lagi kurang hujannya anu, malam dah anu.
1: Lega ya. Okay, ada kapin topik berapa lagi, Ti?
2: Anda buat topik kan?
0: Topik pasal topik gotong royong.
1: Betul.
0: Potong lagi. Ingat dapat telefon Mbak Oya. Kau kajian-kajian dengan.
1: Mungkin masalah masalah lain kerasanya.
0: Masalah lain telefon.
1: Berebut lain.
0: Mungkin.
1: Okay, apa ni panan? Boleh telefon nama 2-2-5 Mahina, 4-2-5 Mahina, 5 Kusong, 2 lain. Kita terbuka ada berapa lagi ti. Bagi bila kita ada telefon, bagi bila kita ada kunci buat fikir. Pasal topik kami 2 berapa lagi ti. Ya, pasal gotong royong.
0: Ya, pasal topik gotong royong ya. Arwah Ogi keh semangat gotong royong di kawasan Top Patro. Ingat, juk sama-sama tak berkusi topik itu. Simbo di kawasan, ingat oh di kawasan perumahan. Masih lagi keh gotong royong? Ataupun ingat oh di kawasan Kupuak Watki, masih lagi keh gotong royong di tempat ingat? Mas pemanggil demi.
1: Hello. Hello.
0: Hello.
2: Hello, sambung lagi lah.
0: Iya, sambung lagi. Iya.
1: Mungkin lain kita tutup pagu. Lain kita tutup pagu. Okay.
0: Yo semangat, yo semangat, yo kelakar dua tok me. Tapi
1: okay, apa yang mati lain kita lagi ya, ngapain lagi ping kita ada berpagi ti, ada bersama kita. Terima kasih bagi bila kita ada stay bersama berpagi ti. Mesti lagi baik na bagi bila kita ada keping mina RTM klik. Tetapi saya bagi kita masa itu na. Terima kasih ini bersama ya. Okay, hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Iya,
1: selamat pagi.
3: DJ Me, DJ Titi,
1: DJ Leni.
3: Emi, dahin tu mengen.
0: Terima kasih.
3: Pasal gotong royong ya.
0: Iya, pasal gotong royong.
3: Tapi ang pelat miti, ya mana selalu lah gotong royong. Tapi belak dupot selalu metot kayu masu lutek tini masu semua. Tapi ti sen. Do warning lah menang. Kay boleh matan kayu masu jini perenggu. Pot bela kayu si cuk pun angtong sampah.
1: Iya betul.
3: Jadi no sego e bersih lah. Menyap bela ke depot si sebarak-barak matan kelopok lah. Umen teko bo tempat miti aduh iya. Bela jini kebo bela kertosen aduh mong nika. Biasalah mungkin no ngemen dah lagi bawa dia na belak depot lagi pepot ni. Ti sembuh berarti na belak depot. Tapi dah lah jadi na batu usi segar misen. Kan na dah belak daun kayu si muhu-muhu si abelak. Jadi oh belak kayu bo. Belak bang. Cia manga saya sepet kenang ke bahas buku no. Dup mabu dup menyumot belak daun no. Tunok na lah cicul no. Betapetang misen dah. Kira bela ada cek lah bela no meton ni bela puak. Jadi dengan tu si segeng selalu nungutit bener gitu lah. Suka lah petang dan cicul nge entah karang ku tingannya puluah. Tidak boleh jadi berok asemu aduh. Mengen ni asen kuting amin na suka kuluat on mu degeme. Tering lah dengan ku menantu ho nyap na tege. Ah mu mengen ngemu suka ngenai asemu main radio, ngeping radio. Dap mu maki berumong ni ngemen dap suka dap berugubu gumpul ngumong. Mati ti semu pokoknya ga boboy mekum ti terobling boboy nagwin dulu bo buya wadup bu oska labot ka mga ron Mila nak giliap ku buat tok nyawa ti.
1: Begi ya.
3: Mati mati bos mas nak keping kena ngomong ti. Buat ni jam tu jam boy sih kak. Lama tu ku ono marik mati. Tengah jawab lo bintu lo mina bilut mina teruk gini. Cepat lah asin nama si. Tepon-tepon petun mati gini babai jet ya.
1: Bukan-bukan Edward Kalo.
3: Ah?
1: Edward Kalo.
3: Oh.
1: Yeah.
3: Meni gini gini lain kami mungkin kita tentu pagu ni pak. Yeah,
0: mungkin lain dari kita pagu.
3: Saya lah. Sama berpagi berkenung anu nak ditantun boleh disaut dengan mida sem boleh mang si muno-muno anu jet keping ku mantun sem boleh mon nak mang si muno-muno ulang anu ni dap ditantun mang dap dipangona pantun pomo mang dap ditantun dap sendiri natap pantun dap sidi nyam dap ngona nak happy nyam asung dap Jep lah, jini bunga dap mudip ya, nyam-nyam dap makin tuun, ya putih. Iran sama dengan mama mudiyang ya, jini ini. Kaya mo po lebih lah, mama mo kira nang po lebih. Kira kakak ko lah si Ed. Sama po pagi na keno lagu, si Piki ko amada mo masak lagu indon. Si pali, pinta ko ngano na nyap maluwa lagu. Si nanti ya.
1: Lagu ni?
3: Ini Cina, Cina Timur kena lagu tapi penyanyi na cita-cita ta sedap lagu bau ti dandut lah Cina Timur cita-cita ta tapi kalau mau ngembak remit na tuhoi cuk lah kalau si kada remit na biik si remit kalau buka kampung mongko bigawoy ngandung masuk sebatok si jo puli mengkap belak dupo dari dayung puli suka na ngalu lagu tak tak tak angon gemak na mati lah buka dadaku ya dan kenu ya
1: iya kan ada the system
3: nak masing ya. Kira ikuti nak wado-wado muna kami bunga ini bujuk boleh kita ngabak ku anti lah tapi anti mong si ngobong gitu pot selagi perangai macam budak tapi umum mau berumum ngakuti kadang boy lah ngam timudip dap muni musim gini subuh Cep nak kemar berpagi, terima kasih ngeket tipun ku ya. Mati ketik subuh krema, bela dedet subuh ke medesem lah. Yang berpagi, ngupi.
1: Ya, selamat pagi.
3: Thank you, makasih. Thank you ya, bye-bye. Makin kia-kia mati ya, bye.
1: Okay, bye. Terima kasih.
0: Semangat tu setiap pagi.
1: Ya. Yang boy nama dia. Terima kasih Minif Zama. Ciri-ciri selalu berpagi ti.
0: Memang pick-uping setia Tok Mia.
1: Ya.
0: Projek setia Radio YFM
1: Bidayu. Dua rumahin yang pemberi. Dua rumahin yang merima kosong. Dua lah telefon kita dibuka dia berpagi ti. Pagi-pagi kita ada telefon.
0: Hello. Selamat pagi.
4: Hello. Selamat pagi. DJ Reni. DJ Mac. Selamat pagi. Selamat
0: pagi.
1: Bagus saja. Agak pagu.
0: Memukuknya serapannya?
4: Moh, tu aku mokok titik, ketek-ketek aku ngajit, senuk ayang boy, ketek-ketek, aku mau nuak titik. Ini topik kan nanti yang ngajit ku na, dia suka kriya aru.
0: Tapi pas lah gotong royong, aru ogi ke semangat gotong royong di kawasan tempat teruk ingan. Ini topik tu pagi ti. Topik gotong royong.
4: Oh, iya. Aru tu kok edapik memang kalau pas lah gotong royong masih kada nang nya madu masih kokot memang dang ni lawak walaupun di nang mak odi memang wajib memang ogi ndogra ko i kadang-kadang sedua ada poison bonon banyak ada dua ko pakai ngindu aku tebar nang di bokor le buku akan mau ka tebar sedua ko i kadang-kadang ne kedua ko i odi de kira nang ni lawak ni odi ya le sebab royong te kan kupu
0: ya benar
4: untuk yo kebaikan untuk ni saya nyanyi nggak ayo terukum dia nak kerja watno kalau waktu dia terukum kau tak kupok kau dia tatu ayu lo banyak anang oh doi ku suak ni aku bayar saja janji ku ogi bayar pak mau suak tu yang bayar pasti dia naik kerja
0: benar
4: pagu tu porong tu dek dek dong pagu pernah naik kau yuk mau bayar titi ya mau duit Mana mau kurang dari nombor ni buat kerja ada pernah jadi.
1: Ya. Ajib nyamuhun ya. Nyamuhun ke teroyong.
4: Yo, kalau yong tu kata nang di email tu akan otak tu memang tu nalu yong. Mau nyam dayung mau naik ke jadang balai. Kata orang dewan kok eh. Nyusun kursi, meja. Mau yang naik totok ni pangsen. Kata kok itu dang tu pujuk nuburam tu lagi. Naik hari ibu, dua hari bapak. Awai bi mau di dan dong. Jadi kok itu paksa dayung dang dewan. Naik ke depokon dari tiak yong ingin ke kalik tengon koyu oni de munno pakai na hiasan noh noh ada sopa yang dayung dang le dari naik kerja de bokon de sopa ngin duka oni ke
0: dari naik kerja de bata yo
4: iyo orang batu batu munno ke man batu ke wat no mana de ko idang palit ko igra dayung ora de aku tu ngoyong dang palit kok is semua nak mami ya wat no re takut aku tu ngoyong tu memang laki-laki bagi aku le memang endoh tak sekali mengalapkan untuk membayar sebab membayar ti orang balik le memang kalau dek porong tu yang dok kerja nak pun lagi jadi mau pakai duit soalnya ke duit osi denai kerja ti ya bagi aku wat noh re dek paling paguh re
0: benar sebab sok getong royong tiga ada punya dapat dapat semangat nyenang semangat perpaduan.
1: Ya betul.
4: Yo.
0: Semangat dapat perpaduan. Bisani,
1: dapat sebabnya dapat dengan dingan kita.
0: Dapat dingan-dingan, guruk kerakal, apa tiap tahu hatina.
4: Yo memang benar
0: noh. Kan lagi semangat noh.
4: Yo sebab nak selalu nya berkumpul hatina do mai. Masan noh re nya. Kerakal, oni-oni denangnya do dingannya, masan noh nya tiap tahu. Nyambok man walaupun nendot sama tunggalan ketubiknya bertambah dapat DJ. Ya,
0: benar. Walaupun sama no sama being saja. Man bugo-bugo tong nonjok nya ada ado.
4: Iyo, kada ko iyo kada bango meloyong na aku kan selalu tepan di Jawa, dewon anek nok pegaga, kisai ngan soal di map tepan ko na. Mana ada ogi dari map ko de. Dek dengan nebokon tepan tepan nebokon lagi wate. Eh mau bertambah bugo de mau walaupun man pengurang tong sibik ge mode boli banyak man di yang pokok belanja pengumuman manik dan nyam nyam man di je kada aku eh
0: iya benar
4: ambo tu banyak ambil dua naan kada boli kada aku kada ngamba su abu bu kada babai ja babai man cik ngatik ngatik aku man ngatik ngatik di pada pokok iya mo nyaman berami rami ti masanya loyong ti apa ku bogok tu bi de mulut dek no alat nyaman.
0: Nyaman man sampai nyak kraka, sampai ngin ingat dengan nyaman ronyuak kan untuk nyak tahu angge taman tubinya.
4: Memang re pagu ke topik ingat pagi ti sebab pasal royong-royong tika-tika ni pun nyak memang galaan beroyong tu. Kalau boleh re atau memang kerja sama re tu dengan sama naik kerja sama. DJ dapat dia minta ana lagu ataupun salam DJ.
1: Ya, sila dengan salam.
0: Teruskan. Nanti dengan.
4: Sila dengan salam. Okey, kung salam dengan dua dua dek yo DJ Mel dan DJ Rene. Sampai pagi tu duk berada dengan Lebokon depan Club Semuk Rinas. Bayu dengan Lebokon kada ang Berindaja, Pransi, Rina Tambi, Angela JP, Encedo, Merisaro. Cendok Denny, Cendok El, Cendok Ayang Boy, bala pemantun-pemantun di kusabot Puan Adon Bapak Jep ke Dawas ke Andi Kadon Demuno Senok Kiki Senok Itu Senok Gaus Dua Senok Tek aku metiak lagu Parik dengan to Parik ini no Parik mai Parik ke Adon Adon lagu no. Lagu Oma no DJ
0: Osi
4: Parik dengan ku Parik ini saya ku ne
0: Parik
4: di yo Parik dengan ku Parik ini Osi ada penyanyi na yo rayuk norenius erenius klinius ke. Asal ada keinginan tukar lagu duduk bara dengan nge mega pos na paling sonang lagi ingan kali ke.
0: Mega pos yo.
4: Yo yo oke. Thank you DJ Rene.
1: Oke. Terima kasih.
4: Bye bye DJ Me.
1: Bye bye.
4: Bye bye bye bye.
1: Oke bye.
0: Ah, ini tak mampu anda jawapan pasal gotong royong ya. Atau mampu anda jawapan so sumbu grenasi nak leno. Tak tepuk lagi jawapan so ada bokon yo ingat dapat telefon konti ingat sama-sama tok kerakal pasal topik gotong royong itu. Jatuh lebih boleh lagi Mil, dua lagu Deso Desir Rahayu Kulnya, lagu Tetap Bersama.

Seraru Nakit Jaga Aisita. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyikin derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kembali agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemitiak yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Denyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

0: Ya, lagu Cinta Surga, lagu The Soap Michael Gayut bersama dengan Aaron DBL Project ya.
1: Ya, Cinta Surga. Ya, okey, owner the berpagi ti ada dengan kita, ada ngante the ngante komen lah, minum Facebook the wife family ya. Nurul Atika menang gotong royong the lorong ami, kuana menang saya gotong royong nisan kawasan perumahan, gotong royong nenek kuana wang ada kenduri kawin doa selamat pagu gotong royong ti kuana makin perapat adep dengan bala jiran tetangga kuana.
0: Tok gini pemangkin mi ya.
1: Hello.
0: Tok subar tok ya.
1: Hello.
0: Si kete. Ada apa itu potot? Halo.
2: Hello, selamat berpagi.
0: Ya, selamat pagi.
2: DJ Leni dengan DJ Mil.
0: Sami Cikgu Esther.
1: Sami Cikgu Esther.
2: Ayo. Ada aga.
0: Apa aga?
2: Ada aga sini.
0: Bagus. Ingan sok kete.
2: Ayo. Masuk udara sadung.
0: Ah, sadung. Okey, hujan ke? Petiak ke? Kepeningan?
2: Siru.
1: Bangau. Okay, bisulung dengan topik kita.
0: Topik gotong royong.
2: Ya. Ayo, selama aku ti ada pe muda ada kampung ni kayu mau pincet.
1: Yeah.
2: Taruh perlu sawak ke muda ada pasar ada kucing. Kuranglah jadi gotong royong sen muda ada minda kucing ni ngat kerajaan ada lagi kerajaan gomaan muda ada pasar itu mau pincet mari di kampung. Di gotong royong di kampung tu memang masih lagi aktif. Memang kupuji lah. Bala kampung baik ne inya kawin ke, inya susah ke, masa begawai tayak tu pun bergotong royong lagi. Masuk berarima. Sesulung berarima ni gotong royong membersih dewan lah. Persiapan semua gotong royong. Saya mau biasalah wang penyusah pun mungkin lagi.
1: Yeah.
2: Bala inya gotong royong nanak undah kemah men ni. Samalah. Aku rasa dah kampung-kampung dah beken pun sama lagi mungkin.
1: Sama lagi. Semangat gotong royong ti.
2: Masih. Yalah banding dengan dah bandar lah paninya. Yalah aku mengkup dan John mau taruh aku taruh pulau sawah pasal sekolah sani saya mau kerja pun dah pasar. memang dah kampung masih ada gotong royong dah pasar ti kurang lah cuma wang ada jadi arahan masuk kerajaan ngajak mula gotong royong buat mengunah kebersihan mengelakkan ani menyamuk barunya mohon dah kawasan perumahan mende.
0: Di mana ti kurang sebab mungkin tidak kenal jiran-jiran sebelah.
2: Ayo benar.
0: Sebenarnya semangat gotong royong, semangat perpaduan noh kurang di kawasan kawasan.
2: Ayo, nah menjadi ayo mengdah jani ramen kuda siburan nah ini. Dua kali kayu ramen yang ngamen nak kusong lagi. Dengan banyak benda bahannya bagi nyewa. Dua kali ada dok jani nangkut inya barang mena lori ba. Inya sebelah tebok. Inya sebelah menang ada benda tebok dan inya ngangkut barang tapi nak disebabkan kait kena. Kait kena dengan tuan rumah ni. Mungkin ba. Durang kuan ada dayung lagi kuan mumu dengan angkut barang dabi lori mesti menyapu mai. Cuba orang ada jadi ada kenal dengan jiran ada pe mungkin saya dah mengingatkan anda gelak lah tapi lagi salah jiran salah adep lagi adep pun kait pidana dengan jiran adep lah mungkin bang. Enlang kawasan bandar mungkin lah tapi dah kampung tiba-tiba ani-ani dah berlaku cek-cek dah berlaku semuanya barak mani mandeg.
1: Sebab
2: ada pernah jani nyepuh panik belungkong dah jani dah awah raminnya sebelah ambil ni. Mandeg bomba. Semua balanya kampung mandeg lagi. Kira puan nani hal.
0: No biasanya aku puan. Semangat ingin tahu.
2: Mesti rapuat nebahan ni berlaku.
0: Ya, ini berlaku.

0: duduk di di kawasan perumahan, di kadang-kadang di flat ataupun ataupun di memang kawasan tanah tanah perumahan. Tapi dia punya dikenal si jiran sebelah rumah.
1: Kadang-kadang bagi bila kita ada kawasan pasar lagi kan, ada lagi balanya guna gotong royong. Contohnya gotong royong bitanek. Kadang-kadang balati ada lagi gerumpung na. Contohnya mung gerumpung wanita na, bala biro-biro dayuk na. Kadang-kadang balati pun ada ngatur program. So balati pun kadang-kadang ada lagi ngatur program-program contohnya program nana, program-program rami. Balati akan tekan sama-sama ngerja ni kan nana. Guna penyedia, sama-sama guna penyedia SN dengan lagi guna gotong royong sama-sama lagi balana. Masih lagi ada kawasan-kawasan pasar lagi lah.
0: You know, bergantung kepada yoh kaku ketua. Ketua di kawasan no. Kalau ketua kawasan no memang aktif, memang bugok lah aktiviti. Tapi kalau ketua kawasan no ido aktif, maka segala aktiviti denangnya aku dah gotong royong ada nama no. Doi lah,
1: memang
0: kurang
1: hanya,
0: lah.
1: Memang hanya beken-beken semua ada pertumbuhan dan musen lah.
0: Ya, bukan soal lah. You ingat ke tempat na, kawasan tempat na. Kalau kawasan tempat na memang aktif, memang okey lah. So, aktiviti okey.
1: Okey, dekuan Lauren Mik, namun pasal topik berpagi tiga gotong royong memang haruslah ada di kampung. Di kampung kami lagi masih ada gotong royong. Okay, masa lagi Henry Bali, di mana bagi adib negotong royong ti perlu diteruskan koi di kupo bumok, baik di gereja atau di kupo koi ni ni otin gotong royong supaya menanamkan semangat kerjasama berdepu dua dengan madih man bersama-sama kuana.
0: Noh di pagi.
1: Ya, saya ada pagi kuana.
0: Okay, lagi pemanggil ni, jatuh sebab oni ngojit oni ke dia nak.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello DJ N dengan L.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Ini agak ke depan boh.
0: Apa aku?
1: Agak pagu.
2: DJ L dengan DJ M ti.
0: Iya.
1: Emang padel ti ya.
2: Iya, kaping suara ke depan memang pintar kaya kaping lepas.
0: Dapat cam suara tu.
2: Iya. Leni kan aku buah aku udah kampung ti. Leni kanan. Kopi kiri awak dan uti. Aku ti puan mo DJ Emil.
0: Iya, hello.
2: Hello.
0: Iya, hello, hello.
2: Iya, DJ DJ M.
0: Iya, iya, teruskan.
2: Betul royong dah benua. Aku ti amang padel deh dapat bodak.
0: Iya, iya.
2: Gotong royong ti memang mana-mana steady. Ani menang mana-mana steady kayu oleh kerana mesti ada kerjasama, bah. Kerjasama di benua memang maju benua.
0: Benar, mesti lagi semangat royong. Kerjasama ayo.
2: Yo yo yo. Gotong royong masa gawai, guna pengerami pengantin, masa gawai, masa pengerusi benua, mah medical pedaan kini kotor royong ngerusi benua.
0: Okey,
2: ngerusi benua. Wang belia mati. Kotor royong belia main nampos padang. Nisan benua pun ada lagi dewan. Dewan bahas kami saya ada. Kadang kotor royong. Mana pagu, wang gawai mati. Ani tipici gawai. Semua era mege. Memang pagu raya. Rani gawai. Ni gawai wang tapur ni di bulan dan juga bergotong royong wang ni boh bingara saya ada potluck semua ahi bila pengapak menit boh sebab boh bilang kawan kon sana kita boh ikir aduh bisina aduh ibar ibar nahi kan dah di benua miti kebedaya karena kami tapur ni nukuran. Cuma oleh kerana dia gotong royong kerjasama memang binua kita maju. Ada pasar pun orang ini bo gotong royong ada misal pabrik kah aneh kah misal belapa, kawasan perumahan pagu lagi bo kayu kan pabrik kah sisaan blok mati menggunakan perumahan bo. Selalu kong keping di radio lagi nah.

0: nya ni nya nak pasal pengersi. Mana pagu topik bidu orang nuti ibu. Terima kasih negeri ya, ya, di Jemi dengan
1: dia Lady. Ya, terima kasih Mama Dea.
2: Terima kasih duduk dengan yo sebab mau sama-sama bikusi buat pikir pasal topik gotong royong.
1: Ya.
2: Okey.
1: Terima kasih Nika Mama Dea untuk mati. Nah, menipan de berupa gitu. Ada dengan kita ti menang Jonik Sian. Dia menang ketua royong ti ogi ke cara de beken kalau mu rasa kai anyap masalah suwe ketua royong kuana bayar minen sewa kuana bayar 700 ini sewa 100 lah bayar nenek sewak aku
2: anak. Nenek sewak ni sidoh enak.
1: Ina sejak cara adep nak aku anak. Mungkin balati beken le kampung beken lagi cara anak. Kadang-kadang ada balati akan ngaji inya, inya ada beken guna gotong royong sen, mungkin dua tarurang akan macam nak contoh nak kawasan gereja lah. Nak akan ngaji mungkin rumah orang ka. Balati setiap mama akan mayar 100 untuk ini sewa. Ada lagi balada menetap cara gotong royong dan muset lah, cara kutipan.
2: Nah mungkin tuduknya ada ide poyak ya. Yeah. Mungkin mungkin ya kerja shift ke memang jadi poyak odi. Sebab gotong royong lah mungkin obah time yo kerja.
1: Yeah.
2: So yo pikir nang better ku bayar. Bayar bergajinya ah. Yeah. Pada naik ya.
1: Yeah. Kadang-kadang ada nya kayak sempat ne nyukun gajinya duken nganti adep na. Pakna maya gajinya sen lah. Ada lagi cara dia sen lah. Okay, bagi this time ada bersama kita berpagi ti adep na masuk Kampung Bia Jaber Padawan Punca Bonyo. Namun KE di kampung medagi gotong royong. KE nak gotong royong sebab KE memakai gaji. Benar gaji kau nak. Sebab kalau gotong royong dagi daya mana gotong royong mun darum penyusah ia masih gotong royong mun kerja de berat ia KE gotong royong di kampung. Cuma ada gotong royong de biasa-biasa saja lah. Macam ketua royong gerasi gereja, gerasi dewan. Mungkin balati minum cara bayar lah, bayar gaji. Ini ada gerasi. Ada wang ada penyusah ataupun ini kena lah penyusah ataupun mungkin ada majlis-majlis berken. Mungkin balati secara ketua royong lah.
2: Kudatnya Pulau Podi ni lah. Pulau Podi kan kan kawasan lah tepat tempat yang naik podi no kan ayu
1: ya
2: kan ditolun kan ya kira macam gotong royong lah aku pun odi ya bayar dang di anu kudu ringgit odi no kira macam gotong royong juga no semangat masa ki semangat nya aku pun nog bugo-bugo odi pulah podi ki ki kita ya ki kobot nya no
1: adanya cara pengirih.
2: Ya lah pengirih.
1: Masih cara pengirih lah. Okay, minggu ti aku nolong kamu. Minggu bawah pun nolong aku.
2: Ya.
1: Masih lagi ngamal cara musim.
2: Ya, di kepak kau pun masih lagi aktiviti buat ino. Cara pengirih ino.
1: Sama lagi di kampung ni masih lagi. Ada ada cara pengirih, ada ada cara maya gaji lah, ada lagi.
2: Yang di pengirih ino, ada punya di ketoyak yo.
1: Ya.
2: Tapi mesti ada punya gati lagi, odi ketoyak.
1: Ya, betul.
2: Waktu ino. Tapi kalau bayar, memang bayar lah.
1: Bayar lah.
2: Atau ngajit lagi, Oni buat pikir hanya IT, pemanggil IT.
1: Hello.
3: Hello, selamat pagi. Pagi DJ Reni, dua BJ. Si kan?
2: DJ Mia.
3: Yo.
2: Ingat juga sih soal dia sebab lagi gangguan eh.
3: Iya. Aku ingat kena daya sibuk dia. Aku nyokong ku ke sendak ingat no sebab ni ku nyokong bertong royong tu memang pagu le tapi aku oo de bau. Tapi aku mau bayar ni no nya anai beri gereja bayar ku turung ku bayar ni ni sewa 100 bat no le bayar eh. Iya. Iya mau atau nya bo nusa. Aku adik kan ge sebab aku bayar penusah di kupuak pai. Tung bisina ti aku turun ku ge, bisina turun ku ge sebab pai katikan bisina ogi balai ge nanya.
1: Iya.
3: Memang ku dua orang penu ku sebab aku mau Kristen. Aku mau orang dua.
2: Iya.
3: Pak tung di sini ada ku tolong sa anu nak ku jare. Tung daya ti aku tolong sa anu dop ku dua rawat ku batin no ti ku eh. Bona do.
2: Bona bona ade no.
3: Aku ba ku di ku sonang ku marak sudik ku tolong ti aku mo ba ku du wat no no tak sudik ku makan no di aku ti aku mo bayar wat no je sebab aku de ku kungang ade ka supuak bi juaknya me pon no ho. Ya. Ah tino ti ku bona nang semuk linah mono ti eh. Tok-tok bona. Ini yang ada kupuak memang pagu berbotong royong. Tuan naik umur sama-sama pinggiri indaya kayak kanih nang.
2: Iya, pinggiri.
3: Ingat nanti kak, saya koi umur, koi, koi ya dikak umur ingat. Waktu itu pinggiri ini tok daya nang ada no.
2: Iya.
3: Sebab tok daya sepokat tau. Iya. Suat kerja pindah tu, suat sepokat.
2: Ini otit.
3: Ya, bong nyam enak tau nga sebab ini, gaya kawak ke suat kerja muno, tanah yang dikupuak, oke gila. Waktu naik umur, pakai aku ti di ku panai de kak kupuak ti ya de de peon to.
2: Oh.
3: Baka motor sikan aku nori aku dua bedo.
2: Iyo.
1: Ya.
3: Mondang jadi aku mo kalau o di bau ti yo pak aku memang ku turung di kupuak. Ini penusah ini suak ku bayar kupuak. Ah ti no abaran tanon kada ingan ni kawa ke bona di nang ngal mono suak bona aku ngaji dang di dio ti suak ku suka ku ngaji te. Topiknya nuti cukup pagu gak kau ke?
2: Iya.
3: Aku tu sini ada ni tapi ngapuan ngek guys sini aku.
2: Iya. Ya dapat kucing. Sini ada ni tapi.
3: Iyo. Iyo sebab aku lo di bau bi.
2: Iya.
3: Pak aku suka ngaji topik tinang ingan nuti ye.
2: Iya.
3: Mo sumuk gina nuti ye tano dah ingan puan ngan.
2: Iya.
3: Tajo ragu tano ya nuti ye. Ranyus dua nuti. Kristina ranyus dua.
2: Nufil
3: nang lagu pari dengan kepari noh.
2: Yo Francis Nufil. Yo Francis Nusil do Kristina Ranyus.
3: Betul. Ah, noreng dinang pari de puan adot amuno ku ngaji dia yo dan ku tawo. Nang salam di smuk dinah yo.
2: Oke.
3: Yo sebab jam tok mesti cukup gedo.
2: Yo jam masuk ke.
3: Yo. Main nege saya nak kasih gayung.
2: Yo. Terima kasih.
3: Bye.
1: Okay, kita bersilung lagu kita Lenny supaya kita mengen pengisi kita ada berapa giti.
2: Yo, jap tapi boleh lagi dah lagu pemiti ada so sumuk glindas jaya sinok Leno lagu the so Francis Nofil bersama do Christina Ranyus lagu Pari Dengan Ku Pari.

0: Ya, nanti kita mau main lagu pemitik ada semua gelinas tak ya, Mia?
1: Ya, jadi pada jam kita pun ada pimangan lah, pengisi yang dengan di pengisi makan kerumah.
0: Ya, pengisi makan kerumah. Jangan nak berkambat 2 minit lagi.
1: Ya, dengan nak berkambat mati, kita rasa sama-sama pingagah dan masuk pusat berita radio Kuala Lumpur, Pukul Peri berpagi ti. Dengan rimpas N, pengisi yang dengan di aran, berkata rapi silung bersama dengan pengaruh nami dan beker. Ya. Okey, dengan saya ketika bersama dengan Leni.
0: Aku Leni Jemon, bersama dua.
1: Mildred Anin. Dengan saya, aku ucap salam Malaysia Madani dengan selamat bertingkah.
0: Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Lebih 141,000 kes membabitkan penagihan dadah sintetik dicatat negara tahun lepas. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, trend berkenaan membimbangkan dan memerlukan tindakan segera. Data berkenaan diperoleh daripada Kementerian Kesihatan, Agensi Antidadah Kebangsaan, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik serta Polis Diraja Malaysia.
1: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulant. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan, AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping, paling serius di negeri-negeri Pantai Timur. Sangat serius. Maknanya jalur Pantai Timur ni dia tak mainlah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, ya, dia cari syabu, metamfetamin. Dan yang terbaru ni bila polis buat operasi, cecair vape tu dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Dalam berita itu, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan hampir 70% penghuni di 41 institusi penjara seluruh negara terdiri daripada individu yang terlibat dalam kes berkaitan dadah. Situasi berkenaan sekaligus mencerminkan keseriusan masalah penyalahgunaan dadah.
1: Penjara ada 41, ada 87,000 undergraduates. Bagi setiap 100 yang kat dalam tu, 70 adalah terkait dadah. Sama ada sabitan ataupun reman, dia bergantung. Kalau namanya satu penjara dimacam, itu 100% dadah.
0: Pada masa sama, pihak berkuasa terus memperkukuh usaha penguatkuasaan termasuk mengekang kemasukan bekalan dadah, memusnahkan makmal dadah serta menumpaskan kumpulan jenayah terancang dalam mengekang Malaysia menjadi hub pengedaran dadah. Pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000. Menteri Pengangkutan Andre Lok berkata, ia membabitkan individu yang disabitkan kesalahan dalam aktiviti dumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
2: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menengani kegiatan tontor. RM25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, projek bawah program Pantau Mandani itu dijangka siap sepenuhnya menjelang November depan, melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu.
3: Mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperluaskan penggunaan teknologi hijau dan mengukuhkan pembangunan infrastruktur yang mampat selaras dengan aspirasi negara ke arah tumbuhan yang lebih lestari. Jadi saya berharaplah pihak kontraktor yang dilantik akan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh komitmen.
0: Tambah beliau, pemasangan melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Podisen, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur. Program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
4: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Politeknik seluruh negara mencatatkan pencapaian pendaftaran melebihi 125%. dengan lebih 30,000 pelajar baharu mendaftar di politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendaftaran berkenaan memberi petunjuk positif mengenai keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET semakin meningkat. Dalam hal itu, kerajaan juga sedang berusaha bagi menambah bilangan kursus pada peringkat ijazah di politeknik. 300 pegawai dan anggota polis di Raja Malaysia PTRM akan ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut memaklumkan PDRM sedia mendapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membantras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ketika ini, PDRM hanya tertumpu kepada pemantauan sindiket dalam negara. Namun, kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkat sekiranya perlu. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ juga diarahkan memperketat pemantauan dan mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan perjudian siber.
5: Dari segi premis dan juga tempat-tempat, sememangnya kita pantras. Tetapi yang menjadi masalah apabila ia melibatkan peralatan-peralatan moden seperti IT dan juga penggunaan-penggunaan tab di mana mereka melakukan judi dan sebagainya melalui teknologi-teknologi canggih ini. Jadi kita berkongsi maklumat juga dengan rakan-rakan agensi yang lain bagi memastikan bahawa perkara ini tidak dapat dilaksanakan di musim bola sepak Piala Dunia ini. Jadi operasi-operasi kita jalankan dari
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Boston awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kukuh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah kepusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir di minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana manakala Panama berdepan England. Terdahulu dalam aksi kedua kumpulan K, Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0. Kapten Portugal itu membuka jaringan selama minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Wahid Nemahtov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala isyarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2026 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ragu Brahman dari Dr. Bahan pada RDMD Ben Joget ni kabar. Di kabar sop dengan Sesanan Wati. Harap sop dengan buat senang. Rabi singan di Bapestia Mian Station WFM Bidia. RGM Kucing. Kena ke berangan sahabat kena mati nanti. Adi Murad bisa main ke di YFM Bidia. Berangan di bersama ke awal sesan nanti. Cah dalam segmen Mekat Kerim Khas Madi nanti. Tapi cu dengan dalam segmen yang dengan di Arenta di YFM Bidia. Ini kemana gaya peringan lepas hati etere pcu praman dengan ragu-ragu praman sebab etere dapat sama-sama ikut dengan program info sihat tadi namun biasa berang sesan anu taruh dogo peruah di YFM PT ya. Lepas program info sihat namun biasa tarik sama-sama ke dengan podcast Jak Ngupi di Dok Peruah di YFM Bidia Pukul Simang I Sanisa. Lepas podcast terhadap cu dengan di YFM Bidia ngeragu-ragu peraman sama info-info di sekolah kerap kutungga soprag sebab tarik dapat sama-sama ke dengan program dalam pimpinnya kayaan Sumir FM Pukul Simang 2 iya nandu badi nanti jam tadi setia 22 minit lepas pukul perui I Sanisa. Selamat I Sanisa selamat peraman di YFM Bidia RTM Kucing di nimun biasa doga perua pakai gerumang sebak FM di 0.8 MHz di Kucing dengan gerumang sebak FM di 0.2 MHz di Seri. Ada berangan ada gip sama ke di awal Facebook bisa agak kedengar ke nyesu Facebook YFM BT ya. Kemudian agak bisa agak kedengar ke nyesu aplikasi RTM klik ngaklik YFM BT ya. Apcu berapa ni ngeragu selawati ngeragu di dan dayung.

0: Selamat pagi, selamat bersama dan info sihat dan uniti. Dan uniti dikasih seragi atau yang bersama sama-sama tengok jid ni topik dan bertobat so Opis Kesihatan Negeri Sarawak. Dan uniti atau yang bersama dua nikah pegawai yaitu Puan Hilda Shatila Anak Isoa yaitu pegawai sains pemakanan so Opis Kesihatan Daerah Bau dari Krakar Pasar Pinguman Desihat Sedayung Bitia dengan tenak anemia. Okey, atau juga selamat pagi Nudu Ingan Puan.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera. Aku juga tuduk suap pendengar YFM. Jadi video aku juga terima kasih tuduk pihak RTM sebab sudi jemput aku untuk naik Radio Talk di Anuiti. Ya. Jadi Anuiti, aku raannya bikusi do ingan pasar Pinguman Desihat Sedayung Bitia dengan tenak anemia.
0: Jadi tarik Puan, pinorang desa Puan Hilda, ini denangnya anemia ini.
1: Okey, anemia ialah keadaan denangnya doyak kurang, yaitu tokot hemoglobin ataupun sel doyak birih kurang sok semongni gram persen. Jadi anemia ti yogi taruh perikat, asal bacaannya somu semongni atau sebut sebagai normal, manakala bacaannya semong, semong point prii, anemia ringan, bacaan hemoglobinnya ju nok pi point pi anemia sederhana dua sekirai bacaan hemoglobin dou ju atau sebut sebagai anemia teruk.
0: Oh, okey. Jadi buat oni ada tanda-tanda ataupun denangnya simptom sen anemia itu dapat teninga.
1: Okey, tanda anemia ialah kodak dengan bak monam, jowi ne pusat, sentiasa rasa kowok, buak ke bogo rabuk. Ataupun luruh leh. Okay, sesak nafas, tu sirun mudah pugat.
0: Okay, ini what punca anemia itu berlaku Puan?
1: Okay, anemia itu yo selalu berlaku tu dayung dakah, okay, dayung di arut bujang leh, dayung di bitia, anak kopot, dua de kurang bat, ataupun osi-osi de kurang mit pinguman, de bogok zat besi, acid folik, dua vitamin B semua dua. Ya. Selain ini, anemia itu tong akan berlaku guys, kirai. Nyanoh dia suka nuk piin de jaman dak zat besi oboh nyorap danggonan kodak ai kupi 2T.
0: Okey, jadi anemia itu selalu berlaku tuduk dayung de pitia lah Puan.
1: Ya betul.
0: Okey, jadi ni dah de patut suak dayung de pitia ia perlu man supaya ia dapat nak depa suak anemia itu Puan.
1: Okey, de nomor di yo dayung de pitia titia yo mesti man pinguman de seimbang. Sederhana dua pelbagai nuna disaran toleh dalam di Malaysia ti atau ginang piramid makanan Malaysia 2020 jidang piramid makanan Malaysia 2020 ti ya tanon tu oto ogi rimoh kumpulan pinguman tak patut daging bitiak mit setiap onu ya jadi kumpulan nomor ni yoleh tawon kudus dua kumpulan nomor dua yoleh buat koyu jadi oto perlu mit tawon kudus dua buat koyu setiap onu sebab yongin vitamin mineral, dua antioksida, tuduh otak, satu jarang monam, dua ia dapat kena sembelit. Ya. Kumpulan dia taruh oleh karbohidrat, kodak itu bi, mi, roti, biskut, dua produk bijirin, dia ingin tenaga. Jadi kumpulan dia pat, oleh protein, kodak ikan, siwak, daging, dua tuluh untuk pembentukan otot, dua tulang. Ya. Manakala kumpulan dia rimuh oleh susu, dua produk tenusu, dia ingin kalsium. Jadi kumpulan dia dauk sekali atau mit secara sederhana. Manakala kumpulan dia somu atau mit sit sija. Yo. Jadi selain pada ino dang piramid makanan Malaysia ya tanon nang atau mesti nuk piin masak nom nog moi glass di onu. Jadi so pinggian piramid makanan Malaysia 2020 dia atau akan transform ke pinggian sehat Malaysia.
0: Okey, pinggian sehat Malaysia. Dapat dengan orang lebih sarus lagi pasal ini sebutan ini.
1: Okey, pinggian sehat Malaysia ti yo do pinggian pinggian biasa yo yo dapat turun leh su otot especially dayung bitia man nunak soto de sepatut teh saan man pagi man tingau nu do man sengarom nunak kiang de sepatut leh jadi dang pinggian titia yo tanon do otot nang suku bahagian pinggian yo leh sok karbohidrat suku bahagian lagi sok protein do setengah pinggian otot sepatut teh ialah daun kudus tu buat koyu. Bukan no bila tok man tu bi sepatu tok nuak pin masak lah, jadi elakkan pin di mosiak ya.
0: Pin lebih gula lah.
1: Ya, ya betul.
0: Okey. Jadi serasa oni dah pilihan pinguman derobi sehat senabara dayung de bitia itu puan.
1: Okey, ngurangnya pimakai garua. Okey, topuan garua gura ngan misin muti romak inyok muti yo adalah nenang penambah perisa leh. Jadi tok robih tok pimakai perencah semula jadi, contoh sorai, umyet, rikug, roi, bang, dua bogok lagi di bokon ya. Di ngerobih ni cara masakkan dia sehat, kodak dengan kukus, bakar, memanggang, dua tumis sebab ia dapat nombor ni, ia dapat ngurang nutrien moyap dengan ia masak eh. Nombor dua, tak rasa masih asli, dua rasa pinguman yang segar. Di nombor taruh, isit kalori sebab doiknya tu itu pakai inyok di bogok leh. Di contoh pilihan pinguman di robi sehat, yoleh kodak dengan tubi, mi sup, sup tom yam, buah koyu, pau kukus, susu rendah lemak, dua bogok lagi. Jadi pilihan ni muti, dak dayung, bitiak dapat tenaga, dan nutrien di peruih dan di ondu ya.
0: Okey, jadi aku bisa enang di sopak ni ya, dogi ngajit ni dia perbincangan dan pagi ni, mama ta bara dayung di bitiak ya, mungkin dia puan, dapat tidak ya man snack antara waktu man utama ini?
1: Okey, so waktu man utama atau git taruh dia kat dia nangku dia ya no sarapan man tengah nu dua man ngarom. Jadi snack ti yo atau mid di antara waktu man yo jadi boleh tak masalah sebab untuk puan ke keperluan dayung bitia ya pasti akan ditambah bila yo tia makin ayuh lah. Jadi dayung bitia dapat nambah man snack di antara waktu man utama, contoh snack kesihatan ti kodak sandwich. Okey, kalau boleh atau pakai roti meal penuh yo. Buat koyu, kuih de idoh mosia, tahu sumbat, kasang, dua roti kismis yo. Jadi elakkan sama juga pinguman de mosia, kurang berkhasiat termasuk le pinguman berproses dengan tu zaman bat. Nadayung bitiak-tiak maat sikia bogok le sepanjang.

0: tangguh kau nak berdua.
1: Okay, so sekira dayung nanti ayo jok ke man man zat besi, tapi penyerapan itu paguh itu ge botol leh. Ada ngasi botol. Jadi dayung betiak ti patut ke mit buat koyu dek gatung vitamin C kau dah sebab vitamin C ti yo penggalak penyerapan zat besi dek paguh. Jadi contoh buat koyu no kau dah ngan oren, buat kiwi, strawberry, so, selain so ino. Dayung otok dapat gele misiat piin rimu yo dang samar ataupun pencecah pinguman yo dapat turung penyerapan zat besi ke dang gonan leh.
0: Okey, dapat dia dengan cerita oni ragi dah patut dayung bitiak ngubah dah cara yang man ke ataupun ni pinguman-pinguman de man ke apa ni dah.
1: Okey. So jarakkan yo maksudnya yo perlu jarak mit pinguman deso gandum kasang do susu ni nok 2 jam sebelum ataupun selepas man pinguman utama sebab pinguman noti ya gandum dengan kasang do susu ti yo ogi dinangnya phytate calcium yo dapat ngaso leh penyerapan zat besi dan gonan. Di selain so ino deng bitia patut ge ngurang yo mit piin de berkafein ko da ngan teh piin biges kopi 2 koko. Teh pin biges tu kopi do koko di tia yogi kefen leh ataupun dinangnya tanin yo dapat kena zat besi nyorap danggonan motok mit tangkiang de bogo.
0: Okey, iti panida iti bukan saja sedayung bitia kan senya ada biasa apabila yang man zat besi ataupun oni nangnya vitamin tu kada iti ia perlu ke jarakkan.
1: Betul, perlu perlu. Cuma tetia topik tetia tertumpu fokus kepada dayung bitia lah.
0: Betul. Jadi oni lagi de patut dayung bitia nai sekira ia puan nang de pahogi anemia di puan.
1: Okey. So sekira sabtu puan dayung bitia memang yogi rutin check up lah setiap di klinik yo. Jadi yo sepatutnya periksa bau secara klinikal, okey, di klinik, di sindok leh. Okey, then mokok no yo karik oni penyebab yo anemia no tiap berlaku, domit rawatan de sepatutnya ko dak denang doktor yo. Jadi pio buat o di periksa no nak masa de ingin misi ataupun doktor. Di sepatut sebenarnya yang paling nomor ni leh cara untuk mengeratkan anemia ti lagi rabuk yo. Tapi betiat no tiap yo sepatutnya nunak man ubat ataupun suplemen lah dengan misi do doktor nanti dengan cara yang botol lah nah yang sepatutnya.
0: Okey, jadi piobo sebab itu kaku krakar itu pasal topik tentang duiti aku rangin perang nudu Puan Hilda dah ingin ngasih nasihat ke potong nasihat nudu dayung-dayung biti sopak dia Puan.
1: Okey, boleh. Jadi aku harap info kesihatan itu ya dapat ingin pingutung ya duduk sua dayung biti ya. Jadi man nunak soto dan pinggian sehat Malaysia. Man nunak masa pilih snack dia sehat. Nuak piin masak. Nuam nuk moi gelas ni onu. Ngurangnya nuak piin kefen ya. Kefen ke kopi do teh. Do naik perisa selalu do peruah das nyak selalu leh. Okay.
0: Okay. Jadi terima kasih akhir ni tu ingat Puan Hilda.
1: Okay, sama-sama.
0: Ya, so mau bikutung ni do ada pasal topik tu ada berkait do dayung de bitia ya no pinguman de sihat sedayung bitia ngan tena anemia. Okay, jadi ti ada antara topik de kakar tu ada ngan duit ti. Terima kasih dikasih lagi Nudu Puan Hilda Syatila anak ISOA Inu Pegawai Sains Pemakanan Sopis Kesihatan Daerah Bau. Jadi Nudu ingat dah sopak ni ha lagi bersama ada koi mama teh bara dayung de bitia de sopak ni ha harap nang topik tentang pagi ti ngim piutung nudu suat de pingan dua ngim pingpuan de bau nudu suat de pte okay? Jadi ada berapa lagi dan jab de sama minggu de bau dan in-

0: nabai. Ti mo kopi ngalong nabai. Bayo ka maat ngayon yun. Ti kang sumbok kalik nga ti.
1: Eh, mo ti. Pitu da sumbok mo no.
0: Eh. Nga ti da, boton mo dog itilang. Diyan mandi na maat kahit dog taban. Dong maat yun bang maat nga bol.
1: Eh, di boli no. Kikitapon nga may bol. Sumbok mo gasak nga drama kiliang.
0: Eh, yun nga di TV. O ni gago, telepon nga ton medya. Tini gunay.
1: Eh, mo pikir ako gito ang sumia ka. Tripon ti pakanya tripon kaginya pakanya nga TV.
0: Ati. Ingati. Ketemu kati tripon ngano?
1: Eh muti mak baranggong tripon nya mana? Sama sam dang nga dang tin.
0: Eh, dai ko ningat gamal na tebak kati. Aku lihat ni, aku lihat ngajal muki wat gayangan dapat ngap bol di tripon ti.
1: Yo mai. Nang
0: yo ati.
1: Dei dei dei de, bayar mai.
0: Doi bayar na tiap tebak kati tripon ngano? Wati ngajal ai. Kati nya do ningat kan ni.
1: Eh muti.
0: Wah, ada apa dayung dah penuh panu leh. Nganti yoh ke.
1: So.
0: Kati-kati. Ingat, tengok. Ngawati, ngak buka iti. Telepon ngati. Ngak tekan Play Store iti.
1: Oh, ni nang Play Store lebih?
0: Eh, du, saya sikit. Ningat ni ke?
1: Mesti lah sikit. Tengok, aku sana tekan te. Anu bukan. Ngak mau doi iti. Waki.
0: Asik. Eh, nyamah tibi. Ningat di yoh. Ngawati ngak. Ngak tekan Play Store iti di yoh. Nah, ingat bertimbul ngak. Nah, lepahin no ngan type iti
1: ni lagi
0: RTM click
1: yo
0: ngan type RTM click nah dia type nah mau luah iti no kita ah. Hijau mola iti
1: yo
0: tekan iti
1: mau tekan je dah
0: tekannya yo kalau kita pun nak dibuang teleponnya tiak
1: baik ni tiak tanggawang mau paksa ganti je
0: nah ingat tekannya aku tekan ngan no dia mau pusing dia dia tengah download iti no
1: yo
0: okey mau siap dia mau download okey baru terbuka ngan ingat ya.
1: Oh, watino padua. Patut ku ningatnya, suaknya ningat telefon doi nya tiak ningat TV.
0: Inoh Lione, aja ningat telefon do, tiba-tiba nak gol na inoh li, ya ningat bol semena dapat ngasih telefon.
1: Oh, patut le. Oh, ni ada nanti ya, ni ada nanti.
0: Itih le aplikasi RTM Click.
1: Oh,
0: atau dapat ningat bol cerati. Pun atau nang lu di kite, dapat ku teningat. Atau nang basio ge.
1: Ada beli dah, takal-takal naik kerja sum pagi no di kerajaan jaman tuntung dapat ke
0: dapat asal tempat tipon ya asal tu di badang dia mati gol ni pak mak buna ni lah jak semua kogoh tu ya jak semua
1: tenang senang dia ya. Bisa jolak guru kati asal guru kati tu ya tokena bekas dak mino ngijiling aku
0: ya.
1: Guru dati dai milik kopi ya nanti ya
0: tu guru dati datu
1: pagu ku balik ke boli Lek-lek dulu di kursi sofa.
0: Yo. Nah, tinggal mogi ya. Ti asa gi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Nah, bogo luas so ino ngar pat ini enggak so. TV yo gi ge, dati yo gi nang ti yo gi ge.
1: Ya lah, ya.
0: So, TV ti.
1: Minti-minti pali ti pon ah. Muti. Kre pali teman ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi ti mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi ko.
0: Nah, menatek mati ni. Ya ya penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku pot ini susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya ya ya ya ya.

Ragu Raman tadi dan seluruh kawan di Dr. Papa Datonios Pochi bermasa peragangan isa iso peragangan sentiasa gaun ya harami pebut nara biar bisik ngan adi aiki bisa main ke di YFM dia madi nanti dikit berangkaian ngan adi bisa main ke harap cu peraman dekat penerbangan segmen yang ngan di arentak sesaran utaruh hati 24 tanah berancun 2026. Eh, guna ke berdengan tadi gib sama ngata di awal Facebook RBC ingat hati yang pakok. Eh, guna ke Elizabeth Joanne masuk tu dan Mary ya. Namun biasa ragu pemite ini ragu so Fabian M ngapa menso praga RBC ngera di gib sama di fan club group balainya ada TikTok, ada Facebook, kuana ada WhatsApp. Semoga sentiasa sehat walafiat kuana. Ya, terima kasih Elizabeth Joanne ya. Guna ke dengan Rachel Merikan sebuah pagi di Jelala tim DPB dengan geng-geng PPSMBK salam manis sok siburan senina terima kasih Rachel Merikan ikut mereka selamat sansan ke turut dengan tak Wellington MI di James Pengiran di dengan tak Johnny Oni selamat sansan ya Johnny Oni namun biasa ke dengan tak Johnny Oni mitir agung masuk Fabian M tujuh nak community kampung tesek kura dengan tesek mawang kuana ya nak Fabian M dengan membakna di kampung bagi tajung dengan semua ping-keping wifi media kaya kemat lagi dengan member GBS pun ke gerumpung buka sadong dengan semua ahli fan club Fabian N dengan grup ngarap semua nak terhibur kuana ya terima kasih selamat sesan ke tuduh berbaik konten aku nak ke tuduh dengan tak Rosin Kunyau selamat pagi di Jelala selamat tugas kengi awal dengan semua ping-keping wifi media minta lagu jobang kuana so Eliza Susina tuduh sopra ke hadigi keping wifi media pagi terima kasih DJ salam damai masuk serian pagu kuana ya terima kasih. Selesaian ke tuduh Andrew Debos apun ke Indi Laku. Kemudian ke dengan Tan Nurul Atika. Apa baik konten. Selamat pagi taruh DJ kuana dengan semua pindah setia wifi media ada kaping radio berpagi ti. Metik ragu piluang ke taruh. Ragu dimuran kurek main ya. Cun-cun lagi dengan tak apa baik konten metik. Tujuh nak semua pindah setia wifi media ada kaping radio berpagi ti. Salam damai tempat berkat kita semua kuana. Terima kasih baik konten. Selamat pagi ke tuduh dengan Tania William ada juga bersama ngata di wifi media sesana Nuwati ikut negara Nurul Atika sebab berpagi DJ dengan ping-ping wifi media ngarap kita semua saya terasa nuti salam manis masuk JB minta lagu selau dan ngibur kita semua terima kasih DJ Senina ya terima kasih Nurul Atika ikut negara selamat sasaran negara tuduh Lawrence Mike Tina ibarat dengan ya ikut negara sobatnya pesan ada gitu pahit berada dengan tak digi bersama di wifi media RTM Kucing 54 minit lepas pukul pre-EE seni sana tapi judia peraman ada tang ragu so TSB na piluang kataru kasi di wifi media RDM Kuching

0: sirnya.
1: Angan bian sereena dikenak sak sereen seniman P. Ramli jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026 adi dok kuka neg 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai neg 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

0: Sally Anil. Itiknya kita akan pin radio YFM Bidayu di 0.27 dan Sirian dengan di 0.6 di Dakuci Sukumah Radio Bidayu kita.
1: Jadi ya ini ada dia bersama dua Tuan Modi Bimo yang berhormat Tuan Modi.

0: Ini ada bersama dengan orang ini suku bituah. So apa ada bersama dengan ini kan orang tetamu dia. Okay. Jadi ya ini ada dia bersama dua Tuan Modi Bimol yang berhormat. Tuan Modi, di malam Menteri Belia ada sukan merangkap Ahli Parlimen Pini Peridua Mas Gading dan Nuriti. Ini yang baru ini yang berhormat.
1: Bagus, sehat.
0: Jadi kata dia sebaik te, kita buat soalan-soalan ke yang berhormat. Tahniah dan syabas.
1: Terima kasih.
0: Dengan ingan atas pelantikan ingan sebagai Timbalan Menteri Belia dan Sukan dan Semenom on bulan Disember 2025. Aku rasa ini terlambat lah. So, kau ingin ucapan tahniah dengan ingan.
1: Thank you.
0: Okay. Sobat pasar Kementerian Belia dan Sukan ini dia yang berhormat. Ini inisiatif ada memplan kementerian ada pingan dengan negara penglibatan para belia dan aktiviti komuniti dua pimasang negara ini. Misalnya nang mesti boga planning kan.
1: Di bawah Kementerian Belia dan Sukan, of course, ini the benda utama yang kau naik adalah sukan dua pembangunan belia lah. Dan sukan tu memang sentiasa ogi, sentiasa penuh. Takkah paling utama yang kau cuba ya bantu Adin yang cuba kau tekankan adalah pembangunan belia ini. Okay, so Adin kau cuba ya pakat pauh, kitip pauh. Itu sudah memang mau start ya inisiatif rakan muda. Yang pernah popular tau lah, maka nak senyap, ada yang kaya kiri pau rakan muda ini. Sebab inilah salah satu platform yang saya rasa cukup dekat dengan masyarakat yang merupakan pernah berjaya sebelum itu. Cuma you senyap sekejap, kiri pau ya. Lagi semong gaya rakan gaya hidup dan program rakan muda itu yang kita cuba bawa balik kepada komuniti untuk dihidupkan. Jadi pokoklah program-program di bawah rakan muda itu yang kena yang untuk mendekatkan masyarakat. Untuk supaya kemudian lebih dekat, lebih dekat kepada masyarakat. Okay, tujuannya sebab ini itu akan mudah sejak kalau give program program untuk satu ni belia macam-macam lagi. Tujuanlah untuk sebab teman kerajaan tu inisiatif kerajaan untuk rakyat. Sebab kalau saya bongo inisiatif ataupun program kerajaan tu yang ogi tapi dia untuk rakyat tidak sampai. Bukan dari program ogi cuma tidak sampai. Jadi untuk memastikan program-program itu sampai untuk rakyat, apa nak untuk rakyat melalui program-program itulah. At the same time, dapat ngajit suara-suara rakyat, oni masalah especially belia. Saya dengan suara belia itu yang pengajit untuk diangkat.
0: Jadi, yang berhormat lagi sebuah pasal program Rakan Muda. Okay, Rakan Muda. Anda ataupun dari bawah Pini Pridua Mas Gading itu antara program dari bawah Rakan Muda itu ogi kah demuh ingin ngatur?
1: Rakan Muda itu baru dilancarkan. Maksudnya, adin setiap kosong parlimen akan ogi tim atau apalah persatuan Rakan Muda itu yang akan menggerakkan belia-belia di setiap kosong parlimen. Jadi setiap kosong parlimen ogi kumpulan atau apa yang akan menggerakkan belia-belia dan kosan lah. Jadi ni mesti lah yang akan merancang aktiviti, naik program, naik program.
0: Kira ni dia sokongan
1: sekali ya. Kau bantu beliau-beliau tu supaya beliau-beliau tu lebih berekspresi.
0: Ni dia belia atau budaya tu?
1: Yes. Maksudnya when you talk about dia tu sila pasal belia itu di pihak kemudian sekarang ke, bagi program nangnya untuk memupuk keusahawanan di kalangan belia. Jadi kalau lagi program sun program apa what do you call that Sejati Madani. Sejati Madani itu adalah program yang pernah nak buat nice sebelum this tapi fokus dulu JKK saja. Untuk kupu-kupu saja. Okey. Adin di bawah belanjawan 2026 sal baru ni program Sejati Madani itu diperluaskan kepada belia. Maksudnya belia-belia diberi dana untuk menjalankan program yang menjana pendapatan. Jadi you akan boleh mohon dana up to 100,000 lah. Boleh mohon dana sehingga 100,000 untuk naik projek ataupun program yang mendatangkan pendapatan. Itu untuk menggalakkan belia-belia atau especially di luar bandar untuk naik projek perniagaan lah. Untuk ngajar you nak buat kena bisnes. But then they have to come with the proposal lah. Ia mesti naik kotas kerja, plan on it, business on it, naik waki rancangan ya. Kau dolek, you naik program tu, ambil duit noh untuk naik one off. Atau lagi kesinambungan. Jadi untuk ke pantau betul lah.
0: Oh, kita lagi pantauan selama aku duduk kuburan.
1: Of course, mesti
0: lagi. Lagi sama lagi.
1: Yes.
0: Okay. Jadi, Yang Berhormat dan Joman Nadine, dia fikir Yang Berhormat, ini dia perlu Ogi dan para belia dia muti saat dapat berdaya saing dua maju Robis ke depan lagi.
1: Okay. Bagi aku, paling penting adalah disiplin. Ya. Yang kedua adalah dia mesti Ogi inisiatif ataupun usaha untuk majukan diri otak apa ke? Okay, so Adin otak berpandu dengan dunia yang berbagai cabaran, macam-macam cabaran itu, bogok-bogok ni ke, bogok dugaan ke, bogok cobaan ke, jadi beliau Adin mesti lebih bersedia lah untuk menghadapi. Ilmu mesti kuat, itu mesti pon akademik sejak, pakai fikir mesti kuat, otin mesti kental ke, and then makanya aku rasa bila-bila mutik mesti ya berani mencuba. Okey, mak tolu ya gagal. Okey. Yang penting mesti berani mencuba.
0: Okey. Ya. Berani cuba ini lah pesanan so Yang Berhormat.
1: Cuba benda yang bagus, jangan cuba benda jahat. Ah, nah penting.
0: Betul. Okey, jadi luar sen atau kakak pasal belia itu dah suku memang penting senegara tu. Kiranya nang ya lah dia ganti jadi pemimpin masa depan.
1: Yes.
0: Jadi atur kakak ada pasal sukan ya.
1: Okay.
0: Yang Berhormat, wakil kementerian ingat nyukong pembangunan bakat sukan jadi so peringkat akar umbi ke sukan.
1: Okey. Bila tentang pembangunan bakat atau perlu ingat pembangunan tu dari akar umbi maksudnya dari daripada mula lagi daripada usia muda. That's why di peringkat koi di KBS macam dari sukan koi cuba ya tingkatkan program-program di peringkat akar umbi di bahagian bawah lah, melibatkan umum yang muda di sekolah-sekolah, lebih banyakkan pertandingan di peringkat akar umbi lah, untuk rekrut, untuk scouting bakat-bakat baru, sebab bila tu mahu puan target nanti dapat puan bakat-bakat nanti kita to polish tu bayar sekolah menengah tu mesti a bit too late lah, not too late but slightly a bit too late sebenarnya. Paling pagung di peringkat sekolah rendah atau naik program lah untuk cungkil bakat-bakat.
0: Kau tak tahu dari buat parlimen Yang Berhormat tu kan?
1: Okay. Yes, we are moving now. Ada program tengah penuh, bogok program. That's why, waktu dia bantung di sekolah sejak. Ada waktu puan bogok, memang program-program tu banyak kan di sekolah sebenarnya. MSSD, MSSM, parah dia cukup. Adin bukan teringat sekolah Adin buka private school ke atau ingat pelibatan budak-budak kampung kan jadi buka peluang lah aku akan naik atau kau akan naik program di dekat kampung ke lah untuk libatkan boleh-boleh di kampung ke jadi saya perlu lagi kerjasama dua ayu-ayu atlet di Berjaya ayu-ayu tim coach-coach yang Berjaya to come back and do a point community work in terms of my klinik bola sepak, klinik badminton,
0: lagi planning lah.
1: Okay.
0: Jadi sekarang itu lagi the antara desen peringkat sekolah rendah, the Berjaya ke peringkat the seterusnya untuk sukan itu, bakat pembangunan bakat sukan.
1: Bola sepak lah kebanyakan lah.
0: Di
1: bau. One of them is from Kampung Sebuluh. Odik,
0: Wakil.
1: Juga, Adin mau your training under state ya.
0: Jadi Adin ya, atau ni nggak moga masalah sosial berlaku Adin. Libat belia.
1: Yes.
0: Jadi dek kira lah ya muda ataupun tua ya Muhammad. Yes. Wakilnya ada atau batai ataupun menangani masalah sosial itu melalui aktiviti-aktiviti sukan ataupun dan melibat tu belia ya Muhammad.
1: Okey. Ya tentang masalah sosial tu yang melibatkan ialah atau dapat tangani melalui aktiviti-aktiviti yang sihat. Okay. But then, bila tentang aktiviti-aktiviti sihat tih, melalui sukan tu, nyatakan baik facilities. But then, aku rasa untuk naik aktiviti sihat, otak diperlukan facilities yang mahal.
0: Yeah.
1: Okay. Especially kalau otak di luar bandar tih, kadang-kadang budget cukup. Okay. But then, that's not, itu maksud aku otak diperlukan naik. Memang kerjaan perlu naik, tingkatkan, bangunkan kemudahan sukan. Tapi at the same time, we cannot just rely on that. Bawa aktiviti sukan di Bokon, pada masuk hutan, cycling, all those things, hiking, yang dapat online. And most important is that, didikan dari rumah naga lah, pemantauan seibu apa naga. Sebab Adin, kalau pernah kita cabaran sekarang Bogok. Dunia media sosial, we cannot control everything lagi. And Adin untuk di Sarawak, especially dengan masalah kedai kuning, mm-hmm. online gambling, yeah. The drugs, everything, sekian lalu tak. Jadi benda tu perlu kerjasama semua pihak. And it's not just Kementerian Belia Sukan, yang melibatkan merentas kementerian. Mm-hmm. Suat kementerian perlu terlibat, suat pihak perlu terlibat untuk menangani isu tu. Okay. Jadi aku rasa memang sukan is one of the best platform atau aktiviti yang perlu naik lah untuk melibatkan berbagai pihak tu lah.
0: Sukan
1: medium.
0: Sukan medium yang paling paling
1: bukan untuk menangani masalah sosial saja, tapi sebagai ejen untuk menyatupadukan rakyat.
0: Ini lagi Muhammad, kesihatan.
1: Ya, kesihatan betul tu.
0: Okey, yang Muhammad tadi nata semua teringat ya bongke on Sarawak termasuk otot bedaya itu ogi bakat tentang sukan. So teringat boga adaden atlet itu boga de bedaya ya. Jadi pahal baramuti kadang-kadang join kekangan atau cabaran. Contohnya ya kurang sokongan sebab pengoma, dua kurang beranya, pokok ino amat meta dere de kuasan jua sopasa kuasa pendalaman. Kenapa tadi?
1: Okey. That's why aku sebagai Timbalan Menteri Belia dan Sukan, especially dari Sarawak, I acknowledge that problem. Okay. That's why aku melalui Kementerian Belia dan Sukan tih, aku subah tuan program tih keluar bandar. Tuan kementerian tih, audit keluar bandar supaya otok lebih dekat kepada rakyat. Sebab bogoknya mesti kadang masalah-masalah tih otok dipuan. Bila kita berjumpa, kita faham makna masalah, mana mungkin terdapat tolong. That's why suara-suara nyemetik, aduan-aduan nyemetik yang untuk pengajit, supaya kita dapat angkat ke lebih atas lagi. Okay? Jadi that's why kita selalu naik, adik kita lebih banyak naik program town hall. Okay, sesi libat urus. Yang libat urus, aku cadangkan kementerian saja, bukan di area bandar saja. Waktu itu pun keluar bandar, sebab suara ini lebih menyuruh lah, supaya suara lebih menyuruh, bukan di bandar saja. Supaya suara orang-orang belia atau nampak kupuk pun dapat majid, ini isu mungkin berbeza. So, walaupun kecil, tapi perlu untuk dengar. Ini yang penting.
0: Jadi, itu pun yang belia, Adin, ya. Ya, Robby terdedah kepada, ini media sosial, Adin.
1: Yes.
0: Ia terpengaruh dengan media sosial. Yes. Jadi, sebagai Timbalan Menteri nanya Belia dan Sukan ini, muda ke? Oni nanya, okey cara ingat dia tackle bagaimana ngurus media sosial?
1: Okey. Actually, di Kementerian Belia Sukan, ogi program khas untuk tackle isu itulah. Yeah. We have one agency under Kementerian Belia Sukan, itu Impact. Bukan naik program yang melibatkan digital itulah. Naik e-sport, contohlah naik e-sport, naik ngajarnya, naik promote naik business online, working naik jadi content creator, all those things lah. To tackle this issue lah.
0: About the kawasan atau yang apa?
1: Alok dia. Dia coming. Benda tu mau sudah dapat pipeline. Cuma ya. So Adin aku tugaskan untuk jaga Sabah dan Sarawak. Berbelilah. Fokus aku sebagai staff orang Sarawak. Mungkin Menteri fikir nak aku lebih faham sentimen di Sabah Sarawak. So aku tugaskan untuk jaga Sabah Sarawak. Pakai dalam masa sama, aku pun perlu kabel semanjong dia. Pakai untuk ponu Sabah Sarawak ni perlu kemasa. Pokok ayuh bukan mudah.
0: Okay, faham. Jadi sebagai Timbalan Menteri Belia dan Sukan ini, rangka kau ngajit pesanan ataupun nanya si Baya desen odep yang berhormat lebih lagi nudu anak-anak dia ada sopan ni ya. Amat dah kawasan pinik perido mas gading ya supaya terus berjuang dengan dia seen kejayaan.
1: Okay, to do belia bukan saya di mas gading tapi di seluruh Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia lah. Okay, untuk galakkan belia-belia tu supaya lebih aktif berpersatuan. Sebab dan untuk berpersatuan tu atau dapat menyalahkan potensi tu dan kepimpinan. Okay, makanya melalui persatuan tu dia untuk dapat mohon pokok dana atau berbagai jenis dana, okay, yang untuk boleh gunakan untuk majukan masyarakat di sekeliling. Okay, dan oleh untuk dapat gunakan bakat oleh untuk membangunkan masyarakat setempat. And berani mencuba, ini paling penting. Mak tahu.
0: Jadi dari segi sukan?
1: Sukan, of course. Mesti rajin sukan.
0: Jadi, Yang Muhammad, soalan so Koira, selama sembran semua dua start dengan kajian portfolio ini. Ini cabaran yang perasaan dengan
1: cabaran of course bila inang jadi menteri tu bogok dapat jendai pakai of course aku nak betul nak guys. Senang lah. It's not that easy when it comes to the implementation bagok ke halangan-halangan nanti ya. Kadang oni yang sebenarnya nanti ya, bukan inilah yang laat rakyat. Jadi sebenarnya perlu dipahusi. Yang paling penting Adin adalah mendengar oni yang laat di laan rakyat lah. Maksudnya untuk melaksanakan peradin dengan masalah kewangan dengan konflik macam-macam lagi. So buka halangan lah. Okay. Pak yang pasti, thank you to the PMX, to the our government sebab mungkin peluang itu untuk aku, especially sebagai wakil bidayuh, wakil dayak untuk jadi Perdana Menteri. Kuasa itulah peluang aku untuk aku naik pajak bagus lagi. Mungkin sebelum itu jadi ahli parlimen biasa saja, Adin aku mungkin tanggungjawab untuk jadi Perdana Menteri. Aku mungkin bagi ini platform bauh untuk aku naik pajak aku ke anak rakyat. Yeah. Jadi terima kasih bapak-bapak atas sokongan dengan especially untuk rakyat Mas Kading sebab mungkin ruang ataupun peluang itu untuk aku jadi wakil dengan bersuara untuk dengan Adin aku menjadi Perdana Menteri, aku berjanji kena kau jadi pagu lagi lah. Ya. Yeah.

Anda teh jah tamu sama-sama kita dengan podcast Cak Ngupi ya bersama yang berhormat Tuan Mordi Bimol. Semengnam minat lepas sepukul semeng isi desan seramat isi desan di barangan di bersedia bersama dengan K2FM Video RTM Kuching dengan aku harap ke sopengan apa juga peraman dekat penerbang segmen yang dengan tiarenta sana taruh 24 Jun 2026. Rabi-rabi risiko ya nah barapi masta pun kahangan adi na bego di remin arat kedai adi na bego nyerse remin arat ngan aku nak gadi na bego nyadi hape nguman ngan berman ya nandu terdedek kerja pengenai pun kah ani ada adi dog nurak ngan badan hati isa iso pragi mojur ya ya dengan adi na kerja adi upis adi digi-digi ada adi bersama KS Sanan Wati apcul praman di WFM Bidia RTM Kuching.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur jut neg semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruh berterang kader dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag Uji Bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching at gmail.com. Uji Bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petanding ati dapat dosen so Facebook

segmen Yengan di Arun. Barang anda, sepukur PI Isan Isan, nepukur semang dua Yunan Kaes di YFM Bidaya, gerak bersama.

Ada ni jangan ragu je dok tabah pada Shakira Dai Dai ragu tema ia na FIFA World Cup 2026 ya. Kemudian kan nyebut pasar World Cup apunkah Piala Dunia FIFA 2026 andu kisi mengtaruh ya. Ha dia dok ngatur andu hati ya. Main bor jasa Portugal nga Uzbekistan nanti mau ngatur program di sesan nga lepas nanti pukul 4 kan lepas nanti pukul 4 sesan jejah in England nabi dapat nga Ghana Panama nga Croatia nga pukul jui sana sana jejah ka pukul taruh setengah pukul taruh setengah anwati in Colombia rep dapat nga Congo DR. Nah, ya, people antara so progresi para peminat sukan main bor. Aku sama nang kita seberangan adi mehebura ya, berbura memara main ninga main bor sesat nah. Aku nak ke manya ke kembet ya, manya kembet aku nak ke manya de mekata awal sesat tapi sih nengah adi kerja ya, adi kerja sesat nanti aku sama nang kedai agi adi ramat mehramat mekata awal sesat nah jeja mai memara apa kau mebura ninga sukan main bor.

Yang mengenai Madinah Tech Jam dari studio beringan ya. Taruh 24 minit lepas sepukul simang i senisan ngena seramat i senisan revisi di berangan di Ustia bersama ke di YFM Media RTM Kuching. Dengan Madinah Jam dengan tak percaya peraman ada petangan ragu peraman di dog teman berada ada sil fit rahayu kurnia ngaragu di dana tetap bisa mah.

Cecil Fit Rahayu Kurnia ngaraga di dan tetap bersama ya. Terima kasih so peraga berangan adi sentiasa tetap bersama ke di YFM Media RTM Kuching. Taruh propri ini ada pasal perkursi mengi senesan. Kena gaya beringan yang nyebut pasal Piala Dunia FIFA 2026. Cristiano Ronaldo. Mending dia ada puan Cristiano Ronaldo. Lepas ini sudah dengar mencipta sejarah gemilang ngagol berganda lepas Portugal menang rimah ni berdapa dengan Uzbekistan ya dalam aksi kumpulan K tanding bola dunia 2026 di Houston. Lepas tanpa jaringan dalam perlawanan adik Sibungas, Ronaldo buka tirai gol seawal minit ke-6 ke terus nambah dengan ni gol sebayuh separuh masa adis kasen Adi ina ya sejarah ni sidah dengan sejarah adi dok cipta pada pemain bola sepak anak ina Cristiano Ronaldo. Sesikah peminat kumpulan Portugal isai apankah harap ke berangan adik bersama ke sesan Anwati Ipcu Praman neka penerbang segmen yang dengan di Arenta dengan kore peragat ini info-info dibuka terus so peragat berangan. Sebenarnya atah ningat dia berdengar antaya di bersama ngata di awal Facebook ta sama sesan tu dengan tapi terkilan kemana ke terdengar ta Paul Korek berpagi yen ngan dia aran DJ dengan semua pinggir-pinggir YFM berpagi ti terang jiwa siru ami da kawasan tebedek berpagi ti kuana terima kasih ya sama sesan ge to do Angelia and Sidor sama konti di Cilalang sama sesan dan berdengar di kido lagi di tengah stesen YFM Jati Kati harap berangan sehat senang damai di yang kerja pengenai berangan. Seninang, terima kasih ya. Minta ragu jawa pingudip sosia seninang ya. Terima kasih. Semasa sangga duduk di Chunfo. Iki ke bersama ngatan sanan wati. Kemudian semasa sangga duduk dengan ta Jackson Rita. Nanti iki bersama ngatak ya. Semasa sangga di Cilala dengan sopra beberapa pendengar setia YFM dia. Barang geng-geng PPSMBK, geng awal. Salam damai kat mesra suraru. So kamu mampu pen reason seninang ya. Terima kasih. Semasa sangga duduk klis. Cliffson, sama-sama sama tugas DJ semoga cuaca selalu. Mitek main ragu napa-napa ke mana apa kata main ragu masuk piece band je ya tak main ragu temengan mu dayung kumang saya nak beken dengan tak main ragu so tiba-tiba piece band ya harap so program-program I'm Jewel Brahman habis sama ke di YFM video RTM Kuching dengan nak cak dengan peringan tak Jewel Brahman ada tak dengan ragu di Dr. Bahan pada Syia dengan ragu di dan jawab pengudip YFM video RTM Kuching.

0: rosak dia beri inyua. Toru setengah orang tiak inyua obuak. Dari patu toto dia betulak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakat pek boras mungki rotong ido gemtungang.
1: Eh, inoh nang nyak jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do liat ke kalau betulak untuk kaca ne. Muh le motor kati oma bat lagi noh. Dah lupa aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi peripul lima ku. Aduh, mau obuak tiap. Eh, takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Ah, kejap lah, kejap. Deh, dah kisah beg duit ke tih. Okay.
0: Wah, tobal mana beg duit mu no. Dah patut suar IC je. Suar bi kipiang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi nyam ada bayar tambah nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapo dapat pakai dan nyaa ada kaku CJ. Nyaa dapat tapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

Lagi berapa nanti Dr. Bana berada Stephanie ngarau ke dia selau tepat neta. Madin baring ada 50 tahun minat rupa sapa kur simang isesan ada tuai tarai merat ke di jam discussion tak drum segment yen ngan di aren.

RBC yang berangan Nadine Muran bersama K Hasasa Nanwati. Harap so perangan adalah membuat senang RBC dengan Adi Adi Baba Setia bersama K Hasasa Nanwati ya. Guna gaya nak berpansi so peragah Brahma dengan Rainforest World Music Festival adalah dok ngatur tebet minggu wati ngana nga 26 anu bulan Jun apuan ka anu rima hati ya anu rima hande ka anu minggu pikiru so pukul mai isana sana ka pukul semangat dua strap ngarep pihak polis re teup kedak seorang di jalan Sultan Tengah ini persimpangan damai nga country club Brahma nga program Rainforest World Music Festival 2026 di dok ngatur di Kampung Budaya Kuching. Dengan ketua polis Gedung Kuching SCP Alexan Naga Cabu Kedanang pin para anak bertujuan re ngawal keadaan lalu lintas di lokasi program itu nak nga keadaan erat nga aku nak ke nga keadaan tepat nak muto adi terhad ia na daya ratus ia na pengunjung pun ke sisi ada re di ka Kampung Budaya Sarawak ada mite beda nak muto ngan di Sipang Erat Merat ka damai nga country club adi nga bergerak ke lokasi program pakai kenderaan shuttle adi agi dog sedia adi na penerangan di dog kita ana beda ketua polis Gedung Kuching ya SCP Alexan Naga Cabu ngana pihak polis betanya dak ratus sebeda sentiasa ngian kerjasama beda manya nak mutongan separang mai adi na dapat menghalang ke lalu lintas nga kemnaga dapat beda aran padeg dan tiga beda nakit rancang pemendungan nga ngurang kesesakan lalu lintas yang penerang dari bis tutos bisa telefon radus untuk bagian siasatan dengan penguat kuasaan trafik Gedung Kuching di nomor 02-25-PRI-PRI-00 55 benda ada pasal perkursimbang isinasan tetap cuti dengan peraman ya dengan ragu peraman dari Dr. Bawan daripada Lizzy Liz penyerinduk ku DU ke LC di WiFi MPD ya RDM Kuching.

Rangga Brahman tadi Dr. Mama Dayan Bros and Gutris Asongku tepat letak Madin Mai minit lepas pukul simbangan di Sandisan hati najam diskus sentak ya drum segmen ya dengan Tiaren. Terima kasih lebih si berangan adik bersetia bersama ke DYFM Media RTM Kuching.

Aku nak ke apa-apa dengan info ya. Info di berkait dengan sukan main bor di asah sukan main bor ya, Piala Dunia FIFA 2026 nimun biasa ya. Seperti tak lagi ingat Lionel Messi menerima gol pun kah menjaringkan 5 gol, Helen ngah Mbappe 4 gol, Kane 2 gol, Ronaldo adi menjaringkan sengkirinan 2 gol. Ripasih dapat tikai yang dapat dengan Uzbekistan apa dia nanti tak rek kajan dengan kelibat apakah Neymar re Neymar yo so Brazil lah dire melakukan penampilan di sebengasi di pentas Piala Dunia. Sekadati ya, Neymar ada dok report nang membuat so kecederaan i ngapari ya menjalani latihan penuh bersama dengan skuad Brazil. Kemudian kan nyebut pasar skuad Brazil ya. Spikey dah prima anu bulan Jun tak dapat sama-sama dengan Scotland red berdapat dengan Brazil first stage ataupun ke stage di sebungas di grup C. Ingana ada kekemat Song Hyun Min di baba jiroh gol sibungas I ngah aku nak ke ingat ia dapat pansor pergi ya. Ngerak hati ini kena so pemain terbaik Asia di seru tak kedengah ya. Seru ingin puankah seru mencaringkan gol tudu skuad yang ngerti nak adi selalu menjaringkan gol di pasukan-pasukan ngerah ya. Ngana sama-sama tak kajen. Berkena masa sana spiky the prima hana berancun kelibat Neymar dalam pasukan Brazil. Stasia di sebengas dalam grup C. Kenapa? Nganu spiky ya the prima Jun tak dapat ke sama-sama ningat pukul perisasan. Stage di sebungas dalam grup A Sesia harap dapat dengan Mexico, Bosnia harap dapat dengan Qatar, Kuniga Morocco harap dapat dengan Haiti, South Africa harap dapat dengan Korea Republic, Ripasana Switzerland harap dapat dengan Canada. Tina, jadual siaran langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 anu ke Simang Pat. Berangan bisa ningak ya. Selain langsung Yusu Sukan TV RTM, TV OK, Unify TV dengan FIFA World Cup. Ini beringan. Nanti jam tadi sudah 92 minit lepas pukul 9 di Isan-Isan. Selamat datang terus so pergi berangan. Di Bestia, Mian Station, Wi-Fi, Media, RTM, Kuching. Dengan jaringan TV Jaya Pramain Adapta, Ngeragu, Adi Dr. Bama dan Mariano yang menunggu berada Colin and the Gang. Sodang-sodang sijak.

program Sarawak Kusayang Siripat Radio Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit. Berang masam aktiviti dan media adi samun pemikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan Sarawak Kitchen, Basar Jua Barak, Cabutan Bertuah, Konsert Rakyat, Malam Budaya Sarawak nga pegedingi. Program taruh anu-anu Redo Kuka Bedak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak Manyak kemud mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit Sarawak Kusayang Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak Sarawak Maju Makmur Pertiwiku. Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan nga kipas puankah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Oh, no ni kan lain apa ini?
1: Eh, masuk pun ni. Kelingat main bola enggak?
0: Na bai, timbuk kopi ngalung na bai. Bayu ke maat gan dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Pitu udah sumbuk mulu.
0: Eh, nanti dah botol modo ketilang. Dia mandi sama maat kait do ke depan. Deng maat dia bang, maat ingat bol.
1: Eh, di boli no ke kita pun ngamen bol. Sumbuk mau gasak ningga drama kiliang.
0: Eh, yo ningga di TV. Oni gago teleponnya tun meja teni gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu ngasumia sumia ka. Tripon ti pakainya tripon keginya pakainya nge TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketemu ketik tripon kan no.
1: Eh, muti mak sebarang gong triponnya mana? Sama sam dang dang ti.
0: Eh, dai ku ningga gamal na tebak ati. Aku lihat ni, aku lihat ngajal muki wat gayangan dapat ningga bol di tripon ti.
1: Yo mai. Nang
0: yo ati.
1: Dei dei dei dei bayar mai.
0: Doi bayar na tiap tebak ati tripon kan no. Watih ngajal ai. Katiknya tu ingat kan ni.
1: Eh, muti.
0: Wah, ada apa dayung ada penuh-penuh leh. Nanti yoh ke.
1: So.
0: Katik-katik. Ingat, tengok. Ngawati, ngabuka iti. Telepon ngerti. Ngetikan Play Store iti.
1: Oh, ni nanya Play Store lebih?
0: Eh, duh, saya sikit. Ni ingat ni ke?
1: Mesti lah sikit. Tak, aku salah tekan tak. Anu pokon. Nggak mau duit tiak. Waki.
0: Asik-asik. Eh, nyamah tiap. Ni ingat di yoh. Ngawati ingat. Ngetikan Play Store iti di yoh. Nah, tengok bertimbul ngak. Nah, lepas itu ngan type iti
1: ini lagi
0: RTM klik
1: yo
0: ngan type RTM klik nah dia ku type nah mau luah iti no kita nah. Hijau mula iti
1: yo
0: tekan iti
1: mau tekan je lah
0: tekannya yo yeah. Telepon nak dibuang teleponnya tiak
1: wah ini tiak tanggawang mau paksa ganti ya
0: nah ingat tekannya aku tekannya no dia mau pusing dia dia tengah download iti no yo
1: yo
0: oke okay, mau siap dia mau download oke okay, baru terbuka ingat
1: ya.
0: Ingat ya.
1: Oh, watino padua. Patut ku ningatnya, suaknya ningat telepon doi nya tiak ningat TV.
0: Inoh rio ne, acan ningat telepon do, titip ana gol ana inoh rio, ya ningat bol semena dapat gas telepon.
1: Oh, patut le. Oh, ni ada nanti ya, ni ada
0: nanti. Iti le aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Ah, patut dapat ningat bol cerati. Pun atau nang lo di kiti, dapat ku teningat. Oto nang basio ge.
1: Ada beli dang takal-takal naik kerja sumpagi no di kena jaman tuntung dapat kena
0: dapat asal oh. Tempat tipon je asal tu dibadang dia mati gol ni pak mak buna ni le jak semua kogoh tu ya jak semua
1: buat tenang senang dia ya. Bisa jolak kuguru kati asal kuguru kati tu ya tokena bekas jak mino jiling jiling aku
0: nya
1: guru dati dai mili kopi nanti ya nya
0: tu guru dati datu
1: pagu ku balik ke boli Lek-lek dulu di kursi sofa.
0: Yo. Nah, tinggal mogi ya. Ti asa di bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Ah, bogo luas so ino enggak dapat ini enggak so. Ah, TV yo gi ge, dati agi nang ti agi ge.
1: Ya lah, ya.
0: Eh, TV ti.
1: Minti-minti pali ti pon ah. Eh, muti. Kre pali teban ke boli dak. Ah, ni main bol di boli dak.
0: Cuy, padunya.
1: Ah, okey lah.
0: Kopi ti mau bayar ke bayu?
1: Ah, mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi ko.
0: Ah, teban atik mati ne. Ya ya penuh banyak penuhnya.
1: Eh, barang aku potin mah susah.
0: Makin penuh. Halit tinggal aja. Tak suang dia.
1: Ya ya ya ya ya.
2: Segmen yang nganti ada. Barang anda, sepukur PI Isan-Isan, nepukur semangdua Yunan anda. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.

Raga Rahman Nadi Dr. Bahan Habadah Freddy Thompson selaku Camelia Permensor Praga Bisinga Nadi Bestia bersama KD YFM Bidia RTM Kuching Kena dia nombrangan sahabat kena mandi nanti kena na bego ya di hadapan tenak dengan dia pengumuman dengan berumah yang dendu selamat tenura kerja pengenaingan aku nak ke ya dengan kedai Medan nanti dia nanti bermutongan dia nanti pemenungan harap ke banyak raju-raju ya nak kita nak tu seramat tidak menetap asai pendungan seramat nak kepada 27 terima kasih ke di barengan di hamuran bisa makin di YFM video RTM Kuching.

segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor P.I. Isan-Isan Nepukor Semang Dua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Rega Brahman nadi Dr. Bana berda alon lupa yang ngomong bunga jinaga hari mau pertarung minar pasa pukul semangan di isan isan serama atau isan isan kasopra gerabi si berdingan tadi bersetiap sama di WFM BD RTM Kuching aku naga berdingan mati kenyambi tak menduga kapan berna segmen yang dengan dia rentak ragu diskusen dengan sopra asal terbang di ambil dos jebun dalam blues dengan aku jebun berdengar di jelalangan serama tapi dapat dengar anu dibuka nanuku berdegas. Bye-bye.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing dan semarahan.

0: Menerusi 5G, keupayaan seperti pengesanan wajah serta pengkalan data dapat diintegrasikan dengan lebih lancar. Setakat ini, teknologi mudah alih tidak diklasifikasikan sebagai teknologi kegunaan umum seperti teknologi elektrik, internet maupun teknologi enjin pembakaran dalaman. Kesemua teknologi kegunaan umum telah banyak mengubah gaya hidup manusia, cara perniagaan dijalankan. Namun, dengan kehadiran teknologi generasi kelima, 5G, ia berpotensi besar untuk merancakkan komunikasi mudah alih melalui inovasi di samping mewujudkan industri baharu yang membawa manfaat besar kepada keseluruhan ekonomi negara. Ini bermakna 5G akan memajukan teknologi mudah alih semasa melalui penambahbaikan teknologi untuk menghubungkan manusia dengan peranti canggih lain.
1: Ngelarah, ngelaruan, apan, berbudah ini, Radio Malaysia, sayang.
2: Ngelarah, ngeluan, enapan, berbudah ini, Radio Malaysia, sayang.

Tayung nga dadahin sa yung larahman talaw lim ya majuaran Tuhan itaw ng pasuklaan te dawani. Okay, dani hati gate 24 do bulan 6 duman 2026 gate daw talaw ya. Ngadani hati pencidahik DJ Rin ha radio kayan Miri FM ngajaloh program tam ngadani alam ngelarah ngeluan dahin hapan. Okay, lagu lang bukalah santam doani hati ji lagu alang kena Wilson Morigay lagi hati lagu Livang Nangi Ika ya. Okay, nung dengar kalau ngedawani hati kinah kumunita minta mageh-mageh pagat ya lahu unak kalau kuman ya ha. Hati mengkalau hadonai kunsi dengar kalau pencidahik ngajaloh Radio Tamiri FM ya. Okay, program ngelanin hapanani hanaji program alang una lo alang mat alang pahmau man pukun 22 atang pukun telo lebih ya. Dang lim kaitam hati kelenghi radio tamani ngajaloh FMG 0G.2 sudahin FMG 06.G. Lahu manita malang sayo makelolang teh halam dale, makelolang teh hawang dale, ya lahu makelolang teh semenanjung Malaysia. Lahu makelo hati hinoto klate klo dang klehi Baji klinghi radio kayan temani pakai RTM klik hati radio online. Ha. Ya titi ko kalau tepa yang pala pes radio kayan te link waktu tinan. Tino klo dong banyak na to ha. Itam dang peci klinghi radio ni. Matu man pukul 22 ateng pukul 6 lebih putung-putung daun. Jala senang menitam lima titam dang download app RTM klik ani. Ngejelo App Store lo, saya mengkelolong pakai telefon Android di, mengkelolong pakai telefon iPhone dia, dan kalau dalam ngejelo App Store lo, hati kalau nyok to kalung RTM klik, hati tenan musang teji gaben lah kuning ya, hati tak kalung RTM klik dia ha, dan kalau nyok to, dan kalau download, pak lo downloadin ah, dan kalau buka ha, hati, oh kalau buka nak kata, tapi kalau payang pala kalung radio. Anya kanan tenak lo hahida lo teji kalung hati radio tempatan yati klo ilau kalung YFM gerak bisama. Okey ani hanan alasan tidak tamdang peci kelengi radio kain taman ni men pukul 22 atang pukul 6 lebih lahu RTM klik ani si haji alasan dang takli radio to bi menitam sang inang TV ya jaka jalun ani hati dah inang dah main bundi dang lim ka itam itam inang kelang luan papan kelengi dahin inang dah main bunani ngajaloh radio online RTM klik ani ya. Okay, mengkelak bakai-bakai ku yang langhi pun Hawaii tandang ni peji klik adahik lu andahik ngejeloh lifetime alang te hapes radio kaya ni lahu mengadau kulit tiah kulit madi naik matan dengah kelak peji dahik. Okay, ni dengar kelak alang teha pasanaya ha kucing lahu man kelak alang teha si munjan mengkelak alang teha serian ha lundu ha bau ha tempedu ha asa jaya lho man kalau alang teh seria mana. Manita malang teh samaraha, manita malang teh betong, manita malang teh serikai, sibu, bintulu, miri. Yahino toklo temang hadone matan dengah man akui. Okey, ampan aku pejuang alam segmen tam, ampan aku sang kusi anau program tam doa ni. Hini aku sang pahapan ni tam, kelenghi lagu alang kena Alex Lihan, hati lagu nyadui su manitam lim.

0: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
0: Kenona nandu.
1: Nah, tidak ada di dalam grup. Tidak ada nyihok kuih, masparan kuih. Kuih umun kuih lah, tidak ada di lubun akan.
0: Nah, mungkin masam-masam, skamer si Anandu. Kami nongkrong landangnya skamer kerai ni.
1: Nusi, lana ni. Ini nongkrong, ini lubun akan kuih ni. Ini berarti, sin masuk ke, nah. Dalam matu masin masuk kan ni.
0: Kurido, oh Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tu ajab nado.
1: Baun, nuntuk kani aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne pada lo nak aku laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka uhan nandi pade nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan. Nano pekan pesan dah huk do. Tena tu habis polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, ada lo polis tidang tulung ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Nuna nak kulin dah hadi, pekuli konap, nusina teh gunah nak.
0: Jah, tena itu sikah, ika am jihad, nusina ku jamlaan, no kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan menipu.

0: kenangan waktu kecil. Nanyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak. Siti kira aduh ungai ayak ke, ungai oka, jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nanyon.
1: Berak lah bantuan.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak, teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut.
1: Amin tak kena penyian di ke.
0: Weh suan dan dia.
1: Anak empat teguh ngeliat ha.
0: Kelihatan nak nyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah tunggu dah dah pemaya tu.
0: Jangan tu li rumah. Besi tu tak mau kena kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu accent saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kerintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Kutu ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kerintam dah.
1: Plak daun.
0: Teh plak daun.

0: buah libuh, buah baduk, pesun-pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk, dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man pusing.
1: Kena mana di tempat je hati kelengih lagu alang kena nawan je lagu data benuang ya hati tengok lagu nang geritam kerai ni hati tepat pukul 22.26 minit. Okey, betapa dalam segmen tam ngedah ni ini kusung geritam tak inang kenun ka anau program tam ngejelos segmen ngelarah ngelu andahin hapan. Okey, pukul 22 jalan ai tam sampai je hati alam segmen ngelarah jaki ya lahu man pukul je kita sampai ji kelenghi dengan halang pahmau manpaun dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu manpukun ji 5 hati tanpa dalam segmen tam, segmen dahok dawani. Okey, kena ke dahok dawani yang langsung geri tanpa kalai. Hati dahok pujan ya. Men keluar bakai-bakai ku alang jam, kena ke reti pujan ni dahu. Men keluar alang sang teh hava sama teh kata dahok dawani. Dan lim kaitan matai na ngejelok. Pes tamha radio kayan lu kalau dah mata nak ngejelo WhatsApp tamha konti. Okey, kena ke lebun WhatsApp konti ini kusang kusi nak men itam lim ya. Lebun WhatsApp konti hati kusung ji telo. Ji saya kusung ji patusu. Okey, aku basang keluar. Kusung ji telo. Ji saya kusung ji patusu. Lahu ni usaha kalau sematen kat kata dah hodoh ni tu abi kalau man kalau alang sang kai lagu man kalau alang sang kata dengah ka ya man kalau alang semeteng dengah apa deng lim ka kalau mata nang ngejalah WhatsApp tamha konti. Okey lah mau nak hati pekunci junang itam peji dalam segmen dah hot tangga dah hot tebara menitam lim lau hati man pekunci 45 hati itam peji dalam segmen dengah kelia pukul 25 minit hati itam peji alam segmen adat asen ya. Men pukul 2 junang hati taminang kena lung alang jadi teh dawani. Pukul 2.45 hati tampeji alam segmen dengah alang ne menhawang dale. Okey, nonton ano program tam matoh men pukul 2 ngedau atau pukul telur lebih ya. Saya belum dah dahin sengarah menitam lim.

Okey, Luna Naman ada tanpa ji dalam segmen Ngelarah Jaki Lahui Tanpa Ji Pahapan Kelengih Lagu Alam Kerantan dan Lagu Sayulan. Yang tidak lagu nanti Ugeri Tam Kerani Hati tepat pukul 22.42 minit. Okey, apa yang terpajar dalam segmen Tam Ngedawani ini aku sengkeri Tam Mati Tai Payang Jaki Pala Pesh Radio Kayan ya. Aku sama rasa kena menlim kalau bakai-bakai ku alang ni peji dahik. Lahu alang ni nula. Ni mejusu dahin mau ku suhalam ya ngejelah Pesh Radio Kayan. Okey, nak aku sama rasa kena bi hati men bakai Tam Haikal Al Hafizi lahu saya kena men Siti Diana Linda Siti Diana. Saya kena men tu we situ. Saya kena men jok imang eh lang ni peji ni nyemau. Dahin ni mejusu mau ku suhalam ngejelah Pesh Tam Ha Radio Kayan. Okey, ini hati tak bakai Tam alang ni maten komen ni ini. Ya tiba ketam Alfian Mahyus ya alang ne men mempawah Kalimantan Barat. DJ Rin kena ni sayu beladau melupaget DJ men bake-bake alang teha Radio Kayan Miri FM hai no tanda te jam melupaget ya. Saya kena menikah DJ sayu mana hadi kena ni. Okey, saya kena menikah Alfian Mahyus alang ne meten kena meten dengar kan ni pakom. Okey, sampai tepat dalam segmen Tam. Ini aku geri ji informan Itam Lim. Ni hati tetok kila mendahak alang sengyoh Powerboat Baram Regatta Merudi 2026 hati ni nok toklo sente ala borang ya. Ni hati petading ni sedhak na ha waterfront Sungai Baram Merudi matoh men 23 bulan ateng 24 bulan tusu duman 2026 ya. Dau pabaya matenara ni hati 20 ji dau bulan tusu duman 2026 pukul 10 ji 50 pitan malam. Ha. Okey hati ini tunggu kalau semeteng an hati tena ji borang gerak kalau seng isi na online kalau dang pahabung dahin syikin ya jak kalau dang mete akai borang ni hati lubun telefon na kusung ji 6525 ji kusung 5. Okey, aku pasang geluang kusung jinam 525 jiji kusung 5. Lahu keledang pahabung pala Siti Cik Dayang Syafika ya. Kusung ji kusung 545 kusung 64. Okey, nana hati tetuk. Akai borang ya, Baram Regatta 2026. Hapti Merudik Powerboat Race 2026. Ani kira cukup klunan akan dah makap nani ya Navin kategori ni putung-putung kategori sederhana ni ah dah sembuka mentolok pulu laung tualang nengio ya mau nak kira-kira dah makap lim kategori ni okey ni.

Kosong Basak kenungkan lim kategori-kategori alang dah petading alam Powerboat Race 2026 ni. Ngerti lang unak lah dah petading ngerti 15 horsepower longboat, 15 horsepower turnerboat, 10 sayak horsepower longboat dan 10 sayak horsepower turnerboat dan 10 horsepower 2 piston turnerboat ya. Tenang aku teguk ku salah bahasa nak kesi kita kelo ya. Lahu ini hati 30 horsepower dan 50 horsepower bilo turnerboat ya. Okey nantona hati marung info lang kusi menitam lim. Okey kerana aku sengkeritam kelengih lagu alang kenan spider lagu relaku hujung unin awak ya tahu tak lagu kedua lagu alang kenan Edut Nyipa hati Rofina Imang menitam lim sayang larah mitam ya.

0: Lain-lain, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Ni, jai ke? Perah nun hadu?
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
1: Ayau, ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurang angun nak ku dua ni hak nyihu nama jina min dalam nanti. Ngelugup tu lo hap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lah. Tak ku jak kering.
1: Nan, tak im ngapang nak lalau. Utek nak kes re. Men kelok alang kelenghi tengah rangkawa ni, u kelok ngapang kelok jina min kelok ya. Ala 10 minit, alam jimigu, lesak ke dikina min kelok, bahitek ngawan hamuk nak kelok. Piah-piah tam labat, perah, benji. Dahok halaman ni, naiman kalok, Radio Kayan, Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Nana mana ada tanpa ji hati kelengi lagu ulang kenan Edward Nyipah ya tidak lagu nang kereta mati kerai ni tepat pukul 22.54 minit. Okey dah hopi tuk mekui minta melimlaan hati mengkelah hadau metai kata dah hok doa ni ngejelo pestam ha radio kayan ya hati doa ni tam sampah kalai tek dah hok pujan. Okey sampai tak pejalam segmen tam ini kusang kunci ji info laan menitam lim. Hati gatek hujung minggu hani hasang na program Sarawak Ku Sayang Jaga Sarawak Into Sarawak 2026 ha bahagian Bintulu ya. Hati menhang na hasang na te kuri-kuri hadui yati dana te tabe urus probet of will hati men kelo alang sang kira akai probet mari gati probet lahu sang kira batal probet kelo ya lahu hati tadhana tabe urus angkat adman kalau ala sang na kira ala anak kamung ya. Hati lho tena permohonan hati perkhidmatan kredit komuniti pengurusan perdagangan ya jakanin alahu mengkelo bake-bake ko lang teh tatah kapit hasang na teh hujung minggu ni gak teh 26 do bulan ya atang daw migo. Okey nanti informan itam lim. Lahu bemanan hud hasang na hati kapit Got Talent Karaoke 2026 mendaha alang hipun bakat. Ya hati haman nyanyi ke kelo ya. Yati anih kelo dang tai matan tengiuh dah na petading. Got Talent ni de kapit Got Talent. Okey, ini sederhana hati hat dataran Dewan Suara Kapit. Hati bayan sang masuk nyoh pertandingan ni hati 20 likit ya. Ini hanan ji info alang ne mandala upis resident bahagian Kapit. Hadi peji hindala Persatuan Music Kapit. Okey, ini hati buka mendaha te dua kategori. Alang unalo hati mendaha nyam ok umun men pulu duman atang pulu saya duman. Lawan halang dah kaya umun pelupitan duman taiha hujung ya. Jakalin ahad tidak sang petading senggeri uli mendaha alang ala lubun satu atau palubun ji senggeri uli hati telok atu ligit. Lubun dua senggeri uli dua atu ligit. Lubun telok ihana ji atu ligit. Lahu hati alang sang pahapan dah jakanan ahad delok lang neman 7 D Mark Band ya. Ani senana hati petgu program Sarawak Ku Sayang. Okey nanto na info alang kusi menitam lim kerana aku sang keritam hati kelengi lagu alang kena luta imat kenep kui melu unin angin tapal pejoh hati kelengi dengan halang pahma manpaun dengan angkasa puri Kuala Lumpur lahu tu manpun ji perlima itam pejoh alam segmen tam hati segmen dahodani tidak sang pekalai tidak hujan.

0: Saya Teng Hak Sarawak.
1: Saya Teng Hak Sarawak.
2: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
3: Selamat datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
5: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertua.
6: Panying Kuangling Sinyal Jisyang.
7: Ame Tunge Sarawak.
8: Selamat nikot ke Sarawak.
2: Welcome to Sarawak.
9: Ngelarah ngeluan dahin hapan menpukun puluh dua ngedol atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

hati Tang Kelihi dengah alang pahmo men paun dengah angka sapuri Kuala Lumpur ya itam dan pecah dalam segmen ini tak jaka alang pialan tedau jima. Okey, kerana hati tepat pukul 16 minit aku sengkerita hati pejuang dalam segmen tam segmen dahok dawani hati aku sengkerita pekalai teh dahok pujan ya. Hati ka kenungkah reti pujan ini tegutan matana alam bahasa Melayu ni hati sempit terhad ruang terlalu kecil. Okey, nana reti pujan ani ya ni hui nama kelo alang maring ne belajar alang maring ne pekalai teh dahun kayan. Okey, kata ini hati kenungkah reti pujan ani katana alang unalo pujan lan amin ani. Alang kedua pujan lelan telok tini. Okey, nana hati kata pujan ani di. Okey, nala ku sembara sekena man kelau bakai-bakai ku elang ne peji dah elang ne meju husu ma ok husu halam ngejeloh pestam ha radio kayan ya. Unala ku sembara saya kena man orkot joy, saya kena man dobli ke bajang, saya kena man balan anyi taman lahung, saya kena man Petrus Wan, saya kena man Rusutina Zai, saya kena menjau ani. Okey, saya kena mengkelak bakai-bakai kualang ni meju ma'uk husu halam ngejeloh pes atau ngejeloh segmen dahok dawani. Okey, ini tadi kata bakai tamtai ini hati tak dahok pujan ani ni kuna ini hati ini men bakai tam or kojo ya habara pujan lan noh kenap kui kereni kenan pidahiran jaka Miguel Mike Joe ni sang tigeri kuman mi kolok lo kena ini ya. Okey, saya kena menikah yang matai kata dah doa ni ya. Lahu mengkelah bakai-bakai kui alang jam kenungkah reti pujan ni mengkelah langsung matai kata dah doa ni dan kau kita matai nak ngejeloh page tamha radio kaya lahu kena mata nak ngejeloh WhatsApp tamha konti ya. Hati tak jakan ah, aku sang kunci nak sang basa nak pejin hendalah bakai-bakai tam alang kelengi radio kain ini saya mendalo alang teh hino tu adalah teh. Okey, kerana aku sengkeri tam hati kelengi lagu alang kenal lian ngau lagu doh kajau. Lagu ni aku sentuh jaman lim kalau doh doh alang teh hawang nak alang kelengi radio kain jakan ni kini aku menitam. Itam pahapan kelengi lagu alang ak pilih ni ya.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena mandi ka, Alin.
0: Jah, tepana tu jom minggu ni, tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu ka ke.
1: Okey, dang lokah.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dah roblox ku nanan. Neh, ada aku mutang eka. Im nana, lisin ke di dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lelan ku ho. Nanu pa ku ada no nirem. Lelan ku ada kere ni.
0: Ah, gaya tu ni. Ah.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kaya beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday ka, nusik pa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena daun kena kadi, teh ni tuk teh bakalui lesen ka. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasik ka.
4: Dahok hitu kemani tamlim, asal na daun kanak, hituk bakalui lesen kelita, Norepah mutau sikan kelok.
5: Ngelarah jaki, miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat avin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus, nuak-nuak tua abin nyekudau, matan tam keluyep, dahin kejap-kejap gamatan tam, pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita aja kat nyekudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita, dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panausu. Hituk im, mengtengayat deriva kelita, jaka nyekudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Okey, Nuna nama Adi tanpa ji hati kelahir lagu Alang Kenan Maxwell Franklin Saran. Hati lagu Induk Kayan ya. Okey, kerana ini hati tepat pukul ji junam pen aku sengkeri tam pejauh alam segmen tam ngedah ni. Ini aku sengkusi te ji dengah alang jadi ha kucing ya tino te ji baya alang de kaya anda ha pesuk kira ai aruna ti hati telok puan pitan puluh enam meter ya. Sampai ini dikira ada hal betul bara. Ya tutak lana nyemau hak jeleng tebingan kucing. Udang anda takap menci hadui operasi pesun jihma pukun pat jihma dah halam dia. Ya. Hati ini anda percaya gak. Gak umpan ya. Sampai anda logri. Bayar ini di. Tai Maun ya mendalam pasukan takap bayar ani. Okey, operasi ini halang jadi ketua anai hana Encik Kate. Ha, langgam lisin alang sah takap bayar alam Sarawak. Lahu hati dah ukarana hat Raja Ai Tawa ya. Hani kira mana hadui pasukan ini di teh hadu takap bayar ini di menu teh dah ok maklumat miha teh inang bayar bayar bayar ni hat tata ngawana kalau ngene ni. Lalu hati kira hanin pasukan ini kira dang mekap petuh hadui ini di mekap hadui te takap bayan ini menuh dalok takap bayan ini hati kira je hadui lang tak sayu lan ani ya. Okey, nana hati je deng halang kusi lang jadi ha kucing menitam lim. Okey, kerana aku sepala segeritam pecah halam segmen tam segmen dahok tangan ya.
1: Awi tuyen pakai basung kapan jada nak inang dahak belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.

Jadi kalau lim taman hinan alang ngivah alang ngendap nyinang anak kalau hati jadi anak alang nyemugan tek dawa alang bayah anak alang takut Tuhan anak alang nyalam Tuhan unak loh kalau alang nana unak tek lem amin alang masih mungkin anak anda sedang belajar nak menhabe langkah dah pedo menhabe rumah sembayang teh nyanyi teh sembayang bi dawa alang habe masa-masa alang habe alang kahum ngawan anak anda peji ihana taman hinan alam amin. Awin anak-anak, pengaruh taman hinan itu tidak kaya lan. Seng tek kesana dalam urip dah anak-anak. Taman hinan perlu lan. Sembayang, ngetalau Tuhan. Jangan anak-anak, gak usah belajar sembayang. Dahin ngetalau Tuhan.

Okey, nuna nama adik tanpa ji hati alam segmen dahok tangan dahok tebara meni tamlim ya. Okey, pada pejo alam segmen tam lebih ani atau pengedah ni hanya aku sang kunci info an meni tam hati alang naiman kucing ya tina ada pulis sang mekap alan. Ha, Jalan Sultan Tengah jelang persimpangan masuk tepala Damai Dahin Country Club Dara Telodau hati matoh men 26 do bulan atang 20 saya do bulan 26 mani ya yati petgu Rainforest World Music Festival RWMF 2026 ha Kampung Budaya Sarawak KBS. Okey, Ketua Polis Daerah Kuching

shelter. Lalu dalam men polis PDRM nangan kunang bangu jam mengmelok kelita klo ni ha bahai alan lahu ha tatang ngaban keradang kira meka patah panah dah tu sah sang liwat-liwat ha tatang ngaban anan ya lahu kunang bangu nangan ja kerana atun atapa rancang sepangan ya anau klo ni jaka klo sentai inang dah na pelama yang ni jasi kira senang men kelo senang men lim dah alang tai tatang abananan tai liwa-liwa jasi nak kelo gak jam ya lalu tunggu kelo sementang an tek tong tek tok hadui atau apa tek anoan kelo sentai hinan kelo dang pahabung dahin dalam men bahagian sesatan dahin penguat kuasa trafik daerah Kuching. Okey, lubun telefon hana kusung saya 225 pitan pitan kusung-kusung. Okey, ku pasang ngeluak. Kusung saya 225 pitan pitan kusung-kusung. Okey, nanti info menita malang jadi hak Kuching ya. Okey, kerana aku sengkerita mempentam pejauh dalam segmen Dengah Kelihatan hati ji lagu alang kenan Dayak Kayan Kalimantan hati lagu Nyulai Kenap Sayu menitam lima.

0: Wah ini Radio Malaysia
1: Kayan.
2: Okey, kerana ini hati tepat pukul G 46 minit hati aku sengkritam pejuang dalam segmen tam ngedoni segmen dengah kali ah. Okey, ini ji dengah aku sengkusi menitam hati lang jadi ha Amerika Syarikat ya. Ani huina mendaha alang minat lante main buna. Okey, ini halang ji hadu alang lim dah alang minat main buna alang lim dah ni kira dah alang nak tegudang dah okelo ha. Kelo sendiri pengendap ni ya. Hati terdua adalah orang yang minat main bola ni alang naiman Amerika Syarikat tino daha Bayern dawa ya inang dah main bun tu ha deal ong hati terima 235,000 ligit ha hati inang lim kliah hati ji atuh pat kliah ala kira perlawanan Piala Dunia alang darat 37 daw hati ani hana ji hadui alang atak sayulan atak bahagia kundah ini dia alang usiha tutak tam senggana mijat-mijat ha sang baoklo gaji inang main buntua. Okey, arandawani anda hanalah na arana hati Austin Franklin 27 duman dahin Kelvin Okoto 26 duman hati Manau Hadui alang atak sayulan tino dawani inang dah main bun alam G Studio hati kira leading na lim hana G klingai ya te telo sisi na lim alang dah lo ha tengah-tengah Times Square Manhattan. Okey, kuna bangun lah hindi halang minat main bun hati tutak mapang hajalang studio na halang kira te inang daha main bun ngajaloh te dua TV ayan na hanah dua kasi saya puluh lima inci lahu bi beh mananan Franklin dawa okoto ni di kira inang dah main bun ni melok ha ujung sofa halang anda sedia alam studio na. Okey, hati okoto kalau nak ini barang ha sanggup kira melek haduina kira getak haduina ni dahin kira petat dahin bakina sendiri David ya sang ala hadui gam haduina ni hati jadi ketua inang dah main bun ha hati kun kalau ni mesti dah siapa ya dalam majikan nak kira bos nani di kira terima sayu kenap nani sengeta ni di bi te bakina ni nusi hanunan bihan uno tok kuna ni ya kira pejoh nah kenap nani di ngeta ngadui petatin bakena tavit sang jadi ketua inang dah main bun. Okey, nana hati ji dengah alang jadi atau apa dengah kliah alang jadi Amerika Syarikat ya atang tini tu nah segmen dengah kliah alang kusi menitam lim kerana aku sengkeritam hati kelengi ji lagu alang kenan lian ngau lagu Liviana menitam lim.

kalau nyam, nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kaki kurang tam-tam sama muda-mudi ha. Aku nginap nangan hitam, ja hitam, anak, ageh tam, is priority. Elang dah kaya lah. Amin, ke home, masalah kesehatan. Elang antam hadapi kerana usik milih umun, usik milih nyam, usik milih dah kaya. Hitam jam, ha, kes-kes kerana ke home lelan kes yang ujadi. Jadi saya tam milih nun rekreasi ataupun nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah dan dohok tangan ku mana tambik long bun satu na perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together kejine physical dan food intact nutrition.

0: Kini nana menadi tanpa ji hati kelengi ji lagu alang kenan awi lagu di penjara janji ya tina lagu nang geritam kerini hati tepat pukul 2 ji minit. Okey, benda pejalam segmen adat asen tam ini aku sengkusi ji dengah alang jadi hak kucing ya tina te ji laki dekaya urip umuna ni hana 60 tusu duman ya tina halugi alam ji atu pulu ji libu 245 ligit. Menurut ni hak pesaya jadi dah kira gak kop apa gak kamoh ngejeloh ji skim ji sedikit kira dah seng maukah hadui 9 ngejeloh telefon. Hati ngejeloh siasatan alang unak lo ihak ni di tek ji 2 bulan 6 duman 2025 ya hati hati matoh-matoh teh main Facebook na ni hati alang pakai tepalaji page atau paji arana ni hana sway shop ya menuh hani kira nyivah hati hadu yang anda sang ok hani jaji commission nani yang nak putung hadu yang nak nani dah sang kira bayar ni ha commission alang de kaya lho menuh nani hani mata-mata na kuri-kuri hadu yang anda jaji kira nyuhat nani di lho bi alang selap nah ini dah new iha bayan jadah dang bayan commission ala anda jaji sang maok meniha. Okey lho dara ngiang-ngiang yang na haduyan ini ya una 24 hangun masan sin tai pala 6 lubun akan alang sedap ala anda ha nyihu dah lenjak nyihu ni ya tavid ani iha ni ulugi alam ji atu plu ji libu 245 ligit. Okey kisah ni anda siasat haida section 2 420 kanun keseksaan tavid hadui pamo dahil kira usia jujur ya alang na dah kira harta atapa daven hani dang andah hilek. Okey hati anina ji info atapa ji kes alang jadi ha kucing. Okey dah hopi tukui menitam lim wina man kelo alang kira sang na hadui hadui alang dah kira sang nihuk lo na wina alam telefon ya tegu dah nihuk lo masan sin jak lo dang terima commission ani hana ji tada-tada dah sang scam atau pasang na hadui pamo ya mengklo sang kira salat tai niva bahi klo gak pluvat ya. Okey nonton na hati ji info apa tu ji dengan halang kusi menitam lim.
1: Ji merat boleh atak kenan silo kawit ni. Nun na jejam na tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula hal mata kopi ni kere, memerana belah ni.
2: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, uak nah liang-liang na tak. Imbara pa emi. Je cukup mi ya. Mi ngeran na tak kopi ni kenak de ah. Tek-tek ni doh.
1: Dan, nak pitok sang na. Jaita ane umale dui ya tak gula lebak mi liang nate bas kete
2: tipong u nate tipong deng nate masam-masam pikak ne jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
1: aku hinang tudak kone sayur kayaknya tudak kone ho biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam deh ati ok gak urok belada ok tebanit ok sayur kena je madu je sayur kena nak.
2: Ada-ada tipong dap loh ku hinang tudak kena.
3: Jibulan o anan.
1: Silo kawit. Oh silo kawit jenis ni ketek deh. Oh silo kawit.
2: Nun deh tipong nun deh.
1: Aku baru limu mobat. Itu marah semunang tudak kui. Aduh nuk ni tusak kena ku.
3: Entam kurang gula halem ket pengumuman. Ben akui Lorita Danuhat Radio Kayan.

pe a la pa.

生的呀，

0: Okey, dulu naman ada tanpa jihad dalam segmen adat asalnya. Hati kerennya tepat pukul 2.20 pitan minit. Okey, baik tepat dalam segmen tam ngedaw ni hini ku sengkeri tam. Hati tepa yang pala WhatsApp konti tam ya. Hati te jibake tam alang nainya mau hini. Hati bake tam Miguel Mike Joe. Habara lasu dauha kampung lusu DJ kena ni. Nendengah konti ya, saya kaku ya. Lalu ini hasang ake lagu Herdang ya. Sayu Levi, sayu Dao Kelarah. God bless. Sayu kenap DJ kena ini. Saya kenap menikah Migo alang ne kunsi kiolun ke Dao alang teh halusut jaka ani ya. Okey, banyak ku semedak pengake baketa Miguel. Ini ku sengkerita mati payang teh kelenghi. Long alang jadi teh dawan ni menunin apa lepejo kelihi lagu ngepno penghakai baketa Miguel Menadi hati lagu alang kenan Vita Alvia Harudang Menitam Lim.
1: Dawan ni dalam konteks sejarah dari tam Sarawak gak teh 24 12 6 duman 10 pitan 60 telo. Dahin doa ni limkah tubak nak kabinet ala ngunak loh dalam Sarawak 60 ong. Dahin negara benar British hak Sarawak tegunan Sir Alexander Waddell pulong hadwi metai Stephen Kalong Ningkan jadi ketua menteri Sarawak ala ngunak loh o parti nak menang. Parti Perikatan Sarawak menang halam hadwi pilih negeri Sarawak ala ngunak loh adna tek doa ni limkah tek 24 26 duman 60 pitan 60 telok.

0: media alangdang na dahak hapan amte minat dahak te seni ataupun kebudayaan ni. Nono tu kita mendang mencat hanya nai terlibat dalam seni ni.
1: Okey, untuk para belia kan. Kita bebaslah untuk memilih yang mana yang bersesuaian dengan kita. Sebab kita faham sekarang kan banyak media masa yang yang gadget yang banyak,
0: terutamanya
1: untuk membuang masa. Tapi kita masa sekarang gadget ini kan digunakan untuk platform yang yang berguna, terutamanya main game kata orang kan. Sekarang ada competition main game sampai peringkat dunia. Gunakan benda itu dengan baik, jangan salah gunakan. Okay, itu yang sangat penting.
0: Abin loka app selang ngaban dah melukis tahu dekat.
1: Ada ya ya. Untuk app melukis ada untuk mempelajari seni-seni senang saja. Kalau tak kalau kita tak faham, tak tahu, just buka saja tu.
0: Buka.
1: Memang ikut saja macam tu. Boleh cari saya dekat Facebook Noel Belulog, Instagram saya pun sama juga Noel Belulog. And then boleh juga pergi website Hornbill Art Gallery. And then boleh juga terus cari dari Google search saya Noel Belulog, memang ada tu. Nombor telefon aku 0G2 saya Tusu G, G Pitan 02.
0: 0G2 saya Tusu G, G Pitan 02.
1: Sangat-sangat apa ni, berterima kasih sekali lagi lah okay, untuk Mirip FM, buat Mirip FM kerana sudi panggil saya datang. Apa fungsi benda ini untuk terutamanya apa ni, orang luar kita lah. Itu saja.

Okey, kerana hati tepat pukul 2.40 minit ya, aku sengkeri tam hati pejolam segmen tam lebih ni, segmen dengah alang ni menahawang dale. Okey, dengah alang unalah sekusi menitam ya naji dengah alang jadi ha Paris hati Eiffel Tower ha Paris nakap sepangan tek dau dua di David dau alang lasu ya hati ane ji surat anda usang mendalo pihak alang manau hadui tatah ngawan anan. Yati mau Newman anan di anda ke sepangan hati te pukun 4 lebih jam dah iti. Hati dah alang bayar te masuk anan dang te masuk hana pukun 2.25 minit bulu adau. Lalu hati te nama klub mata ni anda usang hak laman web rasmi dalo ya. Mendalah ke alang te hipun tiket alang masuk mato man pukun 10:30 minit jihima alang te masuk ngejelosan pukun 2 hati pakai lift hati dah dang

Departemen Jakarta ya, iaitu University Sains Malaysia USM Dahin, University Kebangsaan Malaysia UKMM, Atigri Aran Lang Atak Sayulan Aran Dalih Taman ni, iaitu Endha Tai Alam Kelompok Lubun Tusu Universiti Tapa Sekolah Bau Alang Sa Paling Sayu Alam Dalih Ngejelo Time Time Higher Education Der Impact Ranking 2026 ala endaha nebara dah halam di. Okey, hati USM sendiri empayan ani di hati dalo alam kira ladung alang ke pelupat kere ni kira naik ateng lubun 5 alam dale. Lahu UKM sendiri ngalung sejarah sendiri. Tino empayan ani di dumalang lalau di hati dalo men 46 kere ni ateng hati alam ranking atau alam ladung alam ketusu atau sayu alam dale. Okey, Ketua Pengawal Pemasaran Education Malaysia Global Service EMGS hati bara ani hanaji hadu alang atak sayu lang alang nada ngapan sekolah bawata malam Malaysia ni sedih ni hana deng kira bersaing dah hindalo University Alam kira menhawang dale sendiri ya. Okey, nak tanah hati dengan halang ni menhawang dalam halang kunci menitam ni. Kita mendampingi dalam segmen ni, te jaka alang pelan te daujimang.

0: na ni gok bataman lah.
1: Lan ame dok hindi bara. Asam buka bataman, man kunan selap.
2: Buka bataman ni. Aku tak geri kulak batok. Dehen ke ya. Kem kuah.
0: Dan tawa ikam. Tawa hipun jebak ke. Ya keda. Asam tu jilangnya. Kuna selap ni. Sama dah hinap. Ya mun kami kuban ke batok.
2: Kajuh kurim, antang ni apa sih? Kamu kuang?
0: Jo, asam buka pertemangan. Cepat na, telefon lame. Aku takut ni ah. Cepat na.
3: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.

Okey, nama-nama adik tanpa J, hati kelengih lagu Alangkenan Olivia Peter, lagu New Pack Geri. Tadak ya, tindak lagu dan Hagritam Melak. 10 minit lain pentasan Mekap, segmen ngelarang ngeluan dahin hapan tempat pekun telur lewi. Okey, majum hakanan Tuhan Navin program taman ni upanau dahin sayu darah telur jaman ini di mata man pukul 12 daw atang kerai ni. Okey, menghadap itam sepejau peji dahin DJ Alang Senggeri itam malam segmen alang kedua ngejeloh program peji dahin keloh ya. Aku DJ Rin Maisa kenap man itam alang tangan peji kelengi radio kayan Hamiri FM. Okey, lagu lang Mekap lasan tam doni hana ji lagu alang kenan Caroline lagu Bingau man itam lim. So kenap pesuklaan, bye-bye.

Okey, mau salavi dan lah hama ok senglarah mani tamlim kerana tam pejuah paji alam program tam malang kedua hati program PDK paji dah hingkelo paji dah hek DJ Baun. Jadi unallah mau sekena mandi jerin alam upah apa ni tamlim mata ma pukul 22 beluadau atang pukul telok lavi anidi. Okey, mani tamlim po ke pidoh ama inai alam maring kelah hidai dok kaya mir FM dani hanah 24 ada bulan 6 duman 2026 dan lah dani hati gate dau telok. Manita melantai kucing seria nelundo bau mengkelah hadau pejah-peji keling hidai dok kaya mir FM pakai frekuensi FM jikusunompenji dan lahu FM jikusunji.tusu. Jadi manita melantai pasal namiri keledang keling hidai dok kaya mir FM pakai frekuensi FM pita 5.tusu dan lahu FM pita nesaya puen kusung. Manita melantai dalih hudik huina mengkelah teha telang usan lemting apo tutoh belaga dan lahu mengkelau alang su mana pasal miri keledang keleng hira doka ya miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Ok man, itam lim alang hipur My TV mengkelau hadau ni pejidahik ngajalo channel My TV Tusu Ji Kusung. Nah, pelahu manita melantik halam dalih ke nurai pelahu hawang dalih jaka ani keledang keleng hira doka ya miri FM pakai radio online tam norepah RTM klik dahi manita malanghi pun Facebook amang kalau hadau ne pejedahik nge jeloh live HP radio kayan. Okay, lagu alam buka lasan taman adi aku upah apa ni tamlim tekeleng hiji lagu ala kenan David Juman ihati halama Tuhan dahi man onin aku sengri tam tekeleng hiji lagu ala kenan Alex Lihan ihati alam kuma halama jaga sekolah.

Okay, mau salavi dan laho mau senglarah mani tamlim jadi mari tam utai keleng hiji lagu ala kenan bahala na tiga ngajalongi hati ngarang hudo. Okay, dahin laho hati ni aku nama mau saya lovi dan laho selabau mandala bake-bake ta malang unai majausu ngajalo live hape syredo kayan hati Raja Muhammad Fazli sayo lovi man Anthony Jukngau dahin bake tam Richard Lingan. Okay, tini bake tam Anthony Jukngau kena tini selovi di DJ la sudah hak taman tungku dani tabi mani tamlim ala kelenghi radio lebih-lebih nak menumaku yubi norepah long panai ke bless kena tini ya sekenap manika Anthony alang ukusi aju lundo mana taman tungku jaka ani. Okay, dahin kira ini aku sanap bara ano program PDK peji dahin kelok megatik 24/6/2026. Okay, tina pukul na telok 30 minit itam peji alam segmen surat dengar mod anan hanai tam te kelenghi long do anih alam sejarah pukul 4 lebih hanai itam peji alam segmen ngelarah jaki pukul 40 minit itam peji alam segmen pengjam pukul 4 tajunang hanai tam te kelenghi dengar lebih alam pahamau meredo kaya na Miri FM mod anan hanaku sengkusi dengar menhawang daleh menitam lim pukul 5 lewin ai tam te payang jaki tai klih dengah mapaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang hani tam peji alam segmen dengah kelia. Jadi mun ohana ni tam peji alam program bis on air dan lahu tepat pukul 6 lewi tam lasi ngejeloh program PDK peji dahin kelo. Kena nana hana program ngela PDK peji dahin kelo alamatoh ma pukul na telo lewi ateng pukul 6 na'a ina nalim dan pano papa dan lahu da mauk info man itam lim. Jadi menita malam tino tu aja kan ni amaklo hadau kusi julun dok leti manakui hakon tini jesi tampe pejam hino ngavan ala ngerem ka hino ngavan lang usan ka hino ngavan lang ngelmat ka jaka ni hino ngavan lang lasu lahu. Jadi angin nak lo dang kusi nak ya. Dah hikrena aku sengkerita pelo pejoh peji tek lengi ji lagu ala kena na joli jengan i hati lang kuma nusi te salana dahimut onan ai tampe ji alam segmen surat dengar.

0: kenangan waktu kecil.
1: Dalam tak kena hantar malang habis yang
0: orang. Nak nyon tu kan?
1: Nak
0: nyon. Tak teduh ungai mana nak. Di situ kira aduh ungai ayak ke, ungai oka, jaka ungai tu kaya anak. Tapi tak lebih ngeluan tak kena nak kena nyon.
1: Berak lah pantai.
0: Berak lem. Tak kena jaka berak, tak kena jaka sayur. Pedong tak pekabut. Amin tak kena panjian dia kan? Weh, semua dan dia.
1: Anak empat tunggu ngeriak
0: nak nyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah tunggu dah pun mayak tu.
0: Jangan tuli rumah. Besit sebab tak mau kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu accent saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Iksan lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Kutu ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintam dah.
1: Pelakdaw.
0: Pelakdaw.
2: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: Radio Malaysia Kayan, Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan.

0: terlebih menikah Pauline.
1: Terlebih menikah Usun.
0: Iya, dan dengar Kak Kerani.
1: Saya juga dengar.
0: Iya. Jadi men tak lima tak tahu men parah peji dengan kami Pauline orang ini hari nah nak nah hari usu dia nyam ke teh pun kede kerap alam teh ha miri ini. Jadi nunok men be dah hok tangan ka men dah nya malaikam sang angin sayu ekonomi dah dalam cabaran urip kerani teh dah hok tangan ka mana.
1: Nanti dah hok lan sayu kan usu nabi kerani tak jam urip kerani susah lah. Sentam tentang sang inah teman hinan tem sang kilo urip metam lah, kilo urip metam so, dah tangan ku teh dah, kalau nyaman keren keren, ataupun hilang, ku dah kira dah kaya umum lah, kalau teh hadir kalau teh, nasak nak kalau nak hadir naik nuan lah, larang kerapin, arah ku rasa aku naik nuan ya, saya ku kena, dang dan apa entah mulai gula barang mulai nyaman, minta tak minta keren so, asal kalau senduya nah hadir nuan pin, jadi hadir ni bahat, suku ni kan rajin. Tak minat ke kem pekali sumsang give up suatu sumber khusus asa kat sana te nah perdah minta pulan nah di tene te kedua temi gak te kedua temi mon so sabali tak lah pantai nah di tene so kalau nyaman kali nanti aku tangan gue deklo alahan peluang ane nah di nuan eh rata lo tak kira jaga semi tem tak masa kaya mana alahan dapat tem ne hadui su tem ne bagat temapu tentang bayar te. Tapi dapat lagi hitam sedang kekunan mana luar negara, luar negeri pun jam hari hitam dapat apa perlu nak lima. So, patut ni hitam ni mesti tangan hitam jagaan, tangan hitam semenal nak lima. Mesti kita aruh nak tenah di kita. Jangan tentang nak, tenak okah, lak, kau aku nak di kita. Bila nak sang ulah, jangan tersawa nak pun kenapa nak. So, mesti kita aruh nak tenah di kita.
0: Iya, mai sekena ban boleh norai. Kalau ngah program telok lebih ani.
1: Okey, saya kena.
0: Iya, saya kena ban kalau lain pejirin kami te jaga alang pihak muat.

0: O itam alang te ha baram dahin belaga pa anak peji dahin radio tam.
1: Okey, masa lebih dah lah hama o senglarah manitam lima jadi maritam utai kelenghi aji lagu alak narasana urai dah dom Romeo hati pahu ai pekiso. Dah nanti ni aku nama o ke selovi dan lahu selaba mandala bakeh-bakeh tam ala unai maja usung ngajar live HP Shredo Kayan selovi manajulina jabu dobling ke baja ajuk imang dahin bakeh tam Rita Lawrence ya. Dahin nanti ni bakeh tam Rita Lawrence ke nanti ni selovi DJ lah sudah hak lung lamah ni sekena mani karita ala ukusi julun dau man lung lamah. Dahin nanti ni bakeh tam Venus Jonas selovi DJ station radio Bidayuh Kayan Miri FM. Aku man meprah Miri akai aji lagu ku nanti ni hati lagu day yang bintang so kena Pak DJ so kena menikah lo Venus Jonas alang-alang hava ni naik peji dahik. Jadi yang panitam teklah hilang doa ni dalam sejarah tini teji info aku si manitam li mani tejo program Mother Madaha sendak na te 27 da bulan 6 ha Bolivet Shopping Mall mata mampukun puluh jihma atau pukun dua junang lebih dahin te 20 saya da bulan 6 lahu tino program Dermadaha sendahana habintang Mega Mall mato mampukun puluh jima atang pukun ji ngedau. Jadi manita malang teh hava hati teh donam dahin nadau migu ani mangkelo hadau teh nakelo peji dahin dahak teh angio program Dermadaha.

0: Man akui Widya.
1: Nun hadui ka, akui Viviana.
2: Ini sama of saya kenal.
1: Amin pa'an peci dan dedekan.
3: Oh, mu cantik em na tak mentelok. Na tak teh. Tamam ngau dah lok pandang u nateng ne.
4: Oh, jajah seoka. Neh, nak pian melok gutun gula ani direk.
5: Nei, no nang gutun gula ani tika. No tek no jung ini.
3: Tek kena ak lo tek usun taga nan de. Em nyendang tek usun taga nan. Behule apa menekriang nan.
4: No re. Ya apa je ni ni?
5: No do, gutun ya de po jung ini ni.
3: Bai, jangan ku jam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tek kalong hiak tek nak nan.
4: Oh, lak hiak lan kita. Na ta si waktu a.
3: Aku mohok nak tek tamam kanan de, alang lalek-lalek ikam duit mih ne.
4: Dong-dong ke du?
6: Bai, na iku dun tang rang kon idu. Lalek-lalek nan jam eh lo. Kulo nan lagi atang la tam de lo dahun kuat de pa.
3: Karam. Nem jam hiak na beteng butol gula are. Ngalo ngaran hiak tek butol gula anan de pa. Ja taman na am jam aku tim hok gula anan. Tutui ka kan dohure tu kure mohok gula anan.
6: Kalegah dui ko ni de. Mengelala dui ke telung mih ti. Bahi ko tega kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
4: Jah jah jah jah. Ayo ka. Ya sendiri lah ngam haman kontrol tiba.
7: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: payang beta o. Ku payang behole. Ga hurut kala ong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pa FM. Paji tenggelo.
1: Okey, maksud lebih mani tam lima tina kusang kusi kelundau modalih tam Sarawak dara telodau akala menalaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, tina dani hati 24 tadau bulan 6 hati gate adau telo tina pedah lebih bahui belarik hak kuri-kuri ngawan hak dale hudik dahi pedah malam usan ha kuri-kuri ngavan hati ha dale hudik. Okey, te 25 da bulan 6 mi hati gate adau pa tino pedah jihma usan aji adua ngavan hati ha sibu mukah kapit bintulu miri dahin ha limbang taga nurepah megang ha kucing serian samarahan sri aman betong dahin sarikai. Pedah lebih bahui belarek haji dua ngavan, hati hak kucing serian samarahan miri dahin hak limbang, tagak nurepah megang hasri aman betong sarikai sibu muka kapit dahin hak bintulu. Pedah malam usan haji dua ngavan, hati hak kucing serian samarahan sibu kapit bintulu miri dahin hak limbang, tagak nurepah megang hasri aman betong sarikai dahin hak muka. Okey, te 26 da bulan 6 hati gate adau 5 tino pedah jima usan haji dua ngavan hadale hudik pedah levi bahui belare haji dua ngavan hadale hudik dahin pedah malam usan haji dua ngavan hadale hudik jadi hanadau jarun telodawani ihati mana 24 ateng 34 darjah Celsius dan lahu engkio bahui belare haji dua ngavan hati hadale hudik. Okey, nanah kelundau mandale tam Sarawak jadi aku nginah mengkelo bake-bake halan tino to jakani hitu kelo kusi julu ndak lo ti manakui ha kontine.

Okey, masalah vi dan lahu mao ka senglara mani tam lim jadi madi tam utai kleng hiji lagu ala kena Christopher Clawing i hati tavit lahai. Dah nanti ni teji info laan aku si mani tam lim hui nama kelo bake-bake ala ngenap angioh powerboat baram regata marudi 2026 mengkelo hadau ala borang penyertaan de lahu regista ngajaloh Google Form alang andaha teng up ya. Jadi mani tam lim tino awi hadang tena kelo register sepangan ampayan 20 ji da bulan tusu aduman 2026 dan lahu kelo ute asena ngejelo apesh ha arido kayan ya wi kelo ngendap jam kelo danginang hapesh arido kayan atini kelo umataina angina kelo alang ngendap teh tena kelo ala boran orepa na register ngejelo Google Form. Okay, nana ji info mani tamlim di kerana aku senggerita pralo pejo peji tekleng hi segmen ngelarah jaki.

0: hati kepada anak-anak kita yang baik. Tingkatkan mutu pendidikan, mutu latihan, mutu penyelidikan. Pastikan ada pemikiran baru. Seperti mana di Sarawak, hari diberikan taklimat tentang ala 7 negeri. Dari segi tenaga, gas, ada keupayaan. Yang keupayaan itu untuk apa? Untuk bangunkan negeri, untuk adakan prasarana baru, adakan pusat-pusat latihan dan pendedahan keterampilan bagi anak-anak muda. Ini semua diberikan dan saya tentunya seperti mana yang disebut oleh Premier. Sebagai bapa, boleh lihat dengan anak-anaknya laju kerja, ada idea baru, bawa kemudahan. Dari kita dalam keadaan persekutuan, tentulah jawab apa? Alhamdulillah, teruskan dengan usaha-usaha yang baik itu. Dan ini yang kita sambut tadi, pandangan dan cadangan daripada kerajaan negeri Sarawak. Mana ada yang tidak ada masalah? Ada. Nah, rundingan kita dalam keluarga, rundingan kita dalam negeri dan persekutuan, ada. Tapi runding dengan baik kerana kita nak selamatkan negara kita ini.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Nunan Daok Dengah, Darun Telok Ngupi-Ngupi, Melarah Jaki, Biji Dahin, Radio Kayan,

0: Serep tup buadian, legagang tengkung ujung patah. Oh, ling anak-anak kaya. Asalnya ratang tangan naskula.
1: Ngelarah jaki, miat pengjam. Okey, mau selebih mani tamlim kerana telah pejoh peji alam segmen pengjam tam tino alavi ane aku sengkeri tam tenginang tejoh marung mi. Okey, lubunji ihatih mi jam atau siklo mi nino tu kehadang tahan darah dahin lahu mahing dahin lahu melay lemak awi ita mepuna dahin ata lasu. Ah, tebal tam pengjam tino aku sengkusina tino te kandungan wax nerepah diruidian alam mi anan tino dengna mi anan tahan darah hak kelongin ang miti tahan ha mahing tua ya dahin lahu kawi kelong nap kuman mi mangkelo tutak kumana alam awi hadang ti alam jimigu jah ngun tua kelodang kuman mi awin ken hati ni awi kelo lalek kuman ami kahum kandungan wax alang te pepeng alam abutit klo dahin lahu tukanih dengna kanser dan lahu dengna itam matai. Okey, na marung mi dahin alang lubun dua ihatih marung sadin. Ah, te balai manitam ni malang kasih ana penguman. Ah, dahin klo alam malaita hana klo nadapi masik sadin. Awi hadang mengkelola lek kuman masik sadin. Awin tukanih lahu dengna ketumbuhan fibroid ha alam bukok anak tam ya. Dahin lahu fibroid ani hana jinaan kanser benin alang empeng anak tepala batung tam alang habe. Ngio hadui alang andahana tino alam tin masik sadin ani te jinaan uvung kimia ihatih karsinogen nurepa adengna kanser nurepa tumor. Okey, nama rusadin alang keteloi hati marung atadui 3-in-1. Nah, awi kelonginang 3-in-1 ni kahum hati marung atakupi ya. Tino awi kelo adui atak 3-in-1 alam jaka jibulan itam dan sang petelunga hui menempelunaan perah kronik. Nyoh hadui apilau alang dahana tepulu duman alang ula laudi tino jipek atadui coklat telo en 3-in-1 bahat 20 sayak gram te 55.6% kandungan gula alamna piadahin telo huluk teh awi hakupi 20 gram ke ihati kandungan gula na 50.5% piadahin 2 huluk teh gula. Jadi kio kahum gula andhasuk alam pek anan beh men u ada hatai creamer. Okey, dahin alam bayar lo hati marung panadol. Panadol ni hanya jinaan ubat alang toksik men batung tamak kelunan dan lahu panadol ni dengna organ atai itam tasa dahin lahu panadol ni hanya jinaan painkiller. Awi tak paen kuman panadol. Jadi tu kena lahu dengna itamani kira nundi lemai lemah di batung ta ya. Awi tak paen kuman panadol. Dahin lahu manita ma doh. Awi kelo kuman panadol. Itam lahu kira deng nganak anak tam kira ngejeloh bedah. Okey, anan lang marung panadol. Okey, menitam li manana tejoh segmen pengjam tam dan lahu segmen pengjam dan itam kelengi haut adau telok ala pukul 40 minit minggu maring di kerana aku sendiri itam te kelengi je lagu ala kena Jamal Midat ihati yang penting happy.

0: menita malang muku, alang pakai ipak batok, tek gaya alang tenang dahin sayu, itam puboh ipak batok tam. Mengmetek ipak batok jasa tuduh, ipak batok lahu perlu an musu haudam. Musu amtusah pakai ubat pusu ipak dahin mepu ipak batok alam atak tuan. Mengmepu ipak batok alam atak lasu. Awin atak lasu sang nasa ipak batok ati. Ipak batok lahu deng anpu alam ngawan payau ipak batok ay jamtuk tablet pil taban alam ngawan nyemang ipak batok. Itam lahu an pehituk jah mebet ipak batok dahin ngeluku ba haut itam uhkuman. Awi itam jam sinipen tambela nai betong sayu itam pala duk tu nipak jah pelesana. Mina tuk anih jadi awin ipak batok ati en jaga dahin teneng ataupun ga alam ba tam ataupun infeksi.
1: Saya kena pergi dengan keluar orang kelas ni. Kalau lebih tahu mana dia ni.
2: Aku irut ngau kelahina Radio Kayan Miri FM.
3: Saya kena man hadui keluar lim. Nakui hunya ngerom.
4: Hello, aku Lipan.
5: Hi, aku Daniel Ding.
6: Hello.
7: Kui Usun.
5: Usia adalah man telo pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai don't buat telo te. Dah ini. Cayo Radio Kayan, all the best.
8: Kena nak haji lagu angga bang papa di tamlim hui nama kelo ala ngelarah jakan ini apalah hui kelo ala manau kelo akhir te panau kan apalah hui te ala anak kelo uli sekolah. Okay, ini aku sangkusil anaji info mani tamlim mani tejo buy back campaign West to Wealth sendhana te 27 da bulan 6 duman 2026 Hamiri City Green Community Hub mato mapukun saya jihma atau pukun pat junang lebih jadi menitam alat te ubung elektrika elektronika norepa anyi alang upakai norpalahu minate si plastika klatet ka newspaper ka norepa atin halah amaklo hadau gerina tegu dhana buyback campaign West to West te da putusu da bulan 6 duman 2026 ha Miri City Green Community Hub atau mempukul sajima atau pukul 4 jenang lebih. Okey dah lahu ampan ditam pojok peji tek lenghi dengah lebih alam pahmo alam pukul 4 jenang ai tam tek lenghi jilagu lekenan Thomas Anyi ihati nyadui mana Tuhan.

0: memegang ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Okey, masalah lebih mani tamlim dah yang kerana telah pejuh peji alam segmen dengah men hawa ngedale. Okey, dengah lengona loh lenai men Berlin. Jilake alam pengak hak ngavan dah pengatren hak timur laut Berlin matai men uh dua klita alang tai petung dan lahut tai netung ngavan hak pengatren anan dah lemdi laki na matai men uh gak belepup jihe alang legak tepal unglaan kira tega alam tuk anan alang lahu malavin dah alang driba kelita. Jadi ken hati ni tina aji kelita alam alalau Graves Welder Stressy hati ji alan alang tepala hapusat pasen dahin tepetung dahin aji laan kelita alam pukul na puluh minit aji ma. Tapi tenan adua kita dan lahu kira te netung ngawan dah penga tren. Te dua laung alang gaya alam tu kanan dan lahu kerani anda asuk te pala umapra. Dahin atas kerani nusi te identiti alang anda bara. Dahin perkhidmatan tren te pala pusat pasen anda ngeta ajaki. Okey, nanti dengar alanai men Berlin. Okey, dengan alang kedua, Leneman Budapest, Tino Polis ha, Hungary, Tedo dua di Abara, Tino Dalo Alam Siasat, di Portal Umapra, Avin Anjelema Mepeng, Dahi Melo Anggota Batunga Kelunan, Alam Pangsa Puri. Jadi, Ajilake umur na telok pulu aduman, Andaha Siasat, Marungkes Kenny Balisme Anan, Alam jadi hak hinan daleh Budapest. Jadi pegawai lahu alam tepala pangsa purianan dahin hilek tulang kelunan dahin bahagian hidak kudak halaung tapak usu te kuri-kuri atong korak dahin lahu bahagian neng kelunan alang endaha awet. Jadi alam soal siasat lakena kuma tino iha kira berminat norepah tertarik ya dahin anggota batung kelunananan dahin lahu kira peksak batung kelunananan dahin aku mana lahu. Iha bara tino iha dan ala batung kelunananan mengawanan jadui dan lahu iha ngalek ngalek aliang hak Hungari dahin Slovakia. Dah ini halahu anda tahan tepul tusu dah bulan 6 di dah yang kerani hahida pengawasan kehakiman. Okey, nanti dengar alenai men Budapest. Okey, menitam li manana dua dengar men Hawandale dan kusi menitam li men Leviani dan lahu dengar men Hawandale dan Itam Kelenghi tejaka alampia Levi Jima dan kerani aku sendiri Itam te Kelenghi je lagu ala kenan iba wajang hati sepui do sepui ake. Okay.

0: Hai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya?
1: Ni, jai ke? Perah nun hadu?
0: Perah lara mamu kak kurin dalok bajere.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Kurangun nak kui dua nihak nyihu namai jina min dalok nanti. Ngelugup to lo hap dalok didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lho. Tak ku kering.
1: Nan, tak im ngap angan lalau. Utek nak kesre. Men kelo alang kelenghi tengaran kawak ni, u kelo ngap ang celiki namin kelo ya. Ala 10 minit, alam jimigu, lesak celiki namin kelo, bahitek ngawan hamuk na kelo. Tiap-tiap tam labat perah benggi. Daho halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itam.
4: Okey, masa lebih dan lah homa'o senglarah manitam li mati no pukul 5 lebih ni tap sentai payang jaki tai kelenghi dengah manpa undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi manitam lang teh apa senaya miri menkelon alang teh hadale hudik manitam alang tai kelenghi pakai channel My TV Tusu Jikusung mati no pukul 5 lebih ni kalau peji dahin teh lidio kenya bila hanuti awi kelengah nap kelenghi radio kami FM atau pukul 6 lebih ni kadang kelenghi pakai radio online tam nerpa ar TM klik dan lah aku dah naik pejad hingga jelol live hub page Radio Kayan. Okey dahin manita melantai panau ha ujung ala nak lonjakan ni angin aku lop leh sayu ageri kelita dan kerana aku sudah paham panitam dan keleng hiji lagu ala kena daya Kayan Kalimantan ihati alang kuma nyulai kenap sayu. Okey selovi dan lah usang larah menitam lim.

bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

Okey, masalah vi dan lahu mao senglarah mani tamlim dan lahu sekuna mani tamlim malampak an sukun redo kayan hinopah ngavan klote jaka. Ani dan lahu alavi ani apa jedahe ka DJ Baun ngejeloh program tam. Hati program PDK peji dahin klote jam tam alang ketelon napa jam tam alang bayaloh ani. Okey dahin nanti ni aku sengkusi aji info mani tamlim huina mangkelo bake-bake alang teh ha hinotwa jakani okey te ani te joh bara meregata 2026 sendahana te 23 atau 26 de bulan tusu duman 2026 ha marudi waterfront jadi manitam alang te hava bulan tusu ani no de palah humai kelala nganap suti bulan tusu ani amang kelo hadau te 23 atau 26 de bulan tusu ni dahana baram regata 2026 ha marudi waterfront nah okey anan aji info Amani Tamlim dahin kerennya aku sendiri tamte keleng hiji lagu ala kenana dianan ini hati hidup-dup alam usuk.

0: Alarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Nunkah perah nipah. Perah nipah ihana perah pegai zenotik menhawat buah. Tanda-tanda perah nipah, larem, perah kahung, nuta, nike nurepah tusah ngah-ngan, emdang pikin dahin teneng, dahin deng belanen. Nunotuk seng nyekang perah nipah. Jaga ngep ang batung tam, menggem tulan alang tek perah nurepah tulan alang umatai. Mengkelokuman penguman alang uh entulan kani nurepah alang uh maram. Awi batung kelom lemak men uhuli mendalih alang uh tek perahani pelalau tek pesuk duktun.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
3: Radio Kayan, Miri FM. I like.

0: mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Saya lebih aku Agatha Usun men Kampung Long Bombang. Hadui dagang yang akna hana jual dessert kena kurang tam kandi piah ji atak lah macam sadut nanana arana buko. Buko ni arana men Filipin lelana buko ni, tapi kalau di translate dalam BM ihana kelapa bi daun kayan ke nyoh. Okay. So buko ni macam sejenis sadut kulit tam kayan dia. Halam nak te jelly, te mata ikan, dadeh, isi kelapa ataupun kenun-kenun lang flavor yang te anan memang te isi na macam coklat ke mango kan nun lah. Matoh nak men 2020 pitan, ampayan ta masuk COVID pelupitan. Jaka anan aku ustad nak tanya doi, so usi te kenara income. So aku belajar nanti menji kawan ku men tawau lah. Resepi ni sebenarnya nak belajar nak bayan, tapi disebabkan ihak masih inang aku si teh hadui ku jaga anan, so ihak bagi aku resepi yang free dahin katuk aku free jual dagang anana. Men alam legah nak telok ligit atang kerai ni enam ligit yang pernah aku jual sebelum ini, tek 10 flavor lah. Rasa yang best seller nak anak anak buko pandan, mango creamy, sweet corn, chocolate jelly, coffee jelly, dragon fruit jelly, honeydew, strawberry lychee, bandung lychee. Selalu nak aku nak lepas ulinya dulu lah. Alam pukul 6 lebih tu nana. Selalu nak jawab aku nak G flavor tu lah. Contoh nak G flavor tu lah. Aku deng nak alam 4 jam tu nan. Tapi selalu nak aku akan nak 3 flavor lah. So total container nak selalu nak ateng jatuh 50 container. Alam masa 6 hingga 7 jam lah. Avin itam perlu pengabuko nanti mahing nunan pa men agak-agak yang tak pakai lah.
2: Kulit darah hadang tahan.
1: Okey, jawab cara penyimpanan nak sayur, ia akan tahan 5 hingga 7 daun lah.
2: 5 atau 7 daun. Yeah. Kira maksudkan yang kira atau mentena dalam
1: cila.
2: 6 tahun ni.
1: Selalu nak dah beli untuk event ataupun sedekah di pala masjid lah. Sama ada buku pandan ke, mango ke, strawberry lychee ke, lim-lim nak memang 6 ligit lah.
2: Memang 6 ligit lah. Hino lim kata matan buku kan ni dah. Tekan matan ha, ngapan-ngapan halang habi ke, tiak kata nak. Tekan matan ha kedai ke. Hino lim kata juan nanti.
1: Buat masa ni aku yang tenha booth lah. Jawab te kawan ku buka booth ha hino-hino G event, aku akan maten heha lah. Tapi mostly nak aku pakai Facebook lah. Dah nyam student pihak kawan dalo anak ku pah suka nai metang hamin parent te mami kat jual nanti kira dalam ha bangsa agama memang lim
2: belai lah. Enam ligai tani deh, dia aku nama deh. Usikan ni mahal na.
1: Aku selalu akan post alam Facebook kalau take stock, sebab anan aku akan open order lah. Bila aku open order macam harianan, alam dua telak daun nanan memang aku take akan take stock lah. Abis aku nak ke home untuk ready stock supaya sometime kan macam ji kawan ni beli, so ihak kan bara ji kawan ni, oh lingan ni ini ku te beli nak, so ihak kan kahi lubun telefon ataupun Facebook, so ihak kan akan contact aku lah. Menhihi kalau ayang ngenap na event ataupun nun party, aku te ni na ji buko dakok ha, size container na 4 ounce ka. Legah na 2.50 ringgit ha, minimum order na 30 container lah ha, untuk apa-apa event lah. So kalau dang ilau aku alam Facebook, aku cek Agatha, spelling na AKUICHEQ, Agatha AGATHA. Atau kalau dang ilau aku kusung G 4 5 saya 4 kusung G. Bagi aku tangga na mendalok lang bisnes, kena never give up kerendha rumputih deh. Alam nun antam na mang malay lagi.

0: test ka?
1: Ba, urok nun eh melek nan.
0: Jankah urok nun tak ke ok macam tok na abe, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat. Ini nerim. Ini im beka na mang melek beka na nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat na menikah ya.
0: Sayuka, jinu dah tawah puya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang imku manunan kerang nusik kajang kelunan kahu maya dini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
0: Sayuka, asam tusah kenam. Kan ke kelunan lebak tini? Ah, tukai ini saya berapa harga? Apa?
1: Pia nih tam.

0: bat nak tuai tamtai abin hadoi jiak dang tubu usi milijah ka dahin ngaban
1: alang pickpocket kun hati gu daha pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jak tike na pickpocket hati anana tuk kalang antam nginang kerai ni dah menuanan lo marung tuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kerai ni telam dalai-dalai ya.
2: Pandahin kayan halem man peji dahin kelo utung do sayu ngarang kelo li.
3: Okey, masa lebih dan lah hama on senglarang manit tamlim jadi madit tam utai keleng hiji lagu alak na long ajeng ihati imayak na akui. Kita na lagu negeri tam pula 50 minit pukul na 5 lebih. Jadi manit tamlim kira melak 10 minit tolaan sampai pukul 6 lebih. Dan lah hutinnya kena berasa kena manit tamlim malam tak penjadahi ke darah telur jam anidi. Dan lah hus kena manit tamlim malam umili redokayan na jadi bakai keliah dahi ngawan itam pehapan ha utau. Dahi ini tuanah program PDK Tam Leviani dahin lagu ala sama keplasan Tam Leviani aku sendiri tam tekeleng hiji lagu ala kena fragrance ihati liling. Okey, selavi dahin sayang lara men itam lim
4: temah peji dahin kami ha Miri FM Radio Kayan Miri FM ngabji itam.

pukul 9 umi. Sibungan saya dimuti pupun abar. Projek perintah lancar pasar serogai new diesel dapat obong awal. Pemitik tambah 100 liter diesel ke debu berbuka. KPM mimoh 2,500 peri-i-perunom bilik darjah bauh lantik taruh 1,150 guru nun nora 2 kohot tahun ni 2027. Selamat kumi bersama doku Jason Tree dan abar so YFM berdoyo. Dimuti tongan abar. Sinuk suak projek peritah di moh terima surat setuju terima penuh nunda jadual di obon notap. Menteri Keroja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi turak dakwaan di nang robis 100 projek pembinaan tibanga ruban kos seh bitambah bituna 2 pemanu subsidi diesel. Yo sobat nang sungguh pun sektor pembinaan antara sektor di obuh pasas ipa eh robis numpu dan proses dan kos logistik 2 pengakut bahan binaan di bitambah 2 idoh di eh roga bahan binaan. Nog adin doi sebab nyaa piro kiki projek di Sigah Ogi, ruban kos di bitambah masih ditakah di tunggang Abuh Kibarut dan kontrak semasa. Datuk Sri Alexander Nanta sebut itih dan sidang media ropas taklimat media pelaksanaan pembaharuan penyasaran subsidi diesel di Kuching. Prii puru projek pimasang di ribu agensi pembangunan Delta Rajang, Rada Moh Obong Ibonar. Pengerusi Rada, Datuk Len Talif Saleh sebut nang, inoh ngelibat suak sukat beranya 2.25 prii bilion ringgit, morot kawasan di bigian mukah Sarike 2000. Son suak projek dimuno semong ribu dan fasa pimonu 2 nuam obuh penuh nunak jadual. Nuam projek adok, awal suak jadual di obuh notap, 2 projek ramat, 2 ni projek mo siap sepenuh eh. Antara projek utama di Jurah Abu Numpu Adin ialah projek Oran Raya Selebaan Ki Batang Lasa di kawasan Dewan Undangan Negeri Daro. Datuk Len Sobot Deiniti nudu penggarang abal ropas suat dan udung pelaksanaan projek rada di Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak Sarike. Doi tipuh masa saat mitiak kota tambahan 100 liter diesel di Ogi Subsidi ngirusuk program Budi Medani. Menteri Kewangan Duo, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, sobat nang, rakah inoh nganya notu suanya di kaku motokal dipakai diesel, kodak pick up 2 jeep dilayak, dapat kinyang pimudah inoh bila-bila masa. Pimono kota tambahan idoh di eh tawaran ni sidoh sijak, pakai ria abokitubu saat jamin pimitiak kaban dilayak. Ia sobat itih dan sidang media repas taklimat media pelaksanaan pembaharuan penyasaran subsidi diesel di Kuching. Inisiatif ino moh odak kelayakan nog taruh 100 liter niburan saan ketiga di ino. Pemitiak tambahan 100 liter niburan adin dapat obon nai ngirusu laman sesawang Budi Madani luar sok pemitiak secara fizikal di Opis Lembaga Hasil Dalam Negeri 2 Pusat Transformasi Bandar. Dan masa disamah Datuk Seri Amir Hamzah Nang Perintah Persekutuan 2 Perintah Sarawak bekerjasama supaya nyaa di ruar pasal di Ogi pakai set jana kuasa atau generator terima Budi Madani Diesel. Ni sistem pendaftaran khas Ria Abopanu ngirisu agensi berkait di Sarawak saat puan penerima dilayak. Raka ino tong libat geh nyaa di kakuk bot sungi 2 nyaa di roo dan beribotang dipakai generator. Dan perkara dibokon Datuk Seri Amir Hamzah sebut nang Opis Menteri Beranja sedia sistem bauh dunia di kaku kede esok sabara dapat suat dan program sumbangan asas rahmah sara. Nuna nganya gorak dua nama bogo adok nyaa di kaku kede esok suat dan program ino. Raka itih ya pemudah penerima dilayak naik penebusan sara dan kede-kede di sinok. Ia sebut itih takal Pingarang Abar ponu ninga pimonu program sara dan ni kedai runcit di Semariang Kuching. Adin sinoke 1,450 kedai di Sarawak ogi sedia penebusan sara. Opis Menteri Tong Raan geh oda barang tempatan abu jua ngirisu rangkaian sara.
Rual so nyukong pengusaha dua usahawan tempatan jual barang eh. Pogret mina tong ngin geh utung duduk rakyat seon barang pakai roga dimura.

Hai, selamat pagi, selamat bersama lagi atau di dalam segmen Ngancang Peta. Terima kasih yang duduk sebelingan di Agib sama Dato' Ngubiti. Terima kasih yang duduk sebelingan di tetap setia MN Station Radio YFM Beria. Radio atau dapat dapat kunci terpakai gerumang FM ni 06.2.0.2.7. Terima kasih dong yang dapat gengoji terserah radio pakai aplikasi RDM Click ataupun dapat terus buka Facebook rasmi YFM Beria. Selamat gumi nudu sebelingan di harok gede orang dikaiti nusuk orang yang beradok sungguh menoh tetap gaya bersabar tetap gaya senyum mungkin segera berajut di traffic light kajut dan lapu bilia ningat boit ningat senyum dua hanya di sebelah atau ingin tata nuduh naman bak bergerot saya ingin penumpu di orang raya ya. Jadi selamat berehat untuk beringan di Mondogo Bori Tikaiti bahawa segumana radio tetap ke on. Okay, jadi sama ngumi ke untuk sini-sini ataupun sumu-sumu ataupun osi-osi saja di curah pakai Tikaiti sok sanggit. Bapaknya nama cukup syukur sebab pakai ini dewan bagi yang membodoh dia gaya untuk anu itu memang cukup papago. Namun sama di pasar kucing gaya untuk cukup papago. Jadi san pengisi segmen tu ngumiti yang ada pukul 2:30 ngumiti atau dia sama ngojeta abar seterusnya dah pukul 2:30 ngumiti aku ada pukul si report gaya tu di ogi beperuah ada opis meteorologi Sarawak seterusnya dah pukul moi ngaromiti atau dia sama ngojeta program macam penuh-penuh di beperuah ada penyusun ada penerbit Mildred Anin. Jadi apa sahaja yang terhibur terus bersama dengan nak juang segmen setiap pukul pre-i yang ngarom.

Sibungasi, Pumpunaga. Sarawak mujur jadi reis adi beke, derem pitak industri ka potensi reis PJU dengnya beke. Sipakat adi asah Petronas dengan Petros dengnya jaka resien, redoksien dem detui. Raka serah pelabuhan Bintulu, rejung bedak Sarawak beke dinge derem sepakat Malaysia 1260 taruh. Selamat Sungumi Andu bersama aku Vic Moloren Dremegah Sungumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah, bege projek adi dog netap bedak peritah adi mebian surat setuju terima dog kanu ngaduduh nanyam tipu adi dog netap. Ngana Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi nyakar tepe adinang rebis 100 projek dog nangguh setegar ongkosi mebertambah lepas pengatur pari subsidi diesel. Ayenang sungguh pitak pramin jadi ni so pitak adi benak dog susah setegar pengatur pari subsidi diesel ane. Susah adi jadi ina dipitak logistik nga pengakut ka de so parat ka rega pengakas pramin. Ayenang deg Madin meting projek adi dog pre setegar pimaat okos amai pinambah ongkos ane gibaba dapa dog tanggung drum kontrak semasa. Datuk Seri Alexander Kedanati lepas sesi taklimat media pelaksanaan pembaharuan penyasaran subsidi diesel di Kuching. Pre-pro projek penyekembang di Ribo Agensi Penyekembang Delta Rajang RADA medok jibenar dengan beranja RM2.5 bilion adi saman di muka Sarike dengan Sibu. Pengurusi RADA Dato' Len Talib Saleh Kidanang so perunggunana si mengrima projek medok netap di kinem projek Aundok Kanu dengan duduh dan projek adi petapi dia so tipu adi dog netap, dua projek rambat nisit dog kanu, kandi projek dinge mekemas dog nai. Kedak so projek adi aun dog nai madinati, ina projek nai aran so lebaan ka batang lasa di kawasan Dundaro. Dato' Len Talif Kidanati ripas mendeg ka udung pelaksanaan projek RADA di Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak Sarike. Meting tipu sekasen dok meretak yang naik pimite yang nambah kota diesel adi dok subsidi so 100 liter diribok program Budi Madani. Menteri Beranja adi dua Datuk Seri Amir Hamzah Kidanang hati ini ngenetu tuan deput motor pick up ngan jeep adi layak dapat sen utung so pimudah anak tedek ngai. Ayenang penetap kota tambah anak dahi ni si dah ada pakai redok piju yang ngera adi layak. Ayik dan Atik lepas sesi penerang media pelaksanaan pembaharuan penyasaran subsidi diesel di Kuching. So penetap inisiatif ane. Ngera adi layak resian subsidi diesel neg taruh 100 liter niburan. Kapi miti ane dapat dognai so laman web Budi Madani di Opis Lembaga Asir Dremris saman di Pusat Transformasi Sepapasar. Sedenana Datuk Seri Amir Kidanang, Perintah Persekutuan dengan Perintah Sarawak kerjasama dalam menentu rakyat sebab pasar adi pakai set jana kuasa puankan genset resen utung sobuni bandani di selana. Ayenang di sistem register khas, redognai so agensi adi bipawet yang ngatan ngira adi layak terima subsidiana adi saman tuan depu bot saman ngira adi rea diadmin betang adi bersengan di genset. Sedenana Datuk Seri Amir Kidanang, Opis Menteri Belanja nyedia sistem bau adi dapat bedak kedak adi dapat bedak kedesit suak dalam program sumbangan asas rahmah sara. Ayenang ati ina yang nambah dingek kedai adi suak dalam program ana yang ingin senang kangera adi terima pidurung sara ana. Ayah Kidanati ripas naik pemerhati tunduh penetap program sara dindik kedai di Semariang. Madinati agi 1,450 kedai di Sarawak adi suak dalam program SARA. Dato' Sri Amir Ramahnang, Opis Menteri Belanja menagih mitik sian asir kawasan dok jua pakai rangkaian SARA ana. Ati ini yang turung bara tukai dagang kawasan dalam jua asir ngera berkensong yang senang kadai ratus dalam miris asir ngera.

juding ngak aga. Opis Menteri Pendidikan Malaysia KPM aendai penyedia yang kambat pimberut dua kohort anak sekura primary di ngasawa 2027. Gapit Menteri Pendidikan Wong Kah Woh Kidanang ati samendai 2,500 peripunem birit belajar bau kapinembit taruh 1,150 guru kontrak COS. Ayanang dari Madin KPM terima juk pertaruh 1,196 timite yang berat ke primary di yang anak sekura yang anak-anak di umur 6 sawa ke 405,000 taruh pertaruh andinge anak-anak di umur juk sawa yang sesi sekura sawa 2027. Perungun 475,400 simeng perinaan anak sekura anak ina pinambah semeng 2.07% banding ngapi meret ngasawa 2026. Adikaus tembit pimeret anak-anak bi umur jusawa. Projek penyeruap in besik wilayah Surian Takah 2 berga 260 juta ringgit dok nyejaka kemas dok ndai ngaburan April sawa 2027. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi Kidanang projek anak dognai drem dua takah katakah di ina samendai tangki pin adi dapat nyikan taruh juta liter pin di Jalan Melikin. Takah dua ina samendai tangki nyikan pin adi dapat nyikan di point mai juta liter pin naik stesen pampin pasang batang pipe so simpang aran Melikin neg simpang aran Samalatong saman batang pipe beken. Projek ana inah di so inisiatif perintah yang bedak kena dingek sistem penyeruap in di kawasan sepak pasar di Surian. Dato' Sri Julahi Kidanati tipu merawat ke kawasan projek di tangki Sabal ke tangki aras tinggi di Jalan Melikin. Kerjasama kena diasah perintah persekutuan dengan perintah Sarawak membedak proses serah pelabuhan Bintulu ke Sarawak dapat dok kanu ngaduduh ripas jurei dok ngatur tui taruh sewa. Presiden adi jadigah pingubak pegawai eksekutif kumpulan Bintulu Port Holding Berhad, Dato' Ruslan Abdul Ghani Kidanang, atik beramah ngan rakah adi dok tembit bedak perintah Sarawak, adi netap pelabuh lembaga pelabuhan Sarawak, adi jadi kas entiti adi ngurus ka jaga pelabuhan di Sarawak. Pelabuhan Bintulu dok serah ka perintah Sarawak nga penyibayar di poin mai bilion ringgit. Anduati Mahkamah Seksyen Kuching Prabu Hukum Jer Mai Buran saman hukum bayar RM50,000 dinahan pengawal keselamatan Raden Muhammad Nur Hakim Raden Ibrahim tunduh Sarah Kinarap yang di-Pertuan Agong. Raden Muhammad adi biumur 46 sawa ngaku Sarah tunduh dakwa peruah pengenang adi dekena di Facebook Suap Praja. Hukum anak dok Prabu nanyam Seksyen 2 taru-taru karung di karung E Akta Komunikasi dengan Multimedia sewa 1,500 ribu mai. Mahkamah menegang berita telefon adik ia pakai dengan naik sarahana dok serapas haka dok depu bedak berita. Raden Muhammad dakwa naik pengenang kinarap di akaun Facebook ia dengan semengduh anubran Februari sewa 2025. Ayah menegang nyebut nang yang di-Pertuan Agong adik jadi pengubah penyebab Islam di Malaysia dan wujud dalam tembit tindakan terik tuduh pihak adik kinerap Islam. Ayah menagih agi puruah penerang adik dekena pasar bara pinguru rais. Enggak aku kemasakah boleh basah pun-pun ni. Sarawak mujur dari reis adi beke derem pitak industri ka potensi reis peju dognya beke. Sipakat jasa Petronas ngan Petros dognya jaka redoksien dem dehtui. Rakah serah pelabuhan Bintulu rejung bedak Sarawak beke dinge derem sepakat Malaysia 1,160 taruh. Ngana ati aragah dia dog nyusun bedak Penny Ribot so section berita Ewas Semasa RTM Kuching. Selamat sengumi andu ka Salam Malaysia Madani.

Okey, jadi nanti ragu panggil portal so Morgan dua hari ini pai di CD Bicinta dua. Jadi sama Ngumi, terima kasih nudu sebringan di tetap setia Mian Station Radio YFM Doyo. Jadi dengan panggil dengan Ngumi ti. Jadi sama petugas dengan nudu atau dia petugas Ngumi ti. Langsung munoh tetap gas semangat ya. Okey, jadi kira supaya dua mas mau Ngumi ni tak ada ngarep pukul cu Ngumi. Jadi info di Repkosi Jenah Pusat Jantung Sarawak Mohor di tempat ke 52 dan Senarai Taruh Pusat Jantung di Suku Papago di Asia Pasifik. Jadi Pusat Jantung Sarawak itu Mohor di standard antarabangsa. Kada disebut Gapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian ng Pusat Jantung Sarawak di Betaka Pusat Rawatan Awam Betaka Antarabangsa dapat berakses rakyat munoh ke golongan di kurang berkemampuan. Ia sebut kena ngasuh osmong Pusat Jantung Awam di ribu Kementerian Kesihatan Malaysia KKM Pusat Jantung Sarawak ya noh Pusat Jantung di Tersenarai dan 100 di Suku Papago di Asia Pasifik. Okay, jadi sebagai tolong ngaji tak abar pukul cu ngumi tau bihibur dia ada dua tangan ragu tau ngumi ti sama tau bihibur cok di wifi beri gerak bersama.

Projek perintah tunah lancar dapat ngurus kesan penyumak rega diesel. Enyap natap timpuh ngunah piminta tamah 100 liter diesel. KPM ngunah 2,500 pripunem bilik darjah bau nibu taruh 1,150 guru ngajar 2 kohot tahun 1 sewa 2020. Selamat lemah tenu bersama dengan aku Angeline Impur. Agah lemah tenu musu YFM Bidia. Dengan ti agah puno. Projek perintah menerima surat setuju terima lancar tunah ngajah jadual mehti netap. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi nyangkel pinerang lebih 100 projek pembinaan dok tangguh sebab ditambah mahar ongkos rimpas minan sasaran subsidi diesel. Nemenang menepan sektor pembinaan paling dok kesan pak penyumak ongkos logistik dengan pengangkut bahan binaan beken rega bahan binaan. Setakat itu se, kai perlu matel atau nanguh projek bideng tunah menepan nyumak kos sebab pinama ongkos masih dapat tanggung minan belanja abih kontrak. Kehi pripuruk projek pimancang derungan agensi pimancang Delta Rajang Rada melulus. Pengerusi Rada Dato' Len Talif Saleh menang minan belanja ini 0.25 bilion ringgit. Piburut kasan ada bahagian muka Sarike dengan Sibu. Mesu kehi projek semerima abi fasa bideng tunah 6 projek tunah ngajah jadual, 6 projek lagi awal mesu jadual, 2 projek lamat dengan ni projek mesiap sipuno. Projek bideng guna jeran bahas mesu lebaan neg Batang Lasa di kawasan Dewan Undangan Negeri Daro. Dato' Len Pidaan neg Melisaga mengupan kudung projek rada di Pusat Pentadbiran Perintah Sarawak Sarike. Enyap timpuh masa minta tambah kota 100 liter diesel subsidi minan program Budi Madani. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menang langkah tinan jamin semua inya ngempuk motor diesel banca pickup dengan jeep delayak dapat minan kemudah bila-bila masa. Kota tambahan kai jugon sekali atau dadeg tinggal masa pak ira pisilung tambah sekira perlu. Tepidaan nek Melisaga metaklimat media pelaksanaan pibau sasaran subsidi diesel de Kuching. Terungan inisiatif bangkah inya de layak dapat kota sini taruh 100 liter diesel. Piminta tambah 100 liter ini buran itiseh boleh tunah delaman sesawang Budi Madani serta piminta secara fizikal de opis Lembaga Hasil Abi Negeri dengan Pusat Transformasi Banar. Dato' Sri Amir Hamzah menang perintah persekutuan dengan Sarawak kerjasama rapat supaya nyaratus kawasan sepak pasar minan genset terima penguntung Budi Madani Diesel. Ini sistem register khas ratuna minan agensi berkait di Sarawak tidak kenal pasti inya layak terima. Bengkah dapat kemudati mengpengusaha bot sungi dengan inya ratus remintangan minan genset. Dato' Sri Amir Hamzah Pidaan Opis Menteri Belanja sedia sistem bau tinan kedai runcit suwek program sumbangan asas Rahmah Sara. Tujuan perancang ahi kedai runcit icek suwek de program. Langkah ti ngancak mudah, inya layak Sara miri barang de kedai senek. Nedaput Melisaga meperhati program Sara nengen ini kedai runcit de Samariang Kuching. Setakat itise, senek 1,450 kedai de Sarawak sedia kemudah boleh mirih barang minan Sara. Opis Menteri ti numpu produk tempatan jual minan rangkaian Sara. Langkah ti nyukong pedagang tempatan, nyua produk serta ngeben penguntung negeri rakyat
lebih dukuk miri barang. Pesilung lagi agah. Opis Menteri Pendidikan Malaysia KPM mengundah penyedia terima pimerut dua kohort anak sekolah tahun 1 sewak 2020. Tipi berut mengundah 2,556 bilik darjah bau dengan ngumit taruh 1,150 guru secara kontrak perkhidmatan COS ngajah kihong pendaftaran anak sekolah diterima. Pidanti Gapit Menteri Pendidikan Wong Kahwo sesi soal jawab de Dewan Rakyat anuti. Setakat itise, KPM terima 70,396 peminta register tahun 1 anakinya bi umur 6 sewak dedek sesi sekolah 2020. Nakinya bi umur iju sewak kihong 405,000 orang atau petaruh. 405,000 tau petaruh orang. Sini 400,000 400 memperi peminta terima senece bertambah 2.07% dibanding pimeret tahun 1 sewak 2026 kohort umur iju sewak saja. Projek ngada umon wilayah Serian fasa 2 minan belanya 260 juta ringgit jangka siap berempat sewak 2027. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Dato' Sri Julahi Narawi menang projek tunah minan 2 tahap. Tahap sibungas guna tangki aras tinggi tinan nyimpan taruh juta liter umon de jeran melikin masang batang pait bahas mesuloji rawatan umon selabi neg jeran melikin dengan nyambung batang pait neg kawasan remin. Tahap 2 guna tangki takung umon tinan nyimpan ini poin mahi juta liter umon guna stesen pam penggala masang batang pait bahas mesu simpang jeran melikin neg simpang jeran samalatong serta nyambung batang pait neg kawasan remin. Langkah perintah pagu sistem ngada umon kawasan sepak pasar serta pigatu liputan dengan boleh ngada cukup umon de bahagian Serian. Tiba-tiba masa melawat neg tapak projek de kawasan tangki Sabal dengan tangki aras tinggi jeran melikin. Kerjasama paguh Perintah Persekutuan dengan Perintah Negeri melancar proses nyerah Pelabuhan Bintulu Neg Sarawak. Pidanti Presiden Jaji Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bintulu Port Holdings Berhad, Dato' Ruslan Abdul Ghani. Namenang proses dapat nyelesai timpuh taruh sewak dengan ini pimaju paling paguh. Nyerah Pelabuhan Bintulu ini langkah betul ngajar langkah Perintah Sarawak ngunah Lembaga Pelabuhan Sarawak jaji entiti tunggal ngurus serta ngawal semua pelabuhan de negeri. Ngumit Pelabuhan Bintulu bedak Perintah Sarawak birega ini poin mahi bilion ringgit. Mahkamah Seksyen Kuching anuti pijatu hukum mahiburan jail dengan denda RM50,000 neg ini orang pengawal keselamatan sebab mengkayak yang dipertuan agong dari bi umur 46 sewak ngaku salah upload komen biek di Facebook sewak taya. Hakim Iris Awen John, pijatu hukum neg Raden Muhammad Nur Hakim Raden Ibrahim ngajar Seksyen 2 taruh-taruh kurungan ni kurungan A Akta Komunikasi dengan Multimedia 1200 Peri Perumahi. Mahkamah nyungkak handphone tinan ngunah salah rampas dengan kain paring. Ngajah fakta kes dari siti kirum komunikasi unsur ngkayak de akaun Facebook na wang semung 2 anuburan 2 sewak 2025. Dari tinuduh yang dipertuan agong selaku Ketua Agama Islam Malaysia kai ngumit tindakan tegas neg pihak inya kaya Islam selain guna rujukan tinan kaya bala pinuuh. Tinan ngemas agah puuna bina cia bau. Projek perintah tuna lancar dapat ngurus kesan penyumak rega diesel.
Enyap netep timpu ngundah piminta tambah 100 liter diesel. KPM ngundah 2,556 bilik darjah bau nibu taruh ribu 150 guru ngajar dua kohort tahun ini tahun 1 sewak 2027. Lesen ketia agar lemah tandu susun bedak Penny Ribot mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching senalin minan senak bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

Raga penghibur terambah kaya sebarang masa Nazri. Jadi supaya 2 minit atau ngari pukul cu setengah hangarum. Jadi saat peminat-peminat bor rupi-rupis Piala Dunia FIFA 2022. Jadi jadual pelanan saat pagi 25 Hanuburan Nuam. Ia dah lupat Scotland. Ia berdapat 2 Brazil pukul 6 pagi. Ia dah dalam grup C. Jadi seterusnya dalam grup C Morocco ia berdapat 2 Haiti pukul 6 pagi. Seterusnya Zesia berdapat 2 Meksiko pukul 3 pagi. Seterusnya South Africa hari berdapat 2 Korea Republic pukul 3 pagi. Seterusnya saat siaran tertunda ialah Bosnia and Herzegovina berdapat 2 Qatar pukul 2 tengah handu. Seterusnya Switzerland berdapat 2 Kanada pukul 2 tengah handu ialah siaran tertunda. Jadi ngipan sobringan sawaiti RTM ia jadi penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Doga kemut dengan dapat gandinga perlawanan-perlawanan Piala Dunia itu di TV Sukan RTM, dapat gandinga di TV OK, dapat gandinga di Unified TV, dapat gandinga di RTM Click. Jadi saya beringan di bio download aplikasi RTM Click di dalam handphone dengan apa jadi laptop dengan ingat dapat terus download ya secara percuma saja. Jadi ingat dapat dia tinggal perlawanan Piala Dunia sungguh peningan di luar ke doi perlu jangan oleh gorong TV gorong handphone dengan saja walaupun dekadaki ingat dapat dia tinggal siaran Piala Dunia FIFA ngurusu aplikasi RTM Click.

Okey, jadi nanti ragu penghibur mu tata pilihan ku sok kesi. Okey, jadi ini ke pilihan dengan lebih sama dengan dia minat bol Piala Dunia FIFA 2020 mungkin lagi dari pasukan-pasukan di minat dengan main tiap pagi. Jadi ini ke pilihan dengan negara miti sama ada boos sedio ke pasang alam cukup jam mokat ataupun hidup boos lah noga pelawan hidup buat balu ke boos sebab ya mode sabar nyama natong osi ke di menang ngaro bititi jadi oni ke pilihan dengan pak sungguh menoh mak komut cukup jam awal pagi mokat mun kroja sama naik kerja pengunai jadi nadi mani-mani nya bekat pasang alam ada dora dora se yo caknya doh nyenang doh komut mokat sum pagi ya. Jadi sebab ada 4 minit ada ngarep pukul ricu setengah ngarep mah. Aku menghibur tak seterus Ursula Stephen Murana dapat berjara Jokowi FM Radio bersama.

Okey, jadi adin muah pukul ricu setengah ngaruh menjadi dengan inoh korep kursi dia di Puerto Gaya nu di gi berpuluh ada opis meteorologi Malaysia saat tipu semong 2 jam ya sepukul 4 ngumi dan pukul 4 pagi laki gaya nu saat ngumi ti gijaka berlaku sebab dudu di kudu-kudu tepat ya di Kuching Serian Samarahan Duo Muka. Jadi seterusnya kawasan di Bokon Gaya Nu Paguh yang di Seri Aman Betong Sarike Sibu Kapit Bintulu Miri Duoh Limbang Gaya Nu Ngaromiti yang ngejaka berlaku ijan di kudu-kudu topat yang di Sarike Sibu Mukah Duoh Kapit Gaya Nu Paguh di ngejaka berlaku terup ngaromiti di Kuching Serian Samarahan Seri Aman Betong Bintulu Miri Duoh Limbang piin laut bergelombang bergantung 0.5 meter sebab puah so barat-barat laut raju semong 20 km ni jam suhu 24 darjah Celsius.

0: tadi ya. Penuh nak ke penuh. Mu tidak sihat sebenarnya apa mu?
1: Eh, tiak. Tadi ke boleh dukun kini ngah dari tubuh ku puat teh.
0: Ya,
1: ya. Menyutiak di situ aje. Pernah pagu pemu. Boleh aku tolong boleh katik pemu.
0: Inoh leh buat ina inoh leh. Isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kumpuan yang muti tiak. Yo cek atas barang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Mak mak mak mak mak mak saya dukun mak saya. Pagu tu atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tuh di mid nomor. Pada tu saat ini dia tunggu bilik ni.
2: Meret.
0: Nah, menurut ketiban. Tiba tu tiban tu buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Dan nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Hmm, iya lah ti.
1: Yo, yo, yo, yo, yo.
0: Nah, ni ngah ngah.
2: Ah, gulu, gulu, gulu. Aba, aba, aba. Terobe, ya, terobe.
0: Gulu, gulu ti.
2: Kini ada iya mutaya.
0: Nah, kali siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess. Tolong Jess, tolong, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, guru ini nak. Guru, guru, guru sini.
2: Mana yang mana rasa, rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, mana nimbak kalau ni? Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang ber nimbak sinyal sebarang je.
0: Iya, enak sebenarnya lah iyo ti. Kau dengar siapa pagi aja, wit yang pucat mu nih. Dua kopi, agong sakit leput tonggan mu buyang. Aku mau tahu lu kekirit ni iyo ti nih. Kadang iyo ti ku rasa nih. So lagi, so enak gay mu umur yang ti. Kuasa doi ya di periksa atau pakai kuasa.
2: Apa mu sen? Mesti rap ngecek setelah ngecek ada.
1: Hah? Tuh aku si Ian lah.
2: Kahai aku ngecek kamu mati. Kahai
1: nama si Ian.
0: Itu ya nak si Ian makmu. No it ne.
1: Ayo mai.
0: Oh kebi.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mu tiba.
1: Mau wakil mai.
0: Nah, tanah dan nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Yalah. Apa ni nyebut-nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku menik ngecek na.
1: Nol ku dulu. Ku dikati. Yes.
0: Yeah. Sekolah na nurse check otopnya. Nyepuan. Ini onapnya. Terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah. Kau ni jadi ya tiada. Ti dia paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyebak mu.
1: Ini nangan lo.
0: Bak mu kaning ke dos. Waiti.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kedak ada guna lah.
0: Ada berkurang dia.
1: Bak bergolot.
0: Ngecit je, ngecit
1: je.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap tu, relax.
1: Okey, Mai. Ada lagi, ada lantai tu, Mai.
2: Ngecek adak, Mai. Ngecek adak, mu.
0: Domni lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya doh berbatu tanon iyo doh tepan iyo mat doh telah penuh iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi tebeku
0: hati mau katung patut meter mau tonggong lagi semua ngah
1: okey mati
0: na
1: doh
2: ke hal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang siklip tiap kau dua dikata ya tiak.
1: No, no.
0: Lihat ni ada nu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak, mau paksa naik bubur sama aku.
0: Ya, ya, ya. Asal mula mana ubatmu, lahan berlehat.
1: Ya lah, ya lah, ya lah. Ti
2: surat siklip mu lah. Mitu bak, rik desepak mati ya.
1: Ya, ya. Nas, nas. Nulis nombor telefon sekali, Nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okey.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment borang bau mendek lagi ya.
1: Ya, ya.
2: Dengan aku rampuan.
1: Boleh, Nas, boleh, Nas.
2: Cek des terusnya lah.
1: Anu bukan dalam ketaban ya, Tina.
2: Ya, ya, boleh, boleh.
1: Sali-sali kunlog.
2: Pagi lah.
0: Nombor, nombor. Nombor lagi nak kot ya?
2: Ya, ya, boleh.

Ragu mibur terdayung jadi sama tengah duduk dayung dayung di ogi ngaji tasaran radio tengah rumit dan segmen dengan cang betul bersama deku DJ Jess and dog enjong segmen tu tiap pukul pri yang ngarum sama tengah rum. Terima kasih yang duduk Ronald Dennis digi bersama deku yang nang pada salam geng-geng awak pegaping YFM daya sama ngarum duduk hokwi digi bersama deku ke baling tanamai pun gib sama deku Ronald Dennis Aitai Ata Nyuling yang sama kemendu. Terima kasih Durin Gubes yang gina salam kemendu nudu Rachel Merikan Sinoel Mami Cegu Esther Jikin Puan Nyimoy Henry Bali Nur Otika Menek Kenny Ayot Semukjang. Okay, terima kasih Durin Gubes tiap pakuk penggib sama roto. Terima kasih nudu Simoni Karong yang sama kemendu Henry Bali Sokopok Bombuak yang selamat bertugas. Ya, terima kasih. Rangga Jeragu Rami Ingan Rami Gaku ya, nak ikuti saat sobra pengunjit YFM Broyo musim adin demam bola sepak Piala Dunia. Yo, ya betul. Jadi sampai minat Piala Dunia dah komut install aplikasi Altium klik ke dalam handphone ni kan ya. Seterusnya Jackson Ritan Sokopu Mambong ya, nak

Dia ni give sama tu give berhibur kerja teragu PT tu ya. Seterusnya Andriana Rina. Ya nang selamat selamat anu selamat bertugas harap kesihatan uti. Okey ragu kerja teragu so okey so Fabian M ragu sebunga saya so Fabian M mau main aja ya ke. Kita dapat naib pemimpin ataupun pemimpin ragu ti di segmen 200 bukan ya. Terima kasih Nudu Elizabeth Joan yang nang salam masuk tu dan Miri cuak sedinga tu. So Miri apa kesuku mano? Suku pun di ruang frekuensi radio tu apa kata tetap kena pada ngaji ta seran radio tu apa kaya aplikasi Aldem klik kedua dapat buka Facebook rasminya YFM. Bro, jadi tu bibur lagi tu ragu pingbol tu terus ngarom ti ngan prami lagi berapa pengaji tu ngarom ti mungkin lagi kita kaiti aduh kena di guru mana sebab para mata nak ke body ti mungkin pukul cu nak ke body ti mamu lagi ada nama guru man dia nyenang senang aja masuk sebab mau dapat berehat jadi saya peringat mungkin ogi kena di hari amun kerja hari kerja pukul pri ngarobiti ada nama mapsidia lah sidia barang-barang nak pakai kerja ataupun ni ke penyedia-penyedia di hari atau bahan itu mungkin onya ada kini nak pakai man tengah ngarobiti ataupun laptop ke ataupun kondisi sejak lah jadi harap daki-daki sejak pemenuh ingat ngarobiti baik telefon ke tempat kerja pada satu tempat kerja harap selamat untuk ketepatan di tujuan Anika Hariti Elena Gabriel Jokowi YFM Radio gerak bersama.

0: Tanya Mari Aji.
1: Mari kerja.
0: Nyerayah pikir.
1: Sama dengan Ami. The segment Ngancang Pete.
0: YFM Bidaya.
1: Gerak Pisang.
2: Aja haru ada segmen ngancang peta kira supaya doma pri minit lagi ngana pukul moi ngalam. Aja jadi ko rep ko si dia program ngin vaksinasi antirabi secara pucuma di hari mengatur nuno mitih yana taruh tepat ya di yogi mengatur yana sebungas program api bau rese na bau kidip kosuang ingin vaksinasi anti rabies dua pemasak microchip secara percuma re mengatur nuno miti pukul pri pagi nogo pukul 4 ngumi di Dewan Bola Keranjang Kota Sentosa Kuching di sana barengan di roti kawasan betuju ada poge di tempat kosong ingan ya di mit vaksinasi anti rabies ponu nomitih 27 anu berat nom ya dah kamu tu pukul pri pagi nago pukul 4 ngumi okey jadi seterusnya program kedua yang pun sama ya program vaksinasi yang terlebih secara punya pelesenan pasang microchip 2 giga pendidikan kesihatan penyakit rabies ada mengatur di Taman Santoria Setakan Kota Semarahan pun dia mengatur di Anunomiti so pukul prii pagi atau pukul 4 ngumi seterusnya di Siburan program vaksinasi yang terlebih ada mengatur di Siburan di Dewan Masyarakat Tapah Kampung Tapah so pukul prii pagi nog pukul ni lepas tengah honu ada kemudian tentang program ini lagi ke saat register resen kedip kosuang pasang microchip secara percuma yang lah saat kosuang sejak ya jadi itu kemudian sekarang ingin mau lagi kosong ingan mohogi kad dokumen tetapan kad menoge taban ge IC nya di kaku kosong ino jadi sama kata nai duman doktor pastikan kosong di atau magidip ogi terima vaksinasi anti rabies ya dokumen sira kosong ino kosong anak kosong ingan moh bimul taruh burana ke semua pun mo dapat terima vaksinasi anti rabies ini.

0: Wahai kasih, kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026 adi doh kuka neg 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai neg 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding hati dapat dos si en so Facebook Section TV RTM Kuching.
2: Oh, kepada isteri muda, I say I love you.
3: Okey, jadi semangat orang menuduh seberingan di Rogi bersama Dekai dan segmen ngancang peta 2 minit lagi ngara pukul moi ngaram. Okey, jadi semangat ngaram, terima kasih nuduh por korek di bersama Rato ngaram iti. Terima kasih James Pengiran. Okey, Roy Kuang pun di bersama Rato Nurul Atika. Okey, yang nangga harap kita semua sehat terasa nada anuiti. Assalamualaikum semasu JB. Okey, terima kasih nuduh Arusin Gunyau yang nangga selamat ngancang peta. Harap semua sihat-sihat selalu. Okey, terima kasih Arusin Gunyau. Okey, jadi dengan terus-terus di berkorna channel ini, you know, selamat mengumumi anu, harap sihat-sihat ya. Terima kasih Rachel Merikan. Okey, jadi seterusnya Sumuk Linas ya, yang nang salam so Sumuk Linas tu so beringan salam di fan club Sumuk Linas di sopakan ni ayo mandi sedi kupu raso ni raso duo dingan-dingan di koda Bro Wilson Mai Wellington Mai Henry Bali Sino L Sino Tech Sino Itan Sino Denny Yang Boy Ponyimoy Durin Gobes Sino Ito Brenda Zah Francie Sino Meg Yenang Rangu Jita Ragu boleh dengan ini Ragu ini khas sana sobrah dengan sobrah fan club. Okay, terima kasih duduk semua kelinas jadi dengan ini jatuh sama-sama dia ngojit program atau ngarumiti yang program jatuh penuh-penuh di berperuah dan menyusun ada penerbit Midrat Anin jadi dengan ini jatuh sama-sama ngojit.

0: Okay, selamat pada pun kita ada berapa pagi ni dah berisi program cak penuh-penuh. Dan berapa pagi ni tak di kawasan Jalan Puncak Borneo. Tak bersama dengan ketua kampung Encik Austin Anak Mampus. Dia sama-sama sekunci dengan bala kita Encik Timancang kampung. Dengan lagi kita rampuan infrastruktur kampung ti masa lagi masuk segi sosial ekonomi. Dengan lagi kita rampuan lagi ekonomi ya dah ada natur dengan kampung Semedang Jalan Puncak Borneo. Okey, dah berbagi ti kita cukup itu wah ni kita dapat mata masa bersama dengan ketua kampung Encik Austin Anak Mampus. Kita dah berkenalan tadi dengan KKT mengkudu tuhai KK Marui kita kampung.
1: Go ku jadi tu kampung bagi Mei Sawa. Astas Sawa 2009 Mei. Andak Sawa 2026 lagi ya timur last term lagi.
0: Tak boleh akan bedaan pasal asal usul dengan sejarah kampung kampung Semedang ni.
1: Asal usul kampung Semedang nanti ya dan so so Minang di di Peru.
0: Okay.
1: Dia sendak so dapat mekabur. Jadi dia dapat mekabur nanti tahu ya dia pergi biar dua buah kalamin rumah panjang. Jadi apa dia di rumah panjang dia seorang penginyu untuk nyawa rumah panjang ana jadi anundi selamat. Jadi kena bara beberapa tenunan nombor bersamuna bara pindah ke pandi hati kampung Semedang hati. Jadi di stasa kampung Semedang hati untuk madilah di titik.
0: Okay, mana kampung ti pikanan Semedang? Ini maksud Semedang di?
1: Semedang tapi sebab sungai hati dan sungai Semedang. Jadi otomatik kampung hati sebelah itu kampung Semedang.
0: Okay. Ada masa kena kudu kihong inya ratus dengan ada kampung ti. Jumlah penduduk kampung.
1: Jumlah penduduk. Jadi nanti penduduk yang 794 kenan guna remin lagi 140 mei remin setakat Madin lah.
0: Okay, boleh KK peraan ini jawatan kuasa dan mantuk KK ngurus Timancang kampung.
1: Oh, jadi jawatan kuasa PJKK dan ini lagi biar semua lima JKK, Biro JKK.
0: Ya.
1: Biro Nemundi ini adalah Biro Kewangan.
0: Ya.
1: Aku pergi biar Sekretari Kampung. Aku pergi biar Biro Belia. Biro Pendidikan. Biro Ekonomi. Biro Wanita. Biro Alam Sekitar. Biro Tanah. Biro Tanah ya.
0: Okay, ada kampung ti, aku tiba kampung ti cukup bahas.
1: Ya.
0: Ani, kemudahan infrastruktur dari ada kampung ti.
1: Dari kampung ti infrastruktur ni namun di lagi biasa sekolah.
0: Ya.
1: Balai Raya. Lagi ke padang bola sepak ni. Kena lagi biar library. Dan kena lagi biar bara tempat-tempat man. Muman kedai kopi.
0: Yeah.
1: Atau lagi kemudian para homestay lagi empat homestay lagi. Kemudian kemudian tempat untuk daya berkela-kela. Ia dua tempat yang berkela. Tempat tadika lagi ya tadika.
0: Ada tadika. So ada sekolah lagi.
1: Sekolah lagi St. Patrick.
0: St. Patrick.
1: Ya yeah, St. Patrick Primary School.
0: Primary School saja ya. Okay, mati nak KK ada nyebut pasal homestay. Ani tarikan dari kampung Semedang tu.
1: Homestay namun di kura-kura homestay.
0: Ya. Yeah.
1: Kura-kura homestay itu ya di segan darat di yang tarun. Jadi fokus dengan para pelancong-pelancong so overseas. So race Belanda lah. Sebab Belanda suka tempat anu di nature, anu di jual so kampung jual jadi. So homestay itu barang pakai arut. Anu dia yang Semedang, jadi ke homestay, jadi anu ni homestay. Homestay tinggi adalah dan itu homestay kap masa. Homestay masa tapi ia juga dari campsite. Sebab ia tunggang kereta para student-student termasuk juga klien untuk Australia di lima perurahan dahulu. Jadi barang yang dia camping di Padang homestay pura-pura. Homestay terpak masa. Ya, tung homestay rapat limu tapi ia bukan dari depan para pelancong so West Malaysia. Barang indai penuh-penuh kampung. Penuh jungle trekking. Bila kami homestay di nang homestay Semadang Kaya, ya biasa ya kita yang para klien tapi ano di Pekaya, ano di the ano di hotel, ano di Semadang Kaya homestay.
0: Semadang Kaya lah. Okay, jadi semua homestay ti buka tiap pandu?
1: Setiap pandu.
0: Tiap pandu buka.
1: Setiap pandu setiap bulan. Yeah.
0: Setiap bulan tiap pandu lah. So sekali dengan sambutan. Sambutan ini ada ganti di kampung ti dengan dari the homestay ti lah.
1: Sambutan kampung memang kena sebab kampung ti memang lara menggalakkan entrepreneurship.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi sa ada bukan tunggang tunda. Jadi galakan memang kena.
0: Ya. Yeah. Okay, nyebut saja kita pasal kemajuan masuk segi sosioekonomi Martina. Kita rempuan lagi sekali dengan kemajuan pendidikan bala anak-anak sekolah dia masuk kampung ini.
1: Kemajuan di bala anak sekolah di kampung ini.
0: Yeah.
1: Setakat Madin berbegur ke bala Emerald University.
0: Yeah.
1: Di Unimas mungkin. Partneran di YPM mungkin. Limonaan. Jadi begur ke tempat-tempat yang bukan. Jadi memang membanggakan.
0: Membanggakannya. Yeah. Okay, ini kerja sosioekonomi de natu de kampung ti.
1: Di kampung ti kerja i berbeza-beza begitu.
0: Yeah.
1: Juga masa juga masa kerja.
0: Yeah.
1: Lagi anu kerja di pasar Kuching. Mm-hmm. Kerja di swasta, kerja di kilang. Mm-hmm. Lagi kena di kerja enggak kerajaan perintah. Lagi kerana dia kerja di kampung, dia usahakan kebun sawit barai. Lagi kerana dia pun bara housewife di kampung bara in day part time. Contoh bara di kolaborasi SBC.
0: Okay.
1: Bunga taang ni pun projek tindi yang yang day candle berembui itu. Selain itu bara lagi kerana produk-produk kerepek besar. Lemang.
0: Okey.
1: Lemang.
0: Okey. Ada kena tunda setiap pandu?
1: Bara i liburan 4 kali.
0: Liburan 4 kali.
1: Sebab bara yang dah weekend.
0: Oh.
1: Masa weekend.
0: Hujung minggu ya.
1: Hujung minggu. Jadi jualan memang selekira ini memang laris lah.
0: Laris ya.
1: Hmm.
0: Oh, okey okey. Selain SN, adakah di kampung ti mana kerja kemenyan berkelompok? Penanaman berkelompok?
1: Penanaman setakat nanti bergerak lagi. Sebab sawit yang adalah berkelompok ia di bawah skim MPOB. Jadi tanaman berkelompok. Barang lagi 22 anak-an. Kemudian tanaman getah risdam. Getah risdam itu paling menyampak getah ini 5 suar. Anak pun tanaman berkelompok.
0: Kedua orang peserta nak ada sebut di tanaman ini.
1: Betul hati super kapung.
0: Seperlah.
1: Super lagi. Oh. Jadi ia pakai dan individu. Jadi mugi garu dan untuk pakai Madin mugi garu taratus na anda untuk pakai dan tanaman kelompok.
0: Okay. Selain masuk sawit, betul ada kopi yang kan?
1: Kopi
0: tanaman,
1: tanaman kopi.
0: Ada lagi.
1: Tanaman kopi itu
0: secara individu atau berkelompok?
1: Do yo individu.
0: Individu.
1: Ada di famous Martin pura-pura kopi.
0: Okay.
1: Ya git tanam kopi taruh eka.
0: Taruh eka.
1: Taruh eka. Jadi yo kopi itu yo proses. Menjadi Martin mau viral kopi pura-pura.
0: Oh, okay.
1: Pura-pura kopi.
0: Okay, kopi kura-kura ti proses sedap ni ya. Dia punya proses na.
1: Ada proses sebab benar yaitu so Norway.
0: Ya.
1: Yeah. Mr. Lars.
0: Okay.
1: Jadi Mr. Lars tapi pergi pengalaman jadi barrister dahulu.
0: Oh, okay.
1: Di hotel.
0: Ya.
1: Yeah. Dia memang expert di kopi.
0: Oh.
1: Jadi anda mekan boiki bara pelancong dok Semedang. Memang antara di itinerary bara adalah jadi no kopi pura-pura. Tujuh sebelah raya.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi dia jual juga di Kasepa, kopi-kopi. Dia jual online. Sama di airport Kuching ke booth. Dia jual kopi pura-pura.
0: So, nama promote lah kopi
1: dia. Ah, very well established.
0: Okay, okay, okay.
1: Jadi, lagi kena dipun pisang.
0: Oh, pisang ti, pisang ti mati na purun di kampung ti lagi?
1: Purun-purun di kampung.
0: Adakah secara berkelompok ataupun individu?
1: Yo berkelompok, yo lima anaan. Yo kumpulkan tapi yo dari skim so risda. Yo perlu khas untuk krepe pisang.
0: Okay. Yo pisang jenis ni dah perlu nain.
1: Pisang hotel, pisang hotel.
0: Hotel. Hotel. Oh, okay.
1: Jadi pisang hotel nanti pakai bara biro wanita tu yang dari krepe pisang.
0: Masuk asal pisang tematina ada keuntungan?
1: Setakat ada pergi keuntungan.
0: Bara
1: itu nggak pakai duit ano di dinner.
0: Lawatan.
1: Lagi hati ada pakai duit di ke cepat kosana di si aman ano. Dia pakai duit ano.
0: So ada kebaikan lagi lah.
1: Yang memang lagi kebaikan. Pak nak kerja weekend, mai ati biro wanita weekend bare pia yang daya.
0: Okay. Ada masa itina, adakah ada kampung ti menyukat tanah? Kerja nyukat tanah?
1: Oh, kerja nyukat tanah embo. Ia mau dapat section nom, so yeah. Land survey.
0: Yeah.
1: Jadi maninti ia mumpun dari penyukatan. Ada penyukatan, ada dokumentasi di BNA yang mempunyai dari lot tradisi kampung dan lot individu pertanian. Pak Ana Madin dua kajian seksyen semangni alian survey baru di Nukat Baru.
0: So, kawasan tanah kampung ataupun kawasan tanah pertanian dia mesti
1: sukat? Seperogi. Kampung, parameter kampung bersiap. Lot pertanian bersiap. Tono lot kampung tradisi pun bersiap juga.
0: Okay, ada kampung tipen ahi tempat timengen, ahi tempat pelancongan, ahi tempat penemina lah. So, boleh KK cerita pasal tarikan pelancongan dari ada kampung ti?
1: Okay, pelancongan di kampung nanti ia memundi itu ada di famous adalah Semedang Kaya.
0: Ya. Yeah.
1: Semedang Kaya arti pelancong termasuk daya Sulawesi. Jadi para pakai kayak arti itu ya, sewa kayak arti ya, so ya, start so sejauh Kampung Semedang.
0: Okay.
1: Ya, bo di Kampung Semedang. Jadi anu di tu usahakan pada daya kampung arti kuat sehingga ya jadi operate Semedang Kaya.
0: So anu boleh berkayak kah?
1: Okay. Bilang tu. Every day.
0: Ataupun ngajar mon.
1: Dah. Ya, open every day.
0: Every day
1: open. Oh. 24 hours.
0: 24 hours.
1: 7 days a week.
0: Okay. So, mon saya kait bedek kah?
1: Bedek barai. Kamu, especially kamu yang public holiday.
0: Oh.
1: Sampai 20 tahun perlu nak anda yang dekaya.
0: Oh. So, mon dah sentiasa dia lah. Kait bedek. Walaupun musim kering.
1: Musim kering pun berkaya.
0: Kaos
1: berkaya. Kaos yo kadang-kadang kemboi yo musim ba. Lagi ba barai stop lah. Pak kemboi water level okey barai on the.
0: On saja ya. Sekali dengan sambutan Semedang Kaya di Madinah. Sambutan ni ada benda getik lah.
1: Sambutan ni menggalakkan. Sebab barai Madinah beroperasi mugi mau semenang sewal. Ya, start sewal 2000 dah wajar ya. Jadi okey lah barai untuk bertahan di Madinah.
0: Okay, Mas Sopi, pelancong dan mana geti? Mas Sopi, negara ada pelancong dan mana geti?
1: Pelancong biasa anda geti, ya buka tempat. Dia anda dindak di tengah bunga taang.
0: Ada bunga taang lagi?
1: Lagi bunga taang, anda untuk projek SBC. Dia anda sepi so Indonesia, ginda so China, dia dia nasu Australia di tengah bunga taang. Jadi bunga taang itu adalah nangi herbs, the herbs nyabacah dawa ya, pakai ya. Nah bunga taang itu di depan ayam, jadi ya, tadi bara kutu-kutu ayam.
0: Oh, okay.
1: Jadi SBC mengadopkan bunga taang itu gandai di produk. Gaindai spray kutu-kutu, kutu shampoo, gai mamu ayam, mamu binatang-binatang lah. Jadi projek nanti dok start 2000 Mei anda kemudian. Jadi kemui pelancong memang kemui itu dah tujuan itu ya. Kemui anda tengah pengataan memang ayagi pengataan lagi tayai madin.
0: Ayah ika pengataan sen.
1: Taruh ika.
0: Taruh ika.
1: Belum pengataan.
0: Memang peruka ataupun mudip adip lah, mudip sendiri sekali.
1: Biasa pengataan nanti dip sendiri. Dip yang sama enggak pedi. Limo.
0: Okay.
1: It's a one plan. Jadi pak oleh kerana an commercialize kan, jadi an bion nang sijil. Sijil gap GAP. Good agricultural practice. Jadi untuk dapatkan sijil ana jadi kriteria adop ini. Contoh ini kita tengah pakai chemical pesticide, chemical fertilizer. Jadi kumno yo anggi de metrolet ati ani ana me ladang ati khas tumdai sa yo tengah dapat sijil ana sa produk ati dia tengah berjual dengan gi sijil JP ati.
0: So itu na urus secara komersial lah.
1: Just secara komersial. Barang ini dari pondok penyulingan.
0: Sekali proses ini.
1: Sekali proses. Jadi your proses, your prune, your proses minyak pati itu dijual ke SBC. SBC itu akan further proses. Mungkin barang company dan dari shampoo nanti. End product lah, mendai end product. Selain soalnya tu, barai sebab rebis tanah nanti di ladang nanti, barai prun serawangi.
0: Ada lagi prun project serawangi.
1: Serawangi, jadi serawangi itu barai prun serawangi itu, jadi so serawangi itu barai pun proses di ladang nanti, dari keluar minyak pati, so serawangi itu, jadi serawangi itu pakai ni barai indai scented candle dan itu.
0: Serawangi ti kudu eka tanah
1: dan. Ia pakai di eka tanah.
0: Di eka tanah. Asyiknya kampung dah suwe dengan projek ti.
1: Nanti baru projek ti berhousewife.
0: Housewife.
1: Ada di geng kerapi pisang tu. Geng scented candle lah tu.
0: Yeah.
1: Gana di gig gana di pajak kerja khas untuk dari penyulingan nanti tu, distillation.
0: So proses ini gila, ada kilang
1: ibu. Ya, kilang gig nakit, taruh distillation unit di sini pakai mana proses dari minyak pati.
0: Okay. Aku rasa tanah dan kawasan kampung ti sesuai ya, dan buru sarek ti.
1: Memang sesuai. Memang sesuai.
0: Ini pingarap KK lah, dedak pembangunan kemajuan di kampung Semedang di Demasa daerah Mandai.
1: Kamu ya di segi education.
0: Yeah.
1: Memang ku harap orang para pelajar-pelajar di Semedang dengan buku sekolah induk tingkat degree lah di universiti-universiti memandangkan masalah dah cukup duit buat tuan beratasi. Sebab kerajaan negeri Sarawak mungkin free tertiary education. Jadi anak buat tinggal salah. Kerana dia pada anak di dah kubuat sekolah yang dahulu ya. Tuan kubuat sekolah yang nyambung sebab sanang daya itu. Cost education tuan memperluan so kepompongan kemiskinan anak itu. Jadi di segi ekonomi itu tu anda tengah kerja pada usahawan-usahawan luas kampung Semedang itu memandangkan tempat pelancongan di Semedang anda payu terukai suku Buda contoh tempat Bakelang ada tempat sepusangan itu tempat tempat di Sungai Semedang itu kemudian di tengah itu penuh saat itu tengah develop. dan bagi pemuda-pemuda pelancong-pelancong di kat mana ana adalah satu ni tarikan di tengah apa duit sama. Jadi atau ni jadi dia menanti buah nangi buah masa. Buah masa tu yang dua tu ya cukup sangat. Lagi bara nang stalactite, stalagmite dan itu.
0: Kuda jauh ya masa kampung ke Guana.
1: Arah ni tu just by the roadside. Jadi
0: by roadside saja.
1: Payo tu untuk develop. Kadang-kadang di beberapa homestay operator titi tempat beberapa pelancong di ke mana? Matinti. Jadi feedback itu yang gua kena sepatut untuk develop.
0: Ya betul.
1: Gua masa tu jadi anak ni pak yo bayo dia fully develop. Jadi harap-harap dia berarti berat untuk kena ni tuan gen ideas tu kena tuan mulai the venture di berjaya. Anu me harapan untuk kita pun sebentar.
0: Okay. Aku ada ikan ni lagi. Sarawak ini kematian hasil produk kampung.
1: Yeah.
0: So, ni nanti kena jual produk ni.
1: Produk nanti barang yang jual lagi anu through kawan-kawan. Yeah. Gigi anu display di booth di kedai-kedai. Gigi anu pak juga yang jual online.
0: Oh.
1: Barang yang jual online. Jadi ketua itu adalah Puan Sandra.
0: Yeah.
1: Ia ketua ni nang berembui dan nanti berembui ke candle.
0: Oh, berembui
1: scented candle.
0: Yeah.
1: Jadi mana cara cara jual?
0: Just secara online, ya.
1: Online, ya.
0: Okay, awak pun terima kasih dekat KK Austin anak mampus kedua kampung kampung Semedang Jalan Punca Borneo de sama-sama dengan kita dan nanti dapat mengisi program cak penuh-penuh kita dekat kawasan kita bidaya. Ya, awak pun terima kasih semua bela kita. Kita dapat lagi dapat mengisi program cak penuh-penuh anda dengan jam bersama dengan saya ucap salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih.

Okey, jadi nanti ada sama-sama ngoci atau program atau ngarom dite ya dah program cak penu-penu. Jadi supaya doma taruh minit atau ngarom pukul moy setengah ngarom. Jadi sama ngarom dulu sebab ngoci di game Sabah 2 ko ing ngarom itu dah segmen ngancang pete. Selamat ngarom ngedudu sino-sino, selamat ngarom duduk sama-sama ataupun kakak-kakak ataupun abang-abang di tengah nguan sudi ataupun nak naik ke rumah ngarom itu. Anguan ke pelajar-pelajar di form 5 so itu sebab itu mau berat juang berat nuam dia subiat dua kudu-kudu berat lagi dengan yang ambil presa SPM sijil pelajaran Malaysia jadi sana sudi-sudi itu naik ke bagus belajar ke bagus ada ke support sebab inoh ialah pendotu masa depan ini kiri yang nang jadi mak yang nang main-main naik dia betul-betul betul belajar betul-betul. Okay, jadi atau bihbol lagi tu. Ragu pergi bol tu seterus ngalau miti. Ragu miti. Tak ingat makin rami, makin pecoket. Lebih sembringan di tuang nyanang guru berehat ataupun mohgin di hari mula terbos. Mungkin nyanang aku lekaj dom dom ni lagu miti. Belum kalau mula terbos mungkin pecoket dia kini naik sebanyak mula terbos. Tahu bihbol tu ragu pergi bol so semua gelinas rami ngan rami gak. Cool.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur juk nek semendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak dalam uji bakat ati, angan perlu naik rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak pon ka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang tanding ati dapat dos

Iya, nanti tengok ragu menghibur doh patut terse John Martin Alton lagi. Jadi kira supaya doh ma 20 di media tadi atau dang segmen ngancang peta tu sana nu taruh itu ya 24 anu beranuam sawa 2022. Okey, jadi harap asa berengan terhibur di yang romiti. Terima kasih ngadu Binet Thomas di agi bersama tu agi apa itu komen nanti wangan Facebook YFM Radio. Terima kasih ngadu Charlie Chung Tizam Lime lagi ikut sama Rato yang nangas ramah tu ngumi so semuanya Selangor harap ingin enjoy ngajar lagu YFM Broyo. Okey, terima kasih kena do Kong Hua Ateng Pako Raja Muhammad Fadli Peter Kilan Norwetika. Okey, sama dengan Rob menuduh Clifton Cliff doh kebi pantu negara miti. Okey, lain ngaji ragu napa-napa yo ragu nombor kejar kita main. Okey, terima kasih kena do Clifton Cliff ya. Okey, jadi ngadina to bibu lagi do ragu pengibur to seterus so Nico Rodney Cinta Aditya Jok di YFM Broyo gerak bersama.

0: Mendengar gambar dan tebak hati. Aku lihat ni, aku lihat ngajar muki wat gayang dan dapat dengar bol di telefon ti.
1: Yo mai.
0: Yo hati.
1: Dei dei dei dei bayar mai.
0: Doi bayar na tiak. Tebak hati telefon kan. Wati ngajar lah. Katiknya tu ingat kan ni.
1: Muti.
0: Wah, ada pun dayung ada penuh-penuh leh. Nanti yo ke.
1: So.
0: Katik-katik. Ingat, tengok. Ngawati, ngawati buka itu. Telepon ngerti tekan Play Store itu.
1: Oh ni nanya Play Store lebih.
0: Duh saya sikit ni ingat ni ke
1: mesti lah sikian tak aku salah tekan tak anu bukan nggak mau doi tiak waki
0: asik ni mah tapi ni ingat di yuk nah wati ingat ingat tekan Play Store di video nah ingat bertimbul ingat nah lepas ini ngan type itu
1: ini lagi
0: RTM klik
1: yo
0: ngat type RTM klik nah dia aku type nah mau luah hati nah kita nah. Hijau mula itu
1: yo
0: tekan itu
1: ah mau tekan je lah
0: tekannya yo yeah. Telepon nak dibuang teleponnya tiak
1: wah ini tiak tangga wang mau paksa ganti ya
0: nah tekannya aku tekan kan dia mau pusing dia dia tengah download itu nah yo
1: yo
0: oke okay, boh siap dia mau download oke okay, baru terbuka ingat
1: yeah.
0: Ingat yo
1: oh wati no padua patut ku ningatnya suaknya ningat telefon doi nya tiak ningat TV
0: ino lio ne acan ningat telefon do te cuma nak gol na ino lio ya ningat bol semena dapat ngas telefon
1: patut le oni ada nanti ah ne dan ane
0: nanti iti le aplikasi RTM klik patut dapat ningat bol cerati pun auto nang lo dik iti dapat ku teningat auto nang basio ge
1: ada beli dang takal naik kerja sum pagi no di kira jaman tuntung dapat kira
0: dapat asal tempat tipon ya asal tu di badang di jamat call ni pak mak bena ni le jak cuma kogoh tu ya jak sibuk
1: buat ini senang dia ya. Bisa jolak kuguru kati asal kuguru kati tiak token apa kasih aku nino ngijiling ngijiling aku kuguru dati dari milik kopi ya nanti ya
0: kuguru dati satu
1: bagus aku balik ke Bali lek lek kuguru di kursi sofa
0: yo nah tinggal mau git ya tiak segi bol ngetikan pati tiyo
1: oh yo
0: Bogo wa so ino ngarep ti ningak so TV ogi ge dati ogi nang ti ogi ge
1: ya lah ya
0: so TV ti
1: miti miti pali ti pon ah muti kre pali teban ke Bali de ni main bol di Bali de
0: cuy padunya
1: okey lah
0: kopi ti mau bayar ke bayu
1: mau turun bayar dia aku kamu teban di ku
0: menatik mati ne ya ya penuh main penuhnya
1: dalam aku kopi masuk susah
0: makin penuh alit ningak ni ge tak suang ti
1: ya ya ya ya

Okey, jadi nanti ragu menghibur balik dengan sok pelan Mega Force sebab sungguh mudah mudik nyamai atau mana ke hanjuang segmen dengan cang petak tu saat nandu taruh 24 nombor 6 sebab 2020. Terima kasih ya nudu so beringan di lagi bersama aku so pukul nua mengumi ti. Okay, jadi rupai ti ya tu dapat ngojit abar pukul pri yang aroma di beberapa ratus so National FM. Rupai nanti enggak dapat kita bersama lagi dua pengaruh tu kaidi petugas dan segmen ngarom pawon so pukul pri ngarom benda pukul semua ngadua turu apa ngarom. Okay, jadi radio terus ga on ya terus ga hibur bersama dua pengaruh tu kaidi petugas ti untuk kenyang segmen. Jadi ngarom ti yang ini aku DJ Jess rek ngucap selamat ngarum dan kita dapat bau di segmen 2 hono di bakon. Bye bye.

0: Dengan Adin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
2: Sampukur peringarom, next men dua turut ngarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live FB, YFM, Bilia.

Siapa macam mati nak lagu penghibur kita dengar tim Masu Megaforce Baladingan. Jadi selama bingar bida pun lagi bersama dengan aku Beatrice D ataupun DJ D dengar andu taruti semenchen 24/6 2026 dan segmen ngar empawen masuk pukul pri bingar sampai to pukul 9 terpengar mati. Jadi sama-sama kita berhibur sampai to pukul 9 terpengar mati ya. Boleh kita boleh kepingin ada YFM berdaya dengan frekuensi di 0.5 MHz Kuching. Dengan boleh kita ada nyana ada kawasan serian, boleh kepingin dengan frekuensi di 0.7 MHz. Atau boleh lagi kepingin dengan aplikasi RTM Click. Atau bisa dengan kami di Abi Facebook Live YFM berdaya dengan RT. Jadi dengar hati dia pukul semua hang bingara, kita ira keping agak bingara di menan sena bidaya bau jagoi. Dengan dia pukul semua hang suku bingara, kita ada program rentak bau bersama dengan penerbitna CMN channel Linda Gagem dengar hati. Jadi sama-sama berhibur dengan aku DJ D sampai to pukul 9 terpengaruti mati. Arabala semua ping-ping YFM berdaya dengar hati sihat dengan ceria-ceria selalu. Tetap bersama dengan kami the YFM berdaya gerak bersama. Jadi kita berhibur tayar dengan lagu penghibur kita masuk Embuja dengan Peter James, Kisah Ami 2.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Seraru Nakit Jaga Aisita, penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dahnyah ngapa ngin Aisita kadaya sepa, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang sien penurung perintah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, wankah penurung barang bulan kebajikan, dahnyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dahnyah muda besaya di tedek daya. Pesanan mesra ati, so YFM Bidayu.

Jadi saya macam Martina, lagu penghibur kita masuk Tony Peace Band, Napa-Napa. Jadi Disember 45 minit, rempas pukul, pre-ibingara. Jangan balik kita ada baru buka radio ataupun baru buka aplikasi RTM Click ataupun baru bersama dengan kami di Facebook Live YFM Bedaya. Bersama dengan aku di jadi di segmen Ngara Empawan. Sama-sama kita berhibur sampai terpukul sungguh terpengaruh timati.

Yang awah YFM Bedia, khabar peminat diki-diki baragi, seramai ngarum harap seperut di dalam senang ka sehat-sehat seraru, kuan ya. Yang ada lagi Rosin Gunyau, Henry Bali, selamat ngarum power, selamat bertugas di jadi geng-geng awah, semoga sok tak sehat doa ceria selalu, salam sayang sok kupuk bumbok, kuan ya. Dan ada lagi Dublin K Baja, Peter Kilan, The Suspanes, sama ngarum DJ dengan geng-geng awah YFM berdaya dalam segmen ngarum pawan. Salam damai kuana. Dan ada lagi Agnes Jerry dah bersama dengan Ami dah di Facebook Live YFM berdaya dah ngerti. Jadi apa kita kembali ada pukul semua bingar mati kita ira keping agak bingar ada menang sendak bidaya bau jagoi. Dengan pukul semua suku bingar kita ira berhibur dengan program rentak bau bersama dengan penerbitna semen channel Linda Gagem. Jadi terus bersama dengan media YFM bidaya gerak bersama.

0: kati ya. Ponu, nikah ponu. Mu tidak sehat sebenarnya apa mu?
1: Tiak. Tadi kebuli dukun kanya ada tubuh kupuat te.
0: Nah,
1: nyutiak ni si doh je. Pernah pagu pemu. Boleh aku tolong di kaki pemu.
0: Inoh le buat inoh inoh le. Isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Mungkin kebuan yang muti tiak. Yo cek atau sembarang tiak.
0: Dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Maaf saya dukun, maaf saya. Pagu tu atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tadi mit nomor. Pada tu saat ini dia tunggulah terbirit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut katiban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asih hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Gulu. Aba, terubur. Ya,
0: betul. Gulu, ti.
2: Kenyam dah ilmu tanya.
0: Kali siapa almu, siapa Nas dia nimbang lagi dina.
1: Ces. Tolong Ces, tolong. Tolong.
0: Dah, tolong nih. Gulunya nak. Gulu kursi deh.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, pada nimbak olo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang ber nimbak semnya sebarang je.
0: Iya. Nas si bona lah iyo ti. Ko ninga so pagi ai jawit nang pucat mona. Nuak kupi agong sakil pun tongan mo buyang. Aku mau tahu lu kiri ni yati nih. Kadang yati kuasa nih. So lagi so endok gay mau umur yang ti kuasa doya di pesa atau pay kuasa.
2: Apa musen? Mesti rap ngecek terus ngecek aduk.
1: Hah? Tapi aku si iat nih.
2: Kau
1: aku ngecek kamu mati. Kau nama si iat.
0: Itu yang nak si iat mak mud no it nih.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Bisa.
0: Ah, tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian nanti sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Ya lah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu aku dikati. Yes.
0: Sepulang nas cek otopnya nyepuan oni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah aku ni jadi ya tiada. Ti ini paguh eh.
2: Selamat tiada beringku nyempakmu.
1: Ani nang lo.
0: Bak mu kaning ke dos beti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot dah.
1: Kada ada guna lah.
0: Ali berkurang ni yo.
1: Bak bergolot.
0: Ngecit je ngecit
1: kena.
2: So slow saja, relax. Relax aja kada relax.
1: Okey mai ti. Ana lagi ada dan itu mai.
2: Ngecek adak mataya, ngecek adak mu.
0: Dominik lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jembatnya dah berbatu tanon iyo dah tepan iyo mato telah penuh iyo ti nah
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen datu lagi terbeku
0: hati mau katung patut meter mau tonggok dengan sambung ha
1: ok mati
2: ke hal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklet tiap kado di kata ya tia.
1: No, no.
0: Lihat ni anu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklet mula. Mi tu bak urik disepak mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment borang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan
1: boleh,
2: cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokong dah lagi taban ya Tina.
2: Iya, boleh.
1: Sadi-sadi kunog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kot ya?
2: Iya, boleh.

Pukul 9 ngarom. Bersama doku George Martin dan Abang Ngarom di YFM Bidoyo. Berita bersedia terima cadangan saat nama paguh program Budi Diesel. Menteri Beranjak Kedua Dato' Sri Amir Hamzah sengumuno nang penyusun bau mekanisme subsidi inyo ino daya tajoh ni an beranju itih patut obo tanah dio ponu nuna oni demonya kilin takal pimonu Budi Ron 25. Yenang berita tombit kira ge buat pikir nyaa bikait kota dedoi sama ju pemitik saat nambah 100 liter dok tak pada bondai dan nyaa de layak. Ya sebab teritih nuduk pinggaran abar di Kuching on witi. Dio ino Dato' Sri Amir, Benguru dan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi merawat di stesen inyok di Oran Dato' Petinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin di Kuching. Kerjasama OSA Sarawak dua anggota Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, East Asia Growth Areas BIMP IAGA mutapun noga padok penyambung serantau rasuk masang adok produk kerjanomi. Menteri Kerjanomi Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang pengatur BIMP IAGA Tourism Exchange 2026 atau BETX 2026 menjadi platform saat naik perubah nuduk sektor kerjanomi. BETX 2026 nokan nuduk berguna amalan reka lestarian dua pidolas kerjasama motas baat luar so transformasi digital. Ya sebab teritih takal tajoh program ino beramah udung kluster kerja penomi BIMP IAGA ke-22 The Kuching on WT. Ya nang kerja nomi ido sije ngin utung nuduk ekonomi pak nogap tolin jamit ratus, tolin jamit batanasal dua nogap community dan topat. Ju Sarawak ketubuh komited nyukung visi bersama gerusuk kerjasama strategik dan dapat gorak adok pimokat ekonomi. Sekolah Kebangsaan SK Naga Sekerang di Seri Aman abu cadang dan abu pindah ke tempat bau setegar bangunan de Adin Modoi Selamat. Ju, Opis Pendidikan Watas PPD Seri Aman Muhammad berdapat Gapit Menteri Pendidikan Inovasi dan Pemasang Bakat Dato' Francis Hadin Hollis bau-bau itu. Dan berdapat dina pihak PPD Seri Aman mengin analisis kerja perhati taruh tapak cadangan saat sekolah ino dekodak jua sonang nyao dikang dua pemudah infrastruktur de ogi. Dato' Francis mempilih cadangan tapak de sebungas de jua 4.2 km so pasal Simanggang dua jua so kawasan sungai. Ia nang ada pala berdapat penguasa Opis Tanah Dosabi dan nuam onuburan ju itih saan puan status tanah. Dialog bisa menyaku puak tongrek abuh naik saan rundeng isu ino. Suat kad penorang porong, my kad dogi adin masih sah abuh pakai saan suat bahasa urusan. Nunain penorang so Opis Menteri dan Negeri KDN, nukar my kad pakai my kad generasi bau idoh mesti. Juratus di sejolak berobot-robot odi ke Opis Pendaftaran Negara dan nukal maika atas kira masih tapod obo pakai. Pak sengumunoknya ada masih pakai kad pinorang porong plastik, kad pinorang porong berkualiti bergantung do maika versi ni mesti mupok-mupok nukal dalam tipu taruh sawa. KDN sobat teritih dalam penyaut bertulis di Dewan Rakyat peruah di portal Parlimen on WT. Itih ngana nyaut penyikian ahli Parlimen Kota Baru Dato' Sri Taki Yudin berkait raka-raka saat nyirat nyaa bidadog di Opis Pendaftaran Negeri dan nota kerja peruah maikat generasi bauh ino robih teratur. Dari sija ina abar ngalom da bersusun da berpeluah da Muhammad Al-Hadi Samsawi so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Serba ngalom dua salam Malaysia Madani.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Jadi isi macam mana Martin, lagu pihak kita masuk Eliza Jobang. Jadi di pukul semahang, suku Bingarati sama-sama kita rabi hibur dengan program Rentak Bau bersama dengan penerbit CMM Channel Linda Gagem. Jadi terus bersama dengan kami di YFM Bidaya Gerak Bersama.
1: Hai, selamat bingara. Selamat berapa kita ada bingarati dan habis program Rentak Bau kita. Jadi, Anika Agah ya. Semua bala berkeping YFM dan bingarati. Aku harap semua bala kita tersen. Lebih lagi mehani anu-anu kita kerja dan nanti. Jadi, dah masa itu dah kita berihat. Ada dah menguleng. Ada dah masa lagi nguluk ya. Pak Manipan, haraplah kita sampai terhibur bersama dengan kami dan bingarati. Ya, sambil kita nak berehat lebih ngerti, kita berhibur dengan kudu-kudu dengan lagu dan dok sedia aku dari program Rentak Bau kita dari ngerti. Okey. Ja, dan kita akan bertahan masa lebih ngerti aku nyedia dua dengan lagu senceh lagu bidaya kita dengan sen. Ja, sama-sama kita berhibur dengan lagu Da Taban Bada Justin Marin dengan lagu Dayung Padawan. Dengan Rimpas N, kita berhibur lagi bersama dengan Texter Nasron dengan lagu Joget Dayung Timengan.

meh piluah ku debi ngarti dabi program rentak bau kita sencia lagu dayung pedawan asikah bala dayung dan pedawan debi ngarti aku percaya semua belah kita lebih lagi dayung dan pedawan mekeping lagu masa Justin Marin de mati nah dengan mesin lagi lagu joget dayung timengan dengar reti ya kita muci bala dayung-dayung kita ya anyap salah nah sekali-sekala kita muci kaum dayung mungkin minggu bau kita muci kaum dari laki sabar okey kali ti aku rangi bor bala pekaping kita dengan lagu bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu kawan kita ataupun lagu kireng kawan kita ya kali jena kita mau berhibur dengan lagu beri ya kali ti kita sama-sama keping taruh dengan lagu kireng dan meruk sedia aku dah bingar ti Sencik ni lagu Dabi Ganan Bukan Laki Cinta Masa Nadira Rimpas N Kita berhibur lagi bersama dengan kumpulan Hakim and Magistrate Dengan lagu Saksama Kuan eh? Dengan Rimpas N Lagu Ketaru Lagu kira yang kita dengar ti Sencik lagu Dabi Ganan Bunga Maaf Masa Kumpulan Delantis Jadi tina kita matan masa Ya, terus kita sama-sama berhibur dengan reti dan program rentak bau dengan taruh dengan lagu kira yang kita dah dengar reti. Selamat berhibur.

Rimah dengan lagu Umur 29 kita ada habis program Rentak Bau kita dengar reti. Okey, kali ti jak kita sama-sama bihibur lelaki ya. Ha, ni dengar reti kita memang bihibur. Ya, ada habis program Rentak Bau dengan lagu-lagu bukan saja lagu bidaya, pak mengsel lagi lagu kireng, lagu ramputih kon kita ataupun lagu Inggeris, lagu Iban, lagu maso negara seberang kita ataupun negara baat kita ti sence Indonesia, pak mungkin lagi ada lagi lagu maso negara Brunei, lagu maso Singapura pun mungkin ira taban kita ada program Rentak Bau ti pak da kali ti da minggu siti aku cuma ngaban lagu-lagu de maso negara Indonesia, ngin lagu Indonesia ti kuan kita ya buka kita media-media sosial sentiasa udah binain. Okey. Jadi kali ini kita sebenarnya kita kaping lagu Indonesia sebenarnya. Kita berhibur tadi dengan lagu Iban. Dua dengan lagu Iban. Darat hibur kita dengar reti. Senca lagu Sumpah Danji Tua Masu Gulliver Thomas dengan Meredith B. Sudua ti berduet ngaban lagu Sumpah Danji Tua. Kena senap dia Sumpah Janji kita ataupun sumpah janji adih ya Pak Sena Iban Sumpah dan Citua. Okey, lepas ini kita berhibur lagi dengan lagu Dalam Sampiku ada taban pada Val Calvin dengan Ira Malpan. Adi dua dengan lagu Iban da Bingara City.

Okey, meng dah cinangi ku ije nah. Kali ti kita ngeban lagu masa negara Indonesia. Okey, lagu dah tambah ku ngareti. Mungkin ada bara kita ada mempernah keping nah. Mungkin ada lagi bara kita bau keping nah. Pak manipan. Dah ambil program berentak bau ti. Aku ngeban lagu-lagu bau, lagu-lagu popular, lagu-lagu dah tanang kita. Mungkin lagu damba. Pak tunah bara kita berentak bau. Jadi, kita sama-sama berhibur. Dah habis program rentak bau dengan taruh dengan lagu. Lagu Indonesia Sencen ni masuk and mesh dengan lagu Anugerah Terindah. Dan dengan nombor dua, lagu nombor dua Sencen lagu Bikinan Hilang masuk Justin Alderin Fit Wiz Baker bersama dengan Toton Karibon dengan lagu Ketaruh Tunggu Apa Lagi masuk Nyoman Paul. Saya nematinlah taruh dengan lagu Indonesia menghibur kita ada mengerti. Jadi, sekejap sama-sama kita keping lagu masuk negara Indonesia.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Okey, San Matina, kita sama-sama keping lagu-lagu Pinggir Buruk. Kita semang dua dengan lagu dan sudah kita ada berhenti dari program Rentang Bau kita. Jadi, apa kemat? Bersama lagi tak ada Minggu De Bau dari program Rentang Bau dengan lagu-lagu de beken lagi. Dan tak sama-sama berhibur dengan saya aku selaku penerbit program Rentang Bau de kali ini. Ngucap selamat bingara, selamat beres dengan. Bila pun lagi kita Minggu Bau dengan jam bersama. Bye-bye.

0: dengan Adin bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngarum Kawan. Segmen seadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih anak kai.
2: Sobukur peringarom, next segmen dua terus ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RT and Klik, dan live FB, YFM, B.

Jadi sem cita mati nak kita menghibur the abi program rentak bau bersama dengan Pinabina sem mencel Linda Gagem dengar ti. Jadi terima kasih nampak kita ada masih bersama dengan kami the YFM Bidaya Gerak Bersama. Bersama dengan aku dijadi the segmen Ngarim Power dengar ti. Sama-sama kita berhibur sampai pukul 9 terpengarut ti mati. Jadi juga bila kita ada bayu beus jam ti. Sama-sama kita berhibur dengan lagu penghibur kita Masu di Vipers Joget Bujang Nami.

dengan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur Jud Nix Mendua Suak kak pandai beragu ngebetanda. Ja sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suat dalam uji bakat hati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape seruan berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag section TV RTM Kuching. Manyak kemet, email ke rakaman video ngan ke section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian do kuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang bertanding ati dapat dosen so Facebook.

asok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

Jadi si macam mana Tina lagu pengibu kita masu meza fos pintian amu dengar ti. Jadi dengar ti aku ira sekunci dengan bala kita. Ini program da ira dok natur. Wang 20 beranam 2026 CM mention anunam ti. Khas dan juga bala kita ada kesung si mention program vaksinasi anti rabies secara percuma nak semua kesung wang 26 2026 si mention anu 6 masuk pukul prii berupagi sampai to pukul ni kami andu de Dewan Masyarakat Tapah Kampung Tapah Siburan. Jadi juga bala kita ada kasung daerah ngantut bala kasung kita ngumit vaksinasi anti rabies ti. Aba kamu pastikan kasung kita abi umur taruh buran nak sembuh sehat dengan kai ngandung ya kasung kita en. Dengan aba kamu lagi ngeban IC kita dengan kad vaksin kasung kita kalau ada kad vaksin kasung kita aba kamu ngeban.

Lepas bila kasung kita ti dok vaksin berkembet ngancak kasung kita kuarantin selama 20 mahi andu. Ngancak kasung kita luah nak nyapa. Lebih-lebih lagi de tempat de ahi inya ya. Jadi itu masih mencena program vaksinasi anti rabies secara percuma nak kesung wang 2026 anduna masa buku peribu pagi sampai tepuk kunik kami andu daerah Dok Natur da Dewan Masyarakat Tapah Kampung Tapah Siburan. Jadi saya mencermati program vaksinasi anti rabies percuma dada kasung. Jadi terima kasih kepada kita ada masih sudi bisa mendengar kami ada YFM BDI Gerak bisa ada segmen Ngaran Power dengar hati. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita Masu Lindsay Yesi. Sobak Singumi.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Oh, no ni kenai apa ini weh.
1: Eh, masuk ni. Kau nak main bola enggak?
0: Nak bye. Timbuk kopi ngalung nak bye. Bayar kemat kan dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulu. Eh,
0: ingat tidak botol modal ketilang. Jangan dia maat kait dok teban. Dok maat dia bang maat dengan bol.
1: Eh, di boli no kiki depan ngam main bol. Sumbuk mu gasak ningat drama kiliang.
0: Yo ningat di TV. Oh ni gago telefon nyatun meja. Ini guna.
1: Eh, mau pikir aku gitu angah sumia ke? Telefon ti pakainya telefon kekinya pakainya ngat TV.
0: Ati, ingat eh. Ketemu ketik telefon kan no.
1: Eh, Muti, mak sebarang gong teleponnya mana? Sama Sam dang dang tin.
0: Eh, dai kau ingat gambarnya tu pakati. Aku lihat ni, aku lihat ngajar Muki wat gayangan dapat ngebol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo hati.
1: Dei dei dei de, bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telepon kan no. Wati ingat cara. Iya. Katiknya tu ingat kan ni.
1: Eh, Muti.
0: Wah, ada pun dayung dapat nupanu leh. Ingat ti, yo hoga.
1: So.
0: Katik-katik, ingat-ingat. Ngawati, ngabuka itu. Telepon ngerti, ngetikan Play Store itu.
1: Oh, ini nangnya Play Store lebih?
0: Eh, duh, saya sikian. Ini ingat ni ke?
1: Eh, matik, mesti lah sikian tak. Aku sana tekan tak, anda bukan. Nggak mau doi tak. Waki.
0: Asik-asik, ya nyamati, bih. Ini ingat di, yuk. Ngawati ingat. Ngetikan Play Store itu, yuk. Nah, ingat bertimbul nggak? Nah, lepas ini, ngan type itu.
1: Ini lagi.
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngetap ATM klik. Nah, dia pun type. Nah, mau luah hati no. Kita nah. Hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan je dah.
0: Tekannya yo. Kalau kita pun nak, dibuang teleponnya tiap.
1: Baik, ini tiap tangan orang mau paksa ganti je dah.
0: Nah, tekannya aku tekannya no. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu no yo.
1: Yo.
0: Okey, boh. Siap dia mau download. Okey, baru terbuka. Nah.
1: Ya.
0: Ingat yo.
1: Oh, wati no padua. Patut ku ningatnya, suaknya ningat telefon doi nya tiak ningat TV.
0: Inoh lieu ne, acan ningat telefon do tiba nak gol ena inoh li, ye ningat bol semena dapat ngasuh telefon.
1: Patut le. Oh ni ada nanti ah, ada nanti.
0: Itih le aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Patut dapat ningat bol cara ti. Mumpun auto nang lu di kete, dapat ku teningat. Auto nang basio ge.
1: Ada beli dang takal-takal naik kerja sem pagi no di kira jaman tuntung dapat kira
0: dapat asal tempat tipon je asal di badang dia mati gol ni pak mak bena ni le jak cuma kogoh tu ya jak sebuah
1: oh, tenang senang dia ya. Bisa jorak kuguru kati asal kuguru kati tu ya tokena bekas aku nino ngijiling aku guru dati dari milik kupi ya nanti ya
0: guru dati datu
1: bagus aku balik ke boli Lek-lek dulu di kursi sofa.
0: Yo. Nah, tinggal mogi ya. Ti asa gi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Nah, bogo luas so ino enggak dapat ini enggak so. TV yo gi ge, dati gi nang ti yo gi ge.
1: Ya lah, ya.
0: TV ti.
1: Minti-minti pali ti pon. Eh, muti. Kre pali teman ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi ti mau bayar ke bayu?
1: Mau tolong bayar dia. Aku kamu teban lagi ko.
0: Nah, menatik mati ni. Ya ya penuh banyak penuhnya.
1: Barang aku potin susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya ya ya ya ya.

0: Din mempukul semenglik lebih senyara. Mani dah.
1: Aduh, mari abuk gerang segmen ngerempu buat YFM dia.
0: Eh, segmen ngerempu buat nebuk. Pak Atta Baba bisa kini dengan ragu-ragu dia dalam semeng 26. Dekah keupuan YFM dia menambah siaran ngerang dek semeng 6 jam Madin. Reti i ngerang anak picu siaran ngerang sop kurs semeng 2 setiap ngarem dek pukul 6 isan-isan.
1: Oh, sabukkah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dah lah tak boring lepas hati kamu yang tak kerja shift serup ngarem kena raru ke.
0: Ya, meh.
2: Banyak kebet, sama ngake dalam segmen semeng 26. Barangkandu sop pukul semeng 2 terup ngarem dek pukul 6 isan-isan.

Jadi itu saya, aku Maira, ngemas tugas aku dengan retik. Terima kasih nak balik kita ada sudi bersama dengan Amira, YFM, Berdaya, Garak Bersama. Bersama dengan aku DJ D, the segment Ngarem Pawan. Sama-sama kita berhibur jena, masuk pukul peribing ngarem jena sampai tak pukul semua dua terup ngarem timati. Jadi mati bala kita terus boleh berhibur dengan lagu-lagu penghibur dan automasi YFM Bidaya masuk pukul 9 terpengaruh sampai pukul 6 pagi. Jadi sen saja masuk aku. Terima kasih. Selamat bingara. Salam Malaysia Madani. Bye-bye semua.

Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Mai bai.
1: Oi.
0: Oh, no ni ke nai papai ni.
1: Eh, masuk kok ni. Aku dengar main bola nak.
0: Nak bai, timbuk kopi ngalung nak bai. Bayu ke mat ngene. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulu.
0: Eh, nanti dah botol modo ketilang. Ya mandi sama at kait dok teban. Deng mat yo bang, mat ngap bol.
1: Eh, di boli no ke kita pun ngam main bol. Sumbuk mau gasak ninga drama kiliang.
0: Yo ninga di TV. Oni gago teleponnya tun meja teh ni gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu angga sumia ka. Telepon ti pakanya telepon ke ginya pakanya ninga TV.
0: Ati. Ingat eh, ti. Ketepak ti telepon ngano.
1: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana. Sama sam dang daun tu.
0: Eh, dai pun ingat gamal nanti pak ati. Aku lihat ni, aku lihat ngajal muki wat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo hati.
1: Dek dek dek dek bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telefon kan? Watih nggak cara? Iya. Katinya, tu ingat kan ni?
1: Eh, muti.
0: Wah, tu pun dayung dia penuh panu leh. Ingat ti, yo hoke.
1: So,
0: kati kati. Ingat tengah. Ingat watih eh, ingat buka iti. Telefon ingat ti, ingat tekan Play Store iti.
1: Oh ni nanya Play Store lebih?
0: Eh, tu saya sikit nak. Ingat ni ke?
1: Mesti lah sikit tu. Baku sana tekan tu, anda bukan. Ingat mau doi tiak. Waki.
0: Asik-asik yang nyaman tapi ini ingat di yuk. Nah, berarti ingat ngatikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul ingat. Nah, lepas ini ngan type itu
1: ini lagi
0: RTM klik.
1: Yo.
0: Ngan type RTM klik. Nah, dia aku type. Nah, mau luar hati no. Kita hijau mula itu.
1: Yo.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan je lah.
0: Tekannya yo. Kalau telepon nak dibuang teleponnya tiap.
1: Wah, ini tiap tangan orang mau paksa ganti je lah.
0: Ingat, tekannya aku tekan ingat no. Dia mau pusing dia. Dia tengah download itu no.
1: Yo.
0: Okey, boh. Siap tu yang mendownload. Okey, baru tu buka. Ingat ya.
1: Oh, wati no, padua. Patut ku ingatnya. Suaknya ingat telefon tu. Ingat tiap ingat TV.
0: Inoh, dia ni. Acah ingat telefon tu. Tiba-tiba nak gol. Inoh, dia ingat bol sebenarnya. Dapat ingat sebuah telefon.
1: Oh, patut. Oh, ni ada nanti ya? Ni ada nanti ya?
0: Itih leh. Aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ingat bol cerati. Cukupun dia atau nak lorik itu. Dapat ku ingat. Atau nak basio ke.
1: Ada beli. Takal-takal naik kerja sum pagi no. Di kena jaman tuntung dapat ke dah?
0: Dapat. Asal dapat tipon je. Asal tu tiba dang jaman tu gol ni pak mak buna ni le. Jak semua kogoh tu ya. Jak semua.
1: Wah, tino senang dah dia. Bisa jolak kuguru kati. Asal kuguru kati tiak. Token nak bekas nak mino jiling jiling aku.
0: Ya.
1: Guru dati dari mini kopi nanti.
0: Ya, tu guru dati satu.
1: Bagus ku balik ke boli. Balik ni dah guru di kursi sofa.
0: Yo. Nah, tinggal mogi ya. Ti asa gi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Bogo wa so ino ngar pat ini enggak so. TV yo gi ge dati gi nang ti yo gi ge.
1: Ya lah ya.
0: So, TV ti.
1: Minti-minti pali ti pon ah. Muti. Kre pali teban ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke Bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban diri aku.
0: Menatik ni mati ni. Ya, ya, penuh banyak penuhnya.
1: Dalam aku pati memang susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke. Kasih uang dia.
1: Ya, ya, ya, ya, ya.

Asok rami terkuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita buk Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Sok rami tekuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Microsleep ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah har butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak so gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemai nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemai nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Smong Nogleh Juara. Itilah Carta Music de Kajon-Kajoningan. Carta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Carta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.

Asok rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notap grumak radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, RTM.gov.my.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersiaran langsung di RTM Click.

0: kak katik ah. Ponu nak ponu, mu tidur sihat sebenar apa mu?
1: Eh, tiak tadi kebuli dukun kena dari tubuh ku puat teh.
0: Ya,
1: ya. Nyu tiak lisi doh je. Pernah pagu pemu, boleh aku tolong aku dekati pemu.
0: Inoh leh buat enak inoh leh, isok isok dukun, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kebuannya muti tiak, dia cek kota sebarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenu.
0: Mak mak mak mak mak mak saya dukun, mak saya. Pagu tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tuh di mid nomor, pada terus tadi ni dia, atau kata berit ni.
2: Meret.
0: Nah, mulut kadiban. Lepas tu tiban tu boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Eh, nas, iya ti, mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti po.
0: Hmm, iya lah ti.
1: Yo, iya, iya, iya, iya, iya.
0: Nah, ni ngak-ngak.
2: Nah, gulu, gulu, gulu. Abak, abak, abak. Terobak, ya. Betul.
0: Gulu, gulu, ti.
2: Kenyam dah iya mu tanya.
0: Kali siapa mu, siapa nas dia nimbang lagi dia na.
1: Ces, tolong Ces, tolong. Tolong.
0: Eh, dah tolong nih. Gulu nyana. Gulu gulu kulis dia.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti bo?
0: Iyo, bale nimbak lo ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang bale nimbak sinya sebarang je.
0: Iya. Ana es bona le yo ti. Ko ningak so pagi ai duit nang pucat mona. Dua kopi agong sakil pun tongan mo buyang. Aku mau tahu dulu kredit yo ti. Kadang yo ti ko rasa le. So lagi so enok mo umur yang ti. Ko rasa doya di pesa to pai ko rasa.
2: Abah Musen, mesti rap ngecek terus ngecek kedu.
1: Hah? Tapi aku si Ian lah.
2: Kau,
1: aku ngecek kamu mati. Kau nama si Ian.
0: Itu yang si Ian mak muno itne.
1: Oh ya mai.
0: Oh lebih.
1: Oh tuh. Imut kita nas.
2: Datu temperature mesti boh.
1: Mau pakai mai.
0: Ah tanah dah nas ngatur. Dan bukan si Ian, dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut nyebut dukun geti saja. Mati ku ngancak staff ku meni ngecek na.
1: Nol ku dulu ku dikati yes.
0: Jadi sepulang ya. Nurse check otop ni nyepuan ni onap ni terus ngin ubat. Ti dukun puah puah aku ni jadi ya ti ada ti dia paguh eh.
2: Selamat tiada beringku beringku nyampak aku.
1: Ani nang lo.
0: Pak mu kaning ke dos beriti.
1: Oh bukolot dah.
0: Ah bukolot le.
1: Kau tak ragu lah.
0: Ali berkurang ni ya.
1: Oh, bak bergorot.
0: Ah, ngejit je, ngejit
1: je nang.
2: So slow saja, relax, relax aja ada relax.
1: Okay, mai tu. Ada lagi, ada lain tu mai.
2: Ngejek adak mata ya, ngejek adak mu.
0: Ah, Dominic lagi nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemputnya tu berbatu tanon iyo tu tepan iyo mat tu telepon nu iyo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau katung. Patut meter mau tonggok dengan sambung ha.
1: Okey mati. Kejap
0: mati nah.
2: Okey hal. Mati ku juga nuri. Ambut perlu rehat ni andu lah. Ku juga siklip ni andu.
0: Do ni tiak. Ni menang siklip tiap kodoh dia kata ya tiak.
1: No.
0: Rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul saat aku.
0: Yo ke yo, asal mula mula ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah. Ya,
2: ti surat siklif mula. Mitu bat urik disepak mati ya.
1: Iya iya. Nas nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment buram bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan.
1: Boleh nas, boleh nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu bokon dalek ketaban ya tina.
2: Iya iya boleh. Sali
1: sali kunog.
2: Pagi lah.
0: Nombor ni nak kota ya?
2: Iya, boleh.

Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birangkonu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Jom tadi sudah madin pukul 6 isan isan Ati Inah YFM Bidaya RTM Kuching.
1: YFM, YFM, YFM, gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
2: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya, gerak bersama.

Doakanan tanpa amang, tanpa anak, dan tanpa Roh Kudus. Amin. Tasmayang, Tuhan masihin kami, Kristus masihin kami, Tuhan masihin kami. Amang mi di sorga, kudus kena nakam, mendek perintah kam, jaji kena nakam di dunia mula sorga, juga dengan mi tiap penuh pemahaman mi, nampun penyalami, mengemi ngampun di nyarap salang mi. Abang ngebana mi nak pencuba, tak peluang mi sop mi ek, sebab kam dengan buk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendek setuhai-tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa berkuasa, akan menguasa api mudip pemi dan dunia siti. Berbit macam pinurak datu nahmi. Nek kerja, di kabun, di rumah. Dengan bi macam-macam kerja dan bukan-bukan. Jinayung jinaga mi, dengan kuasa Roh Kudus sekam. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung. Masa segala ridap sama, percuba tipu muat setan. Beda-beda-api kami kerja, beda-beda-api kami menda. Tanpa akam tempuan si bayu menyungka. Bahkan menyungka akam Tuhan, adu-adu nuan kami, jinaga kami, sedemi kaido percuba. Dan baik dalam kerja, baik dalam pemudip. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dan mudip, dengan mengikut perintah sama dengan rekam emang Roh Kudus adu-adu ni tanpa mendek setuai Tuhai. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih ini semua kuasa Roh Kudus kam dan mengintunya kami dan bingaru dalam bakat beus berarti guru guna kerja kami betul Roh Kudus kam Tuhan cina ada dukungan kami ngajar kami nyaga kami masa semua ridap sama pengacau pencuba kuasa lebih senemi mancak maju dalam pengguna dalam kerja pituun Roh Kudus sekam Tuhan cina doa aduh dengan kami jaji pinagap jaji penyaga baik dan ini tu nami nenemi ti guru muna kerja mi dan anuti pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa dan itu dan nyaga dan nampak semua pengguna di dunia siti. Yesus Kristus dan jadi penubuh sami dan nyelamat dan dibawa sami segala pencuba nintu jenaga kami masuk puun dan uti sampai untuk kami anu dan dalam pemudik dan kuasa Roh Kudus sekam adu-adu misik ngresi kami pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dalam pemasih akam kaping semayang kami. Berkat Yesus Kristus Tuhan kita, pengrindu tanpa penolong Roh Kudus. Adu-adu menu jaga kita, setiap ini, menurut setuhai, Tuhai. Amin.

Jom dulu ya, Studio Madin pukul 6.30 isan-isan. Projek penyeruapin bergas meng 2.6 juta ringgit rejung beda kena dingin penyeruapin di kawasan Puncak Borneo. Program Anak Kita Sarawak menyedia peluang ke anak sekura beda rebis mujur. Gaya penetap Budi Ron Priprima redak pakai ge yena penetap Budi Diesel. Selamat isan-isan bersama ngaku Francis Farrell Chu di drum agah isan-isan Sok YFM Bidaya. Projek sistem akut Puncak Borneo bergas meng 2.6 juta ringgit meh kemas dognai ka imah peguru operasi i seberan Disember sewa perejah. Menteri Utiliti Nga Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi Kinatnang loji napis binana dapat peruah neg 6 juta liter piin ni anu ka madinati loji ana peruah arong 4 juta liter piin ni anu. Projek ana ngian utung ka keda kawasan adi saman Kampung Garung, Kampung Keru, Kampung Geyu, saman Skura di kawasan Puncak Borneo. Menyo tipuh merawat ka kawasan projek ana ayanang projek ana inah ni so inisiatif yen natu rakyat siin penyeruah pin bisig rebisi di kawasan adi begatung. Sedanana ahli Dewan Undangan Negeri Mambong Datuk Dr. Jirib Susel Kinatnang projek sistem akut Puncak Borneo ana inah ia nak nyerese kada susah bipaut ngak penyeruah piin di kada kampung sebayu hati adi saman di Kampung Jamu. Ayanang pemudahana deh kaas dapat katuh dingin takah pemudip daerah tus pak dapat geturung dalam nyekembang dingin aktiviti ekonomi pendidikan nga penyekembang komuniti. Program Anak Kita PAK Sarawak kira nang Sarawak sawut teted derem negap dengan pemenas literasi nga numerasi dupan anak sekura. Menteri Pendidikan Inovasi nga Penyekembang Bakat Datuk Seri Roland Sagah Wiin Kidatnang ati inah yen peruah modal insan adi bian kualiti rebisi yen nam aspirasi penyekembang Sarawak. Ayanang pandai bahasa nuris kangitong inah pemenas bas adi raru berguna sebayuh anak sekura belajar perkara adi rebis terup dalam pita akademik. Program mana menegah dapat ngurang asah dalam takah pemanai rebisi yen anak sekura adi berguna di penurung awar ka arek beda agah ngerabian semangat adi beke yen mujur dalam pita pendidikan. Datuk Seri Roland Kidanati tipuh teup PAK Sarawak di Kuching. Seterenana Datuk Seri Roland Kidatnang pimujur PAK Sarawak deh dapat dongeken so statistik ada pak so pingubah adi dapat dokiris so anak sekura so parat ka pemanai ngerabasa merati di nombor ka aktif dalam sesi belajar. Ayanang penyebeke literasi ngak numerasi raru berguna ngak netu anak sekura dapat benar pakai berangasam inisiatif pendidikan adi donya dia bedak peritah Sarawak nemona program Dwi Bahasa Sarawak Sarawak Education Enhancement Program SEEP saman STEM Catalyst. Ayah menegah dan terima kasih ke para guru saman pihak adi bipawet adi kano penurak ngera ngak natu program mana mujur dong kano. Datuk Seri Roland Namahnang sungguh teknologi ngak platform digital meh dedek berkembang madinati para guru gibaba dong berguna dalam ngen penyemerti ke anak sekura adi reteban penyekembang ke ngera. Perintah kamat kena tedek buat pikir ia beda kena dingin penetap program Budi Diesel adi rek peguruk dokot kuasa sokni anak beranculai adi rek. Sungguh mana Menteri Beranya adi dua Datuk Seri Amir Hamzah Kidatnang gaya pengatur subsidi diesel ana berguna dok pakai dia nanyam gaya penetap Budi Ron Priprimah adi dok pakai madinati. Ayanang, peritah temit kira dibuat pikir bipawut dengan kota adi dah samah yen diesel, kang ane ngera adi layak dapat naik pemitik yen nambah dingin kota diesel 100 liter ane.
Datuk Seri Amir kita nanti tipuh merawat ke di stesen Inyo di Jalan Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin di Kuching bersama dengan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi. Pecuk udinge nga agah. Kerjasama adi beke di asah Sarawak nga Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippine East Asian Growth Area BIMP IAGA dapat beda kena dinge penyejawit di Ratawati rebisi derma nyekemang dinge asir kerjanami. Menteri Kerjanami, Industri Kreatif nga Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidatnang, Program BIMP IAGA Tourism Exchange 2026, BETX 2026, ina platform bahas yang teban pengubah tunuh pita Kerjanami. BETX 2026 nak penetan bahas tunuh transformasi digital pada kena dengan aturan kelestarian sama nak negap dengan kerjasama depan pita Kerjanami. Ayanang Kerjanami dah kaus pederas dengan penyekembang ekonomi paik dapat geh nyejawit masyarakat negap dengan atur bedingan sok batan asar kat nyebagai geh komuniti. Nga ana ayanang Sarawak teted derma nyokong penetan ana so kerjasama strategik adi rejung pederas dingi penyekembang ekonomi. Datuk Seri Abdul Karim Kidanati tipu kuka BETX 2026 beramah nga udung kluster kerjanami BIMP IAGA sebab adi 22 di Kuching. Perig MyCard adiagi madinati giba besah ka dapat dok pakai yen urusan rasmi nimun adi barah ngai. Penerang so Office Menteri Deram Rais KDN Kidatnang meting aturan dok nai adi meretak MyCard adi madinati des indi dok nukar ka ngana daratus desah begaut di ka Office Pendaftaran Negara yen nukar MyCard ngera. Sungguh mana individu adi biar MyCard plastik kad pengenalan bermutu tinggi saman MyCard versi ni des indah nukar MyCard ngeraka MyCard generasi baharu derem tipu taruh sewa. Agi plan dognai yen minah sekolah kebangsaan Nangas Krang di Sri Aman ka kawasan Bauh betunda nga bangunan sekolah anak mah deh tia seramat dog pakai. Betunda nga perkara anak Opis Pendidikan Gadung PPD Sri Aman lagi berdapat dengan Gabit Menteri Pendidikan Inovasi dengan Penyekembang Bakat Dato' Francis Hardin Hollis bawa-bawa hati. Tipuh berdapat PPD Sri Aman lagi keadaan taruh kawasan yang naik SK Nangas Kerang di Bauh ke kawasan Bauh anak temit kira di Joi penyejawit sama pemudah infrastruktur adi-agi. Lepas naik pemerhati, Dato' Francis Hardin main kawasan Bauh arong 4.2 kilometer sok Pasar Semanggang adi jo sok kawasan sungi ke ayah rek berdapat dengan penguasa Opis Tanah Ngas Sabe Sri Aman ngak 6 Julai adi rek yen puan pasar status kawasan ana. Bukan sok ana, kerakar rek dog naigah ngak ngera adi rek di Remin Betang yen berjure ngak rebis terap dingek pasar perkara anak. Ngas mengmai anu beranjun adiripas Mahkamah Session Taruh Kuching perbu hukum bayar taruh pro RM1,000 ka di majikan tunuh sarah deh nyedia sistem kerja adi seramat ka para pekerja i adi kakat konkrit di kawasan adi sindek nga kabel elektrik. Penerang so Opis Atur Seramat nga Penyihat Kerja JKKP Kidatnang har ane mebedak ninan pekerja subkontraktor i beragan. Hakim Musli Abhamid perbu ukupane dari bo Section Semeng Mai A karung ni karung C Akta Atur Seramat nga Penyihat Kerja sewa Semeng Pri Pri Propat. Ngaku nga masagah ku pari basa pun pun ni. Projek penyeruap ina bergas meng 2.6 juta ringgit reju nga beda kena dingi penyeruap in di kawasan Puncak Borneo.
program Anak Kita Sarawak nyedia peluang ka anak sekura bada rabis mujur. Kaya penetap Budi Ron Priperimah redak pakai geh yen penetap Budi Diesel. Nana kasat tidak agah di drama pemnyo biatah yen isan-isan anawati adi menon nyusun beda Muhammad Al-Hadi Syamsawi so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat isan-isan ka salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas. Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Mai, bai.
1: Oi.
0: Oh, nyo ni ke nai papai ni.
1: Eh, masuk kok ni. Kuning main bola nak.
0: Nak bai, timo kopi ngalong nak bai. Bayu ke maat gane dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mulu. Eh,
0: nganti dah boton modo ke tilang. Ya mati sama maat kait do ke depan. Deng maat dia bang maat ngap bol.
1: Eh, di boli no ke kita pun ngam main bol. Sumbuk mau gasak ninga drama kiliang.
0: Eh, yo ninga di TV. Oni gago teleponnya tun meja ini gunai.
1: Eh, mau pikir aku gitu angga sumia ka. Telepon ti pakainya telepon ke ginya pakainya ninga TV.
0: Ati. Ingati. Ketepak ti telepon kano.
1: Eh, muti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dang dang tin.
0: Eh, dai pun ingat gamalnya tepak ati. Aku lihat ni. Aku lihat ngajal muki wat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dek dek dek dek bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telefon kan? Watih nggak salah. Iya. Katinya, tu ingat kan ni?
1: Eh, muti.
0: Wah, tu pun dayung tu penuh penuh leh. Ingat ti, yo hoga.
1: So,
0: kati kati. Ingat tengah. Ingat watih eh, ingat buka iti. Telefon ingat ti, ingat tekan Play Store iti.
1: Oh ni nangnya Play Store lebih.
0: Eh, tu saya sikit nak. Ingat ni ke?
1: Mesti sikit te. Baku sana tekan te. Anu bokon. Ingat mau doi tiak. Waki.
0: Asik-asik yang nyaman tapi ini ingat dia yuk. Nah, buat ingat ngatikan Play Store di dia. Nah, ingat bertimbul gak? Nah, lepas ini ngan type itu
1: ini lagi
0: RTM klik.
1: Iya.
0: Ngan type RTM klik. Nah, dia aku type. Nah, mau luah itu. Nah, kita hijau mula itu.
1: Iya.
0: Tekan itu.
1: Mau tekan aja deh.
0: Tekannya yo. Pas telepon nak dibuang teleponnya itu ya.
1: Wah, ini tiap tangga uang mau paksa ganti ya.
0: Nah, ingat tekannya aku tekannya. Nah, dia mau pusing dia. Dia tengah download itu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, boh. Siap tu yang mau download. Oke, okay, baru tu buka. Ingat ya.
1: Oh, watino padua. Patut ku ingatnya. Suaknya ingat telefon tu. Ingat tiap ingat TV.
0: Inoh, liane. Acak ingat telefon tu. Tiap mana gol. Ina inoh, li. Ia ingat bol semena. Dapat ingat sah telefon.
1: Oh, patut le. Oh, ni ada nanti ya. Ni ada nanti.
0: Itih le. Aplikasi RTM Click.
1: Oh.
0: Atau dapat ingat bol cerati. Kupon atau nang luar dikiti. Dapat ku teringat. Atau nang basio ke.
1: Ada beli. Takal naik kerja sum pagi no. Di kena jaman tuntung dapat ke dah?
0: Dapat. Asal tempat tipon je. Asal tu dibadang di jaman tu. Kol ni. Pak mbak pun nak. Ni lah. Yak semua kogoh tu ya. Yak semua
1: tenang. Senang lah tia. Bisa jolak kuguru kati. Asal kuguru kati tia. Token lah. Bukan sejak. Ni no. Ngijiling aku. Guru dati. Dari milik kupi nanti ya.
0: Ya. Guru dati. Datu.
1: Bagus aku balik ke boli. Dilek-dilek dulu di kursi sofa.
0: Yo. Nah, tinggal mogi ya. Ti asa gi bol ngetikan pat itu yo.
1: Oh, yo.
0: Nah, bogo luas so ino ngar pat ini enggak so. TV yo gi ge, dati agi nang ti yo gi ge.
1: Ya lah, ya.
0: Eh, TV.
1: Miti-miti pali ti pon ah. Eh, muti. Kre pali teman ke boli dak. Ni main bol di boli dak.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi ke ti mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban duit ku.
0: Nah, menatik nematin ah. Ya ya penuh banyak penuhnya.
1: Dalam nak potin susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya ya ya ya ya.

0: Ain tulinam nyo kong Manchester menganing Iran. Ah, mang si En.
1: Te krakar nga dingan sutoy mon
0: Pak na manang adep na minat member. Pak salah team.
1: Sutoy DJ L krakar nga filo la. Ngare mati agi nga braruh Manchester United lawan nga Liverpool.
0: Ya. Alah, sedangkan na World Cup. Sedangkan World Cup. Okey, mari pa nak sama-sama kita tubek ke Piala Dunia 2026.
1: Siaran langsung.
0: Ya, siaran langsung bala kita boleh tubek anda RTM klik. Percuma saja kong kita.
1: Jadi RTM sewaktu ya na Piala Dunia RTM jadi penyiar rasmi.
0: Ya
1: na Piala Dunia adi andong ngatur madinati. Fuyo awal betul terjebak pasal bola.
0: Aku baru nak menang mentik mati na DJF. Awal betul kita dua cerita pasal semangat, main bol.
1: Semangat. Amai aku bahan lepas. Pagi anu rima TGIF.
0: Anu tik dua prima nuburan biasa na kaki tangan.
1: Pede.
0: Hari dakonnya ya hari ini banyak
1: hari
0: senyum.
1: Istimewa.
0: Hari ini banyak senyum. Okey, jap sama-sama kita be more tanya sebentar sama-sama ke pinggah pukul ijo rupagi Siti Mati.

sebengas napun aka. Projek umok minan belanya semeng 2.6 juta ringgit dapat ngada ahi umok berasi da Puncak Borneo. Program Anak Kita Sarawak muka peluang anak sekolah cien potensi maksimum. Tinghak budi RON pri-prima tinan garis atur minan budi diesel. Selamat berpagi, bisa mengenakut anda jagam agah ada berpagi ti dengan ti agah ada puno. Projek sistem akut Puncak Borneo minan belanya semeng 2.6 juta ringgit umur siap tagih beroperasi masa bulan semeng 2 sawa 2025. Menteri Teliti dengan Terukasi Datuk Seri Julahi Narawi menang loji napis umur kungang peluah 6 juta liter umur ini anu. Loji peluah 4 juta liter umur ini anu dengan kapasiti bahas dapat ngada umur ngajah peminta masa-masa daerah mana. Projek ngeban penguntung nek tingah kampung mengkampung gerung, kampung karu dengan kampung kayu serta sekolah-sekolah di kawasan Puncak Borneo. Nepi nanti masa melawat nega projek city. Projek ti inisiatif strategik ngada umur berasi dengan berkualiti dapatinan inya ratus di kawasan Tanah Kaju. Adun Mambong Datuk Dr. Jarif Susil menang projek sistem akut Puncak Borneo tidak menyelesaikan penyusah kain cukup umur di tengah kampung. Tiki berit kampung jamu, kain cukup pingada umur seperti. Namanang wang cukup umur berasi dapat pigatu kualiti pemudip, pirancang aktiviti ekonomi, pendidikan dengan pimancang inya ratus. Program Anak Kita PAK Sarawak pitengah perintah kerja keras pigatu kimahir asas maca nulis dengan ngitong ngamuh anak sekolah. Langkah tina nangkadeh rakyat datuh pemintar dengan berkualiti supaya dapat nulung negeri maju. Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pimancang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin menang ditimpuh maca nulis dengan ngitong pikar asas tinan anak sekolah pintar da bidang akademik. Program ti nulung anak sekolah lemah da pingelajar supaya dapat cien tahap samah dengan dingan da beken. Tapi nanti masa nutup PAK Sarawak da Kuching. Datuk Sri Lon Sagah menang hasil PAK Sarawak ke dapat sukat minan angka atau statistik. Hasil dapat tubek wang anak sekolah panai maca, faham lumur dengan aktif sua belajar. Anak sekolah perlu pintar asas maca dengan ngitong supaya dapat penguntung masuk akhir program pendidikan sedia pada perintah negeri. Program Dwi Bahasa Sarawak, Sarawak Education Engagement Program SEEP dengan STEM Katolik. Mengucap terima kasih neguru serta semua pihak ngancak program Siti Berjaya. Menepan teknologi moden dengan program digital, ahi tinan de pendidikan, tanggungjawab guru tetap penting nyalan dasar pendidikan serta ngajar secara langsung anak sekolah. Perintah dibuka dengan cadang paguh lagi program Budi Diesel. Menteri Belanja 2, Datuk Seri Amir Hamzah menang pengubah sistem subsidi diesel yang tagih tinan ini anubran icu. Perlu cukon peluang untuk berkesan. Tingajah pingehek timpuh minan budi RON Pri Prima. Perintah ngumikira buat pikir minan kota kai samah bagi diesel meminta tambah kota 100 liter dedek bangkah inya delaya. Nepi nanti nak penulis agah de Kuching anu yanuna. Jaga masa ti Datuk Sri Amir nuntun Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingki perasa anak ini stesen inyo dan jaran Datuk Petinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin Dak Kuching.

Silong dengan Aga. Kerjasama rapat Ancah Sarawak dengan anggota Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipin, East ASEAN Grow Area, BIMP, EAGA dapat negap nyamung rantau T dengan mengakat produk pinami. Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang ngatur BIMP IEGA Tourism Exchange 2026 BETE 2026 tinan transformasi sektor pinami. BETX 2026 nampu penguntung transformasi digital negap atur serta pideras kerjasama matas baat sektor pinami. Nabrucap muka program timpu kudung kluster pinami BIMP IEGA ke-22 De Kuching Anuti Sarawak kekal nyukong visi serta kerjasama strategik tinan ngakat pemancang ekonomi. Semua kad pengenalan MyCard ada itina kekal sah boleh tinan membiasa semua urusan rasmi. Opis Menteri Dalam Negeri KDN menang nukar nek MyCard generasi baru kai wajib secara pangkat bagi seluruh rakyat Malaysia. Nyeratus kek perlu berabut nek opis pendaftaran negara nukar kad sekira kad masih pagu. Individu ada kad pengenalan plastik, kad pengenalan bermutu tinggi dengan MyCard versi 1 wajib nukar nek MyCard generasi baru secara berperingkat timpuh taruh sewa. KDN Pidanti secara bertulis di Dewan Rakyat piluah minan portal Parlimen Anu Yanuna. Opis Menteri Nyaut Ahli Parlimen Kota Baru Dato' Sri Takiyuddin berkait langkah dan cegah nyeratus berebut nukar MyCard nek MyCard generasi baru. Sekolah Kebangsaan SK Nangas Kerang de Sri Aman cadang pindah nek tapak baru ngingkidaan bangunan kai selamatinan. Opis Pendidikan Daerah PPD Sri Aman berdaput dengan Gabit Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Dato' Francis Hardin Hollis Bayu Tuaiti. Pihak PPD Sri Aman pidaan hasil analisis taruh tapak bau cadang dinan ngundah sekolah bau SK Nangas Kerang. Analisis ngembikira cuho dengan kimudah infrastruktur. Dato' Francis milih cadang tapak Sibungas Cuho 4.2 km masuk Bandar Semanggang dengan Cuho masuk kawasan sungai. Naira bidaput dengan penguasa opis tanah dengan survei Sri Aman 6 anubran iju tina nentu status tanah. Dialog dengan nyeratus ramintangan Ira Bruneng, Pikara City. Ini orang inya ngampu dagang dok nukum taruh RM10,000 pada mahkamah seksyen taruh Kuching Wang Sumahi No. 6 rimpas ngaku salah darungan Akta Keselamatan dengan Kesihatan Pekerjaan SMPRI PRI4. Opis Keselamatan dengan Kesihatan Pekerja JKKP Sarawak pidaan inya ngampu dagang dapat salah sebab kai sedia sistem kerja selamat tinan pirek kerja ngakat konkrit de kawasan sisek talian elektrik. Setegati berlaku hal ngaban penyusah nak ini orang pekerja subkontraktor. Hakim Musli Abdul Hamid pijatu hukum di rimpas inya tinggal ku salah darungan seksyen Sumahi A kurungan C Akta Keselamatan dengan Kesihatan Pekerjaan SMPRI PRI PRI 4.

Tinan ku mengenagah ku maca puun-puun nasik laki. Projek umok minan belanja seming 2.6 juta ringgit dapat ngada ahi umok berasi da puncak Borneo. Program anak kita Sarawak muka peluang anak sekolah cien potensi maksimum. Pinghek budi RON pre-prima tinan garis atur minan budi diesel. Yang saya ingat tiaga da berupagi tidur sumber da Muhammad Al-Hadi Samsawi masa seksyen berita ulas semasa R-Time Kuching dengan senalit minan senap daya pada Morin Anca. Pagi dengan salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okay, napa, napa. Wah,
1: lagu dah cukup viral. Damas laitik nanti ayah, hati ayah yang menang. Ba, napa.
0: Peace, Ben. Peace, Ben.
1: Cukup peace, ya.
0: Cukup peace.
1: Cukup peace. Napa, napa.
0: Jadi aku sabar nak ngembara tak adi. Minat ragu hati adi ada tempat motor di tengah hati pun bertanah, bertanah di motor. Napa, napa. Na, na, na, na, na, na.
1: Dengar nak danuti dan numpat ya pagi menerima nunem. Aku percaya ihong kampung-kampung dan natur
0: penutupan gawai.
1: Penutup gawai merkerasah dengan lagu napa-napa akan viral.
0: Saki-saki seriat nang kami tep gawai kami sak tung-tung iban ngiling bidai.
1: Marut keresah. Kita marut keresah. Biasa kita muka keresah kali ti kita marut ngine ubo gawai ko kita ya.
0: Lepas satu kasah dah dapat dok buka dia lah.
1: Sebab ubo gawai sebenarnya boleh saja kajen, tapi
0: kajen berarimah sama
1: simbolik, simbolik. Okey, dengan masih lagi topik pagi ti ya. Abang kemet pukul 7:30 pagi.
0: Abang kemet. Abang kemet. Abang kemet ya. Abang kemet. Abang mau kemet ya.
1: Ya, betul. Saya matiin topik kita ya. Pernah kekai bala kita ya, bala pikaping kita. Tiba-tiba boleh kemet, boleh jadi pelupa kuan senak
0: kering.
1: Tiba-tiba selalunya memang tian. Tiba-tiba anus en boleh kemet. Segala-galanya boleh jadi kemet.
0: Ataupun bisa genang muntik lah.
1: Ya.
0: Pengemet.
1: Pikemet.
0: Agikah pengemet hati ni ini dah terbiata ataupun ayah jadi makin nak nyama, makin nak ada pengemet, makin nak nyama, makin nak ada pengemet ya. Biasalah selalu tak kedengar nyama nang nak menyama ba, nak pengemet ke jadi pengemet hati ani sebetul ik pengemet hati lupa hati.
1: Betul.
0: Kau si mana lupa daratan lah. Mana lupa diri.
1: Jadi saluna kita ti ada inya menang aku beken jenis inya pi kemet ya. Pak da anus en tiba-tiba nak kemet. Mungkin anus en kemet makan beus contoh.
0: Hey, bahaya kemet makan beus.
1: Contoh.
0: Ramat makan.
1: Ramat makan sebab na mikir adep nanti kerja kemianu. Padahal na kerja berupa agi. Meh kemet makan beus. Bayuh lagi ubo senak ku DJS.
0: Muak ge kami kemuak ge kami nak kemet ramat makan beus ada pak. Pak kembai kembet kayuh diguna mun kembet di meneg interview.
1: Ya.
0: Kembet meneg temu janji hospital. Kau rasa dog nang baranas. Paci-paci, maci-maci ini tarikh lain sudah. Kenapa hari betul. Ini baru pergi?
1: Ya. Betul. Jadi mungkin bila kita ada pengalaman kembet. Bukan selalu anu-anu kita kembet. Anu sen saja tiba-tiba kita jadi macam, kuda nu berhenti ya? Macam kita tiba-tiba kawan kita. Kita kemet sebenarnya. Okey, mati kita cerita sen. Kita ajak bihibur tayo. Bersama dengan Midnight Stranger, Cinta Dua Sipang.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 4 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Pukul 7.30 pagi. Sebung asa demutik pun punabar projek PIN semung 2.6 juta ringgit namah penyedia PIN de Puncak Borneo. Program Anak Kita Sarawak buka peluang anak sekurah puan pikungang depa. Oni demah kirinya dan pimonu Budi Ron Pri Prurimoh riak jagin pikaya sen Budi Diesel. Selamat pagi bisa mendoku Martin Lenon dan Abar Suak YFM Bidia Demutik Tengah Abar. Projek Sistem Akut Puncak Borneo deman beranya semung 2.6 juta ringgit mesiap 2 tajah operasi tajah beran semung 2 sawak 2025. Menteri Utiliti Dua Telekomunikasi Dato' Sri Julaihin Rawi nang loji ngubat PIN inuh dapat peruah neg 6 juta liter PIN dan nionu. Adin operasi jek peruah 4 juta liter dan nionu dua dapat sedia kapasiti tamah sekira agi pemitia dan sunisonu. Projek inuh ngin utung nuduk kudu-kudu kupuak dekedak kupuak gerung, kupuak keru, dua kupuak geyu bayar sekurah-sekurah de kawasan Puncak Borneo. Ya, sabut ini ti tarah adi merawat projek inuh. Projek inuh ialah inisiatif strategik ngannya notap penyedia PIN berasi de lebih stabil dua bikualiti sen ratus amatah nyadara da kawasan tanah bergantung dua da tubun pai penyedia PIN. Sementara itu, Adun Mambung, Datuk Dr. Jerib Susil nang projek sistem akut Puncak Borneo menjagin gaya ngerosia penusah PIN dedai deras dan kudu-kudu kupua dia itu amat dah de kupua jamu de arit menjawin penusah PIN. Enang, pemudah PIN de lebih stabil bukan sejak kakat kualiti idi peratus pak dapat nyukung aktiviti ekonomi pendidikan duh pemasang komuniti. Program Anak Kita PAK Sarawak pikiran komitmen Sarawak muat pengipuan Nuris Basa Duh Mira anak sekolah. Itih penyedia nganyak peruah modal insan berkualiti beramah duh peniat pemasang negeri. Menteri Pendidikan Inovasi Duh Pemasang Bakat Dato' Sri Roland Sagawi In nang pimane dekedak inuh cukup berguna sen anak sekolah nganah pono lebih cuak. Program inuh ngin peruang duduk anak sekolah mit rakah awal pakainya batai penusah dan berajar dia dapat dak berada munuk rasa robis berani. Ia sabut ini ti tarah nana pia buat PAK Sarawak de Kuching. Sementara ini Datuk Sri Roland nang pemuju PAK Sarawak bukan sejak ngannya ningak suat statistik pak ngerusuk perubah dia dapat nyak ningak dan anak sekurah. Pemane basa Nuris Dungira dapat da anak sekurah mit peruang inisiatif-inisiatif pendidikan da setia da perintah negeri dekedak program Dui Bahasa Sarawak Sarawak Education Enhancement Program SEEP Dua STEM Catalyst. Ia pun ingin ke terima kasih duduk para guru dua suap pihak berkait sebab menai ayuduman dengan ada program ini mujur. Sungguhpun teknologi dua platform digital mendoras berkembang dan dunia pendidikan pak duman para guru masih berguna pakainya mit tindakan penuh dasar. Yenang duman para guru dapat turun dan pemasang anak sekolah. Perintah bersedia terima cadangan pakainya nama paguh program Budi Diesel. Menteri Beranya Kedua Datuk Sri Amil Hamzah sungmunu nang penyusun bau mekanisme subsidi nyua inu dari tajah suat ni anu beranju itih patut buah tanah dia ponu nuna oni de makirinnya tarah pimono Budi Ron Pri Prurimo. Ya nang perintah pun mitkiragah buat bikilnya berkait dua kota dedai sama dua pemitia pakainya nama nikan ratus liter ada dapat oboh nai daknya ada layak. Ia sabut dan itik untuk pengarang abar de Kuching. Dia inuh Datuk Sri Amil oboh nguru da Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nanta Linggi merawat ni stesen nyok de orang Datuk Petinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin de Kuching.

0: Ketubuk Dua Bar. Kerjasama Osas Sarawak dua anggota Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East Asian Group Center Group Area BIMP Iega dapat nogap ada penyambung serantau rasu masang ada produk kerja nomi. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nang pengatur BIM IEGA Tourism Exchange 2026 BETX 2026 menjagin platform nganyak nai perubah nudu sektor kerjanomi. BETX 2026 nakan kurap berguna transformasi digital nguat amalan kelestarian dua pideras kerjasama mata sebat. Ia sebut ini ti tarah tajah program ini beramah dua udung kluster pelancongan BIMP Iega ke 22 di Kuching. Ia nang kerjanomi bukan saja angin utung nudu ekonomi pak dapat nanggap terenjamit ratus, terenjamit batan asal dan nanggap komuniti dan topat. Reban ini Sarawak ketubuk komited nyukung visi bersama ngerusu kerjasama dan dapat gorak ada pemokat ekonomi. Suak kad pinorang poreng my card doogi adin masih sah abu pakai sensua bahasa urusan nunain pinorang doso upis menteri dang negeri KDN nukar my card pakai my card generasi bawah idah dia wajib ruban inuh ratus disajarak berobut odi ke upis pendaftaran negara nukar my card sekira masih dapat abu pakai. Pak Sungumunu nya de masih pakai IC plastik. IC de bergantung kualiti ya dua my card versi ni. Mesti mupuk-mupuk abah nukar dan tipuh taruh sawa. KDN sebut deniti dan penyaut bitulis de Dewan Rakyat de abah peruah dan portal parlimen. Iti ngan nyaut penyikian ahli parlimen Kota Baru Datuk Sri Takiyuddin bikait dua raka-raka ngan nyanak zaman upis pendaftaran negeri bidadeg 200 dua natap kerja peruah my card generasi bawah ini Robis Tiatur. Sekolah Kebangsaan SK Nangas Krang di Sri Aman Abu Cadang Abu Pinah Kang tempat bawah ruban bangunan da Adin Medai Seramat. Ruban ini upis pendidikan watas PPD Sri Aman mendapat dugapit Menteri Pendidikan Inovasi dan Pemasang Bakat Dato' Francis Hardin Hollis babau itu ya. Dan mendapat ini pihak PPD Sri Aman mengin analisis kerja prati taruh tapak cadangan sekurah ini dekada cuo sonangnya adikang dua pemudah infrastruktur deogi. Datuk Francis mempilih cadangan tapak di Sepungas dapat 4.2 km juo suak pasar Semanggang dua juo suak kawasan sungai. Ia berdapat dua penguasa upis tanah di Sabe dan nom anubran juo itu menyepuan status tanah. Dialog bersama dorang kupuk pun abun naigah nganyak rundiang pasar isu ini. Ni orang dagang obo hukum taruh RM10,000 dan mahkamah session taruh Kuching dan semumoy anubran nom terlepas. Dan penorang media upis pengeramat dua penyihat kerja JKKP Sarawak dan orang dagang ini medoi dapat setia sistem kerja selamat sen kerja-kerja kakat konkrit de kawasan sinduk Torin Karen dua medak ni orang pekerja subkontraktor obo hal. Hakim Musli Abdul Hamid menetap hukum ini lepas orang dagang ini ngaku sarah dari bawah seksyen semua A kurungan D kurungan C Akta Pengeramat Duh Penyihat Kerja Sewak Semumpri Peri Purupat. Dengan kunga masa baru ke parik bahasa pun-pun, projek PIN RM2.6 juta nama penyedia PIN The Puncak Borneo. Program Anak Kita Sarawak buka peruang anak sekurah Puan Pikungang Depa. Oni demak kirinya dan pemonu budi Ron Pri Prudimu riak jagin pikaya sen budi diesel. Demun tija abal da buah nyusun da Muhammad Al-Hadi Syamsawi dua belukar kang sinabau da George Martin so section berita iwas masa artim Kuching. Salam Malaysia Medani.
1: YFM, YFM, YFM. Gerak bersama. Segmen Makat Rimuhas.
2: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Okey, semati lagu people kita masuk di Velo dengan lagu Amo Dayung Bidayah. Kawan dengan bagi tarima pertua Amin at Pasperkel Iju Berpagi. Okey, selamat pagi dan semua belakang Kaping YFM dia dah bersama kita ada berpagi. Anu 4 City. Okey, bagaimana topik kita ada berpagi di SNJ berkait dengan kemet ataupun pink kemet. Biasanya kita tian ya. Kita tian barang sen. Tiba-tiba ada anu City kita boleh jadi kemet. Contohnya kita pandai kemet anuburan. Pernah kekai kita mengalami situasi ataupun kita kemet jangi kita ataupun kita kemet kita memaan ke bayu. Kadang-kadang kita pernah rasa mengsen ya. Kadang-kadang timpuh adepti megago kuan kita ya megago guna kerja TATATF kuan kita ya. Kita memaan ke bayu. Memaan ke bayu. Kita akan mikir dua taruh kali lagi pikiran sen ya. Jadi sama-sama kita kong

Dulu dengan Kapit, sementaranya Pujan dan Kuching, Semerahan, Sri Aman, Miri dengan Limbang. Dengan keadaan laut, lebih gelombang Pinatu kusong penerima teknik pengkusong meter dengan angin moy masuk barat selaju sementok 20 km jam dengan paras bebi 24 darjah Celsius, total 4 darjah Celsius. Ya, sematiknya, report gaya anu kita ada pagi tip ke kuasa masuk pukul icu berpagi, tuk pukul icu kemianu siti mati kita hai semehang 2 jam.

0: Okey, semakinlah lagu api hibur kita dah berupa pagi Siti dengan lagu Mazo The Cancer Band dengan lagu Bakar Bikorot. Angan harap nanya bala kita
1: ada Bakar Bikorot. Bakar Bikorot lah.
0: Bakar Bikorot sebab kamut ngaban handphone. Mungkin dah berupa pagi
1: Siti. Betul, aku kamut ngaban handphone kau noti jadi dunia aku rasa macam dah berseri-seri amai teru agi message adi berguna mere.
0: Yeah.
1: Aduh, handphone ko babu bus di aren lah di JL.
0: Okey, jadi topik kita dah berbagi
1: sih. Adakah adakah aku kemut handphone ko di aren nanti amai setegar aku menyama?
0: Mungkin. Tip.
1: Adakah aku kemut handphone ko di aren amai setegar aku tahan pengemut?
0: Sebenarnya beken kita nyebut pasal ping kemet ataupun pelupa sana kirang ya. Beken setiap hari kita kemet sebenarnya. Memang ada anu-anu tertentu mungkin sebab kita stres ataupun mungkin kita rasa macam kait sehat ataupun kita rasa macam terlalu akhir kerja sampaikan ada barang-barang dah penting kemet. Contoh memang DJ Mil jin. Oh DJ Mil. DJ Mil menang jaga berupa lagi ne menang IC ne magan my card ne magan
1: pak sebetul di tinggi di Jepun.
0: Betul pak paduhal my card ne manteg ada abi baju ku cek baju ne ani ngare-ngare ne beringkung ke kau.
1: Jadi bukan soalnya jadi sebetulnya Linda di di office tak di isan isan nanti bagi kes kembet jadi kami teja Linda DJ L nang Mil DJ Mil kembet IC di Jepun nang IC imenyap teja bagi bau teja bos ya. Puan Martina nang adep i buka ni bag yang bekal kemet sudu.